0: dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone. Karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan, harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring. Terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News.

0: Selatan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Politron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen, Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match, dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yeri dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan, Mas Duh Rudi, bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat, serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut, 84% didominasi oleh kendaraan

0: 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Pendengar program 1, selamat pagi. Edisi 7 September 2026 menghitung hari menuju hari ulang tahun Radio Republik Indonesia 11 September 2026. Dan pendengar, terkait dengan perbincangan kami di kesempatan kali ini, masa depan radio di era digital, kita melihat apakah kemudian juga perkembangan dunia radio ini selaras dengan kebutuhan dari masyarakat, masihkah membutuhkan informasi melalui media radio, dan tentunya juga kalau kita berbincang terkait dengan era digital, apapun bisa kita dapatkan melalui media elektronik begitu. Apakah kemudian juga mendengarkan radio melalui gelombang terestrial ini memang masih dibutuhkan, atau di satu sisi ketika kemudian kita sedang beraktivitas mobile di jalan begitu, tetap bisa menikmati siaran radio melalui informasi-informasi yang kita sampaikan melalui digital begitu. Bahkan era digital ini kemudian juga bisa masyarakat peroleh juga melalui dunia internet begitu ya. Jadi era digital ini menjadi bagian yang kemudian juga dibutuhkan oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, pendengar, kita nanti akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung dalam opini publik kali ini, masa depan radio di era digital, silakan Anda bisa bergabung terlebih dahulu melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pendengar, Anda sering jerawatan? Tahukah Anda, kunyit dapat membantu menjaga kesehatan kulit, termasuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Menurut Rick Hay, ahli gizi di College of Naturopathic Medicine London, kunyit adalah rempah termogenik yang secara harfiah berarti menghasilkan panas. Penggunaan kunyit secara teratur dapat menghilangkan bekas jerawat. Sifat antiseptik dan anti-inflamasinya mempercepat penyembuhan luka dan menenangkan iritasi kulit.
4: Terima kasih pendengar dalam Opini Publik kali ini. Tentunya di Opini Publik Anda bisa ikut berinteraksi langsung sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi, masa depan radio di era digital. Menghitung hari menuju 11 September, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, ini menjadi tonggak sejarah berdirinya radio di Indonesia. Dan kalau kita berbincang terkait dengan masa depan radio di era digital ini, memang tidak kemudian serta-merta ini punah begitu ya, karena kita melihat juga dunia radio ini kemudian berevolusi menjadi media multi platform yang bisa memadukan, tadi saya sampaikan ada siaran terestrial, kemudian juga memanfaatkan teknologi digital dan juga internet. Nah, berkaitan dengan hal ini pendengar, nanti kita di jam 8 hingga pukul 9 pagi juga akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami, bersama dengan Bapak Haswan Iskandar Jaya SPMM, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Bapak Dr. Bono Setio MSI, Direktur KOMTC, Center for Communication Studies and Training, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya sapa dulu pendengar bergabung di line telepon di kesempatan kali ini dalam Opini Publik. Selamat pagi, Jogja menyapa.
5: Wilujeng enjing. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu pendengar setia Radio Republik Indonesia ini, Pak. Masa depan radio di era digital, apa kelebihan radio yang dirasakan Pak Fauzi ini kalau sehari-hari ini selalu menyimak perbincangan di RRI ini? Monggo Pak Fauzi.
5: Ya, tentang masalah radio ya. Mm-hmm. Memang dari dulu tuh kan, sejak saya masih gimana ya, senang-senang dari radio itu bukan hanya sekarang-sekarang ya.
4: Iya.
5: Dari dulu tuh kan on eran dan sebagainya. Tapi kan beda ke sekarang kan. Mengatakan RRI tinggal sebentar akan makan hari ulang tahun atau ya atau milad, kan milad yang ke-81 di sini ya. Saya menyoroti masalah RRI dulu ya, karena yang besar RRI. RRI dulu dan RRI sekarang kan selain lagi ceritanya. Kalau ketika zaman Orde Baru, ketika masih ada departemen penerangan, makanya RRI itu kan dijadikan sebagai corong pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga dalam menyampaikan acara itu adalah pesan-pesan dari pemerintah. Tapi sekarang kan setelah itu berubah menjadi lembaga penyiaran publik, dalam arti independen lah. Netralitasnya sekarang kan kelihatan beda dengan zaman robot lain lagi. Jadi netral kan. Memang RRI itu ada dua kaki sebelah ke rakyat, kaki sebelah ke pemerintah. Maka, tapi walaupun demikian bisa menyampaikan berbagai aspirasi tapi bebas tapi terbatas gitu kan. Nah, bahkan kemarin juga wawancara salah satu direktur RRI Bandung itu kan, ketua kepala RRI Bandung mengatakan begini, RRI memang tidak diusahakan tidak akan terlibat kalau ada masalah seperti demonstrasi atau misalkan ada debat-debatan, karena RRI itu adalah sengaja untuk mendinginkan suasana itu kan, untuk tidak ikut terlibat hal-hal yang seperti itu. Itu memang aturan RRI seperti itu. Ah, itu memang benar. Nah, memang benar. Tapi di sini tetap ada RRI itu adalah menjadi panutan saya juga, Mbak Prima ya. Karena di era digital. Nah, ketika saya ingat ketika kayak saya dulu kan di RRI cuman pakai radio sasi transistor, pakai antena misalkan ke atas sedikit, tapi kenapa bisa ambil semua atau Jogja? Saya masih ingat Jogja itu adalah RRI Nusantara 2. Nah, itu bahkan RRI Bandung juga masih ingat sering merilai kalau berita dulu kan berita regional, berita regional istilahnya kan. Kalau berita Jawa Barat atau berita regional Yogyakarta sering merilai. Tapi sekarang kan memang lain lagi. Bisa dimanapun, tetapi di era teknologi sekarang ini tetap gimana ya? Tidak bisa cuma-cuma tanpa punya modal tetap tidak bisa berjalan. Nah, bagaimana sekarang menginin bisa menikmati radio di era digital sekarang ini, bisa dalam arti menciptakan cuma-cuma supaya pendengar itu tidak menggunakan modal aja. Benar, itu kan jujur aja ya Bapak Prima.
4: Dikit.
5: Ya, saya kan kalau menggunakan ini Jogja terutama bisa tiga cara, digital, radio online atau streaming. Nah, itu lebih saya juga lebih nyaman menggunakan radio online. Ini juga radio online, bukan digital, tapi digital juga suka. Kalau online kan kalau digital begini. Nah, kalau misalkan mau pindah ke Pro 1 atau 4 gitu, klik dulu keluar. Tapi kalau online kan bisa Jogja. Jadi terjajah di online mah. Ya di Jogja Pro 1, Pro 2 dan Pro 4. Tinggal bisa kalau 4 tinggal klik, nah kalau digital kan dikembalikan lagi cari kolom-kolom yang lain. Nah, itu kelebihannya radio online. Makanya yang penting bisa mengikuti mau pakai apapun juga, mau digital, mau online, mau streaming, itu aja. Itu aja.
4: Baik.
5: Itu mungkin masalah radio, masalah RRI bicara ya. Nah, kemudian nanti kan narasumbernya juga dia dari kepenyiaran ya.
4: Betul, dari Ketua KPI DDIY, iya, dan juga pakar komunikasi, Pak.
5: Kepada komisi kepenyiaran ya, atau misalkan di sini ya, akan ada bagaimana cara kode etik. Jadi saya juga akan membandingkan beda dengan radio swasta lah, karena swasta kan agak sedikit luas itu kan. Luas ada berarti begini, dalamnya bukan informasi. Kemarin juga kan waktu radio salah satu radio swasta meliput waktu demonstrasi di Jakarta kan meliput. Nah, itu kan dari kan tidak pernah terlibat hal-hal yang saya paham lah itu kan sebetulnya tidak pernah terlibat, atau dialog-dialog yang debat-debat politikal Eri kan tidak pernah terlibat itu sesuatu di antaranya Pak Firmanya.
4: Baik.
5: Tapi tetap sampai saat ini juga mencintai RRI itu kan, apalagi penyiar atau pembaca teh Prima yang cantik dan soleha.
4: Matur nuwun, terima kasih Bapak.
5: Bukan gombal, ini mah kenyataan itu.
4: Matur nuwun Bapak.
5: Ya, mungkin itu ya.
4: Bapak. Terima kasih.
5: Boleh ada pantun satu aja.
4: Monggo Bapak.
5: Gini, pada ketawa ya. Jakarta jalannya aman.
4: Cakep.
5: Nekroda dari Belawan.
4: Cakep.
5: Wanita yang kuat iman tak akan tergoda gombalnya Jerman.
4: Terima kasih Bapak.
5: Maaf, canda aja, canda ayo.
4: Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwansyah Fauzi ini yang sudah bergabung dari Garut ini. Betul sekali tadi beliau menyampaikan bahwa perkembangan dunia radio ini kemudian juga mengikuti zaman ketika dulu mendengarkan radionya secara terestrial gitu ya, melalui radio transistor, kemudian juga bisa disambi dengan melakukan pekerjaan lain. Saat ini pun juga Pak Fauzi juga merasakan bagaimana kemudian juga kemudahan untuk mendengarkan melalui teknologi digital, kemudian juga audio streaming begitu ya, sehingga kemudian bisa melakukan beberapa kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sambil mendengarkan radio begitu. Baik, terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut ini yang sudah bergabung melalui telepon di 580333. Pendengar kami nanti menunggu atensi Anda juga untuk bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti dalam dialog Jogja Menyapa, masa depan radio di era digital. Hal bersama dengan Bapak Hasuan Iskandar Jaya, SPMM, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Dr. Bono Setio, MSI, Direktur KOMTC, Center for Communication Studies and Training, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

0: Enin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Kehabisan BBM saat berkendara. Ke SPBU tentunya. Di samping mau isi BBM, juga ingin cari makan dan mau sholat? Nah, jangan asal masuk SPBU. Karena SPBU Pertamina memiliki 3 kategori yang ditandai dengan warna berbeda. Merah, biru, dan hijau. Mengutip laman otomania.com, warna itu terlihat menandakan kelengkapan pelayanannya. SPBU warna merah menyediakan BBM beragam jenis, toilet, musola, pengisian angin, penjualan pelumas, LPG, dan ATM. Sedangkan SPBU warna biru memiliki fasilitas lebih lengkap. Ada tambahan kafe, minimarket, tenan makanan, hingga restoran cepat saji. Sementara untuk SPBU warna hijau, konsepnya adalah Green Energy Station. Memberikan layanan terintegrasi dengan 4 konsep utama. Green, Future, Digital, dan High Tire Fuel. Salah satunya, layanan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa. Di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti, jangan lupa Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811271911. Dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Satu informasi dihadirkan rekan Wahyu Suryo berkaitan dengan masa depan radio di era digital. Kita simak informasinya berikut ini. Sebelum sesaat lagi, kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa.
5: Radio sebagai salah satu media penyiaran konvensional wajib beradaptasi di era multiplatform jika tak ingin gulung tikar. Sebab kini, podcast dan konten on demand menjadi pilihan utama masyarakat era digital untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Pegiat Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik sekaligus peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Darmanto, menilai langkah transformasi ini sebagai hal yang tidak bisa ditawar sebab generasi muda saat ini sudah tidak mengenal siaran radio konvensional.
6: Radio itu jangan dipertahankan dengan konsep lama, tetapi harus menjadi yang terdepan di dalam teknologi komunikasi. Konsep radio siaran masa lalu yang sering disebut sebagai radio siaran konvensional atau radio live, itu kan usianya sudah genap satu abad dan memang harus bertransformasi ke dalam multi platform. Kalau tidak bertransformasi ke sana, ya saya khawatir radio konvensional ini akan semakin ditinggalkan oleh yang sekarang disebut generasi Z dan generasi Alpha, karena sejak kecil mereka tidak mengenal radio konvensional.
5: Di era digital ini, masa depan radio siaran bukan pada soal memilih antara siaran konvensional atau siaran digital, menurut mantan jurnalis dan penyiar radio swasta di Yogyakarta, Satria Ardi Nugraha. Kedua hal itu justru saling menguatkan.
7: Jadi kalau radio live itu punya kekuatan pada spontanitas, kemudian ada semacam interaksi secara langsung dan rasa hadir bersama dengan pendengar gitu. Sementara konten on demand ini memberikan semacam fleksibilitas gitu ya, keleluasaan pada audiens untuk mendengarkan atau istilahnya mengonsumsi konten kapan saja dan di mana saja. Jadi siaran live itu tetap menjadi jantung radio, sementara media sosial, podcast, YouTube, atau platform digital lainnya menjadi semacam perpanjangan dari siaran tersebut.
5: Satria yang saat ini berprofesi sebagai peranata humas di Fakultas Peternakan UGM melihat radio di era digital bukan lagi lembaga yang menjual jam siaran kepada masyarakat. Namun kini radio telah menjadi sebuah ekosistem yang mempunyai konten, platform, komunitas, dan kepercayaan publik.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa menghitung hari menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia 11 September 2026 mendatang. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema, masa depan radio di era digital. Dan sudah terhubung dengan para narasumber kami pendengar. Pada saatnya nanti Anda juga bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama, bersama dengan Bapak Haswan Iskandar Jaya, SPMM. Beliau ini Ketua KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haswan, kabar baik?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, kabar baik, sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Penuh berkah.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Haswan ini bisa menyediakan waktu menyapa pendengar program satu di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu. Matur nuwun Pak Haswan.
1: Sami-sami Mbak.
0: Iya. Dan bersama dengan Pak Haswan ini sudah terhubung juga bersama dengan Dr. Bono Setio MSI. Beliau ini adalah Direktur Komtisi Center for Communication Studies and Training UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pak Bono, assalamualaikum. Kabar baik Pak Bono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Prima, Pak Azwan, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Bono.
2: Oke, salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu. Terima kasih ini Pak Bono juga bersama-sama dengan Pak Haswan ini menyediakan waktu untuk menyapa pendengar program 1. Terima kasih Pak Bono. Dan tentunya nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Haswan dan juga Pak Bono melalui telepon, WhatsApp, dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Baik, saya ke Pak Haswan terlebih dahulu ini. Pak Haswan, kalau melihat ini perkembangan dunia radio yang kemudian juga berjalan beriringan sepanjang zaman ini, apa yang kemudian dilihat oleh Pak Haswan ini perkembangan dari media penyiaran khususnya radio ini? Monggo, silakan Pak Haswan.
1: Baik, terima kasih Mbak Prima ya. Sebenarnya kita sudah memasuki era digital ya, digitalisasi. Nah, masa depan radio di era digital itu bukan kita bicara tentang kepunahan radio ya, melainkan tentang bagaimana radio berevolusi dan beradaptasi. Radio telah bergeser dari sekedar transmisi frekuensi ya di udara, ya, ada AM, ada FM gitu ya. Ini kemudian menjadi sebuah ekosistem audio multi platform yang lebih interaktif. Nah, perubahan ini tentu harus ada landasan bagaimana dia melakukan perubahan ya. Pertama tentu perubahan terkait dengan paradigma bahwa radio yang tadinya radio broadcast menjadi audio streaming. Di sini ada konvergensi media, ya, radio tidak lagi terbatas pada perangkat pemutar fisiknya saja di rumah atau di mobil gitu ya. Radio kini diakses melalui berbagai aplikasi smartphone, situs di web, smart speaker gitu ya, dan lain sebagainya. Juga ada perubahan yang kita lihat juga adalah perubahan demografi ya dari pendengar kita. Nah, pendengar muda kita, Gen Z dan milenial itu mengonsumsi konten audio secara on demand, yaitu radio kemudian harus bergeser dan harus hadir di platform digital tempat mereka berada gitu ya, di jantung, tepat di jantungnya mereka. Nah, Mbak Prima, radio tentu saja punya banyak keunggulan gitu ya, di mana sebenarnya kita sampaikan di sini bahwa radio tidak sedang mati gitu ya, tetapi radio sedang bertransformasi. Masa depan radio terletak pada kemampuannya menjaga koneksi emosional dan relevansi lokal yang dibungkus dengan kemudahan akses teknologi digital. Jadi saya kira radio itu tidak akan pernah punah, tetapi dia akan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih konektif secara emosionalnya dan juga relevansi dengan lokalize-nya begitu. Itu yang saya lihat perkembangannya, Mbak Prima. Terima kasih.
0: Baik, artinya memang radio ini tidak akan punah tapi bertransformasi tadi istilahnya Pak Hazwan ini ya, untuk kemudian juga berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Satu hal ini Pak Hazwan, sebelum saya beralih ke Pak Bono ini, kalau kita berbincang ya terkait dengan evolusi atau transformasi ini, tantangan kedepannya yang kemudian juga perlu menjadi PR begitu, tapi sekaligus juga selain jadi pekerjaan rumah, ini adalah tantangan ke depan agar masyarakat ini kemudian juga tetap mencintai radio, artinya para pengelola radio ini perlu punya sesuatu yang tetap menarik untuk dinikmati oleh masyarakat. Nah, apa yang kemudian juga perlu dipersiapkan ini supaya radio ini tetap ada di kalangan masyarakat begitu, tetap mengena informasi-informasi dan yang dibutuhkan oleh masyarakat ini, Pak Hazwan.
1: Oke. Jadi berbicara tentang radio era digital ini perlu ada strategi yang harus diusung ya oleh mereka gitu ya, oleh teman-teman radio kita. Yang pertama tentu harus melakukan perubahan atau transformasi dengan merubah model siarannya begitu ya. Model hibrida misalnya yang kita sebut sebagai model hibrida itu bisa live dan juga on demand ya. Bisa siaran langsungnya live broadcast tetapi tetap menjadi sebuah kekuatan utama dari sebuah radio ya, untuk berita-berita yang terkini, untuk interaksi real time gitu ya. Radio tidak pernah bisa dikalahkan gitu ya. Namun siaran tersebut kini perlu dikemas ya, dikemas lagi menjadi bentuk on demand, di mana mungkin ada seperti rekaman talk show atau podcast agar bisa didengarkan kapan saja oleh siapapun pendengar kita gitu ya. Kemudian juga yang kedua adalah pendekatan multisensori. Jadi tidak hanya auditori saja ya, visual radio itu juga menjadi keniscayaan pada saat ini. Radio tidak lagi hanya didengar, tetapi juga bisa dilihat gitu ya. Stasiun radio modern yang saat ini sedang dikembangkan di mana-mana memanfaatkan studio berkamera untuk menyiarkan live streaming mereka di YouTube, TikTok, atau Instagram gitu ya, memberikan pengalaman visual kepada pendengarnya. Saya kira RRI yang kita sedang lakukan ini juga melakukan itu ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan hyper lokal gitu ya, di mana keterikatan komunitas gitu ya, di tengah gempuran platform misalnya musik global, ada Spotify atau Apple Music gitu ya. Nah, keunggulan kompetitif radio yang tidak dimiliki oleh apa yang kita sebut sebagai algoritma itu adalah faktor manusianya. Ada DJ-nya, ada penyiarnya gitu ya, yang menyampaikan, memberi bridging, memberi ulasan gitu ya, bahkan juga mungkin memberikan kritik dan saran gitu ya. Dan ini cukup memberi ruang bagi relevansi konten lokal secara real time. Jadi saya kira hal-hal tiga hal ini yang paling memungkinkan menjadi strategi bagaimana radio bisa bertahan, begitu Mbak.
0: Baik. Ada media-media yang kemudian juga disiapkan oleh radio ini dan tentunya juga bisa berevolusi dan bertransformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, begitu ya, Pak Hazwan. Baik. Pak Hazwan, saya beralih ke Pak Bono ini sebagai seorang akademisi, kemudian juga melihat begitu perkembangan radio yang pasti juga kita ingin tahu ini dari perspektif Pak Bono yang sehari-harinya ini kemudian juga berkecimpung dengan teman-teman muda begitu. Bagaimana ini Pak Bono melihat radio di mata teman-teman mahasiswa, kemudian juga kebutuhan akan informasi melalui radio ini, apakah kedepannya ini masih tetap dibutuhkan oleh teman-teman generasi alfa saat ini begitu? Monggo Pak Bono.
2: Ya baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar jelas ya Mbak?
0: Jelas Pak Bono.
2: Ya, baik, saya nyambung apa yang disampaikan Pak Aswan aja tadi. Jadi
0: Siap.
2: saya mulai dari meski era atau zaman berubah, itu saya yakin bahwa radio tidak akan mati. Ya, berdasarkan sejarah yang kita ketahui ya, kita belajar dari sejarah begitu. Sejak kelahiran radio pada akhir abad 19 yang ditemukan oleh Marconi ya, tahun 18-an 95 akhir gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Aswan tadi benar. Jadi radio yang bisa berubah mengikuti perkembangan zaman atau bertransformasi maka akan bisa bertahan. Ya. Dan sampai sekarang kita ketahui gitu bahwa radio itu masih ada di hati masyarakat. Barangkali kita sangat familiar ya dengan lagunya Freddie Mercury ya yang berjudul Radio itu ya. Ada statement di situ di liriknya itu Radio someone still love you ya, jadi jangan didengarkan suaranya tapi kata-katanya aja ya, kalau suaranya ini suara bukan artis gitu. Ya Pak Aswan suaranya kalah mungkin dengan Mbak Prima atau Pak Aswan, tetapi sebenarnya radio itu selalu di hati, masih dicintai oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, ini menjadi tantangan ya bagi pengelola ya, sekaligus di dalam tantangan itu ada peluang yang bisa kita peroleh atau kita ambil lah ya gitu. Termasuk audiensnya ya di kalangan anak muda ya. Meskipun sekarang itu anak-anak muda itu lebih tadi istilahnya on demand ya. Jadi lebih suka ke apa namanya platform-platform yang on demand kayak Spotify, podcast, kemudian YouTube, TikTok, tetapi di antara platform-platform yang ada itu, saya kira ada kelemahan-kelemahan yang radio justru memiliki keunggulan. Nah, inilah yang kemudian di mana pengelola radio harus bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan kelebihan-kelebihan dari yang dimiliki dari radio itu. Yang itu terutama soal konten. Nah, sekarang ini kalau bicara tentang media, ada beberapa media yang tergerus oleh zaman ya. Contoh ya, koran, majalah itu kita sudah nggak lagi ketemu dengan majalah Tempo yang dulu luar biasa, Gatra, kemudian atau majalah anak-anak yang muda itu, remaja itu dulu waktu saya itu majalah Hai gitu. Saya masih menikmati itu, kalau anak-anak itu majalah Bobo itu. Tapi radio enggak. Radio sejak dari AM, teknologi AM, kemudian FM ya, kemudian bertransformasi ke dalam digital gitu ya, konvergensi ya, dan itu sudah mulai sudah dimulai termasuk seperti tayangan hari ini ya, bagaimana memadukan streaming ya, radio yang konvensional tetapi di dalam teknologi streaming kan begitu, dan ini menjadi daya tarik tertentu karena interaktifnya itu dan konten-kontennya itu. Nah, sisi lain gitu yang harus disadarkan pada masyarakat, termasuk juga anak muda, bahwa kita itu selain hiburan, ya, kalau seperti Spotify gitu ya, kayak YouTube gitu, mungkin lebih cenderung ke banyak hiburannya ya, atau TikTok gitu. Tetapi kalau radio, konten-kontennya ya lebih tidak sekedar hiburan, ada hiburan tetapi juga ada di sisi edukasinya, ya. Itulah yang tetap harus dipertahan. Dan satu hal lagi yang tidak dimiliki yang lain adalah di radio itu terbebas atau dijauhkan dari informasi-informasi atau berita-berita yang bohong, ya, yang hoax gitu. Nah, inilah kekuatan-kekuatan dari radio.

0: mau berubah atau tergilas oleh perkembangan zaman. Ini tanggung jawab kita semua, dari pengelola radio itu sendiri, kemudian dari pemerintah dalam hal ini KPID Pak Aswan gitu, termasuk di kementerian gitu, dan masyarakat. Masyarakat itu masuk di dalamnya akademisi. Saya termasuk masyarakat yang punya komitmen terhadap eksistensi radio, wabil khusus RRI. Maka ketika saya diundang Mbak Prima, ya semua saya kalahkan.
1: Alhamdulillah.
0: Acara hari ini apapun saya kalahkan, karena tidak setiap saat saya disuruh Mbak Prima kan itu. Dan ini kaitannya juga dengan eksistensi radio, bagaimana bisa survive. Terus saya tambahkan begini, Mbak. Nah, jadi kalau berdasarkan teori itu, sebenarnya ada teori ekologi media ya, atau teori celung atau relung itu, yang dikenal dengan Nietzsche ya. Di dalam teori Nietzsche ini kan dijelaskan tentang adanya perebutan sumber daya ya. Jadi apa namanya istilahnya itu perebutan sumber daya untuk bisa apa eksis, media itu bisa eksis. Di dalam teori Nietzsche itu dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang bisa menyebabkan media itu survive atau bertahan ya. Yang pertama itu karena kapitalnya kuat, pemodalnya kuat. Wah, kalau pemodalnya kuat ya dijamin aman kan begitu, meskipun nggak ada pendengar kan itu, tapi pemodalnya kuat aman, nggak ada iklan, pemodalnya kuat aman kan gitu. Yang kedua, pemodalnya nggak terlalu kuat tapi ada, kemudian ada iklan. Nah, nanti di sini kita mulai berpikir tentang perubahan pola ini apa namanya, pola pemasangan iklan itu, pola iklan ini ya. Nah, harus dipelajari kayak gini nih. Kemudian kontennya yang ketiga ya. Yang pertama tadi kapital, kemudian yang kedua itu iklan ya. Yang ketiga itu konten. Yang keempat audiens. Nah, ini empat-empatnya itu kalau bisa kita ambil ya, media akan survive ya, termasuk eksistensi radio. Nah, oleh karena itu tantangan bagi pengelola radio dalam hal ini kaitannya dengan teori kompetisi media atau teori ekologi media. Jadi memang sebutannya agak macam-macam. Ada yang mengatakan ekologi media, artinya media itu bisa hidup itu berdasarkan lingkungan sekitarnya ya, termasuk perubahan zaman ini ya. Nah, itu aja Mbak sementara untuk awal dari saya.
1: Baik, artinya memang ada sebuah transformasi yang memang diperlukan begitu Pak ya, mengikuti perkembangan dari dunia digital begitu. Baik, Pak Bono dan juga Pak Hazwan, ini sepertinya banyak pendengar yang sudah tidak sabar ini untuk kemudian juga langsung berinteraksi bersama dengan bapak-bapak narasumber kita. Saya sapa dulu ini Pak Bono dan juga Pak Hazwan, pendengar yang bergabung melalui telepon di kesempatan kali ini. Selamat pagi, oke. Jogja menyapa.
2: Selamat pagi, Jogja menyapa.
1: Inji, ini salah satu pendengar dari Kota Gede ini. Ada Mas Prima di Kota Gede. Monggo Mas Prima.
2: Matur nuwun Mbak Prima.
1: Iya.
2: Sugeng Injang, Pak Aswan, dan Pak Bono.
3: Iya.
2: Pak. Nah, pengen, saya pendengar radio dan juga seorang tunanetra. Saya mendengarkan radio sejak umur 3 tahunan. Umur kecil, masih bayi.

0: ketika itu saya di tes dengan apa, dengan benda, kalau dilempar bola atau apa itu nggak respons, tapi kalau dilihat di tes dengan radio itu bisa. Dan itu saat itu pertama kali saya meranggih-ngeranggih itu di bawah meja berangkang hanya untuk nyari benda yang dicari, apa itu, kotak warnanya hitam dan itu ada puterannya ada dua. Nah itulah radio yang saya suka hingga sekarang ini. Ya, radio memang bertransformasi dari dulunya SW, MW, terus AM, FM, ada juga DAB, terus yang sekarang ada streaming ya, banyak sekali itu. Dan saya ada beberapa teman-teman saya yang tunanetra itu memang punya radio komunitas. Ada sekitar beberapa, kalau saya hitung malah lumayan banyak itu. Dan mereka bisa mengelola stasiun radio komunitas sendiri. Dan apa namanya, ada penyedia-penyedia plat, aduh, penyedia sal, apa namanya, server untuk apa namanya, untuk mengelola atau untuk bandwidth dari radio itu sendiri. Nah, mungkin untuk Pak Haswan dan juga Pak Bono, satu pertanyaan saja. Bagaimana untuk komunitas-komunitas marginal tersebut, termasuk disabilitas ini, mereka bisa berdaya untuk apa namanya membangkitkan, atau mereka bisa menjadi bagian dari radio. Syukur-syukur mereka bisa masuk, ada sebagian yang masuk di RRI. Gitu. Yang kedua, nah ini tambahan dari saya, bagaimana penyiar-penyiar ini apa namanya beradaptasi dengan dunia AI, karena memang beberapa, ada satu radio itu tidak saya sebut, itu di daerah Jawa Baratan, itu daerah Banten, itu ada satu penyiar itu artificial intelligence gitu. Itu aja, terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih. Matur nuwun ini Mas Prima yang ada di Kota Gede ini. Bagaimana kemudian juga memberdayakan teman-teman komunitas disabilitas begitu ya. Terima kasih Mas Prima di Kota Gede ini. Saya sapa pendengar yang kemudian juga bergabung ini di belakang Mas Prima di Kota Gede. Selamat pagi. Baik, bisa dicoba kembali di 580333. Kita masih berbincang terkait dengan masa depan radio di era digital. Di kesempatan kali ini, saya sapa dulu yang bergabung melalui WhatsApp ini. Di kesempatan kali ini, ada Pak Tugiman yang ada di Sleman ini, Pak Hazwan dan juga Pak Bono. Pak Tugiman menanyakan begini, bagaimana KPI DDIY ini melihat pergeseran perilaku pendengar ke platform digital? Apakah ada regulasi atau kebiasaan baru yang perlu disesuaikan oleh lembaga penyiaran radio? Terima kasih Pak Tugiman di Sleman, nanti langsung ke Pak Haswan. Saya sapa penyiar yang bergabung di line telepon. Selamat pagi, Jogja menyapa.
2: Ya, selamat pagi Mbak Prima, Jogja menyapa. Jangan Ramadan di Sorong, Papua Barat Daya. Mbak Prima.
1: Pak Ramadan di Sorong, Papua Barat Daya. Silakan Pak Ramadan.
2: Selamat pagi juga untuk Pak narasumbernya ya, ada Pak Haswan sama Pak Bono ya.
1: Leres, monggo Pak.
2: Selalu. Terima kasih juga untuk RRI dengan adanya dari Go kemudian digital ya.
1: Iya, betul Pak.
2: Kita saat ini bisa mendengarkan secara apa, mendengarkan sebagai pendengar maupun sebagai apa itu namanya langsung audio visualnya kita bisa ya, sebagai apa pendengar dan juga sebagai penonton ya, dari Sabang sampai Merauke ya, gitu ya, pemirsa ya, dan sebagai pemirsa dan pendengar itu berkat digitalisasi kan gitu. Cuma yang saya mau bilang begini, transformasi digital ini kerap menghadapi benturan realitas di lapangan. Misalnya contohnya, jaringan internet di wilayah 3T kan, tertinggal, terdepan, dan terluar itu belum merata sepenuhnya. Masih banyak yang belum bisa menikmati internet. Kemudian RRI di sisi lain terlalu fokus memodernisasikan platform digitalnya demi mengejar tren urban. Sementara masyarakat di pelosok 3T tadi dan sekitarnya itu yang justru sangat bergantung pada frekuensi radio AM atau FM sebagai satu-satunya sumber informasi, ini kan menjadi terabaikan. Harusnya sesuai visi-misi RRI program A1 ya, sejak dulu. Ini ngadek hampir di daerah terluar kan mencerdaskan bangsa. Nah, yang kedua, yang berikutnya, agar visi-misi RRI 2025-2029 ini tidak sekedar menjadi slogan ulang tahun, menjadi slogan ulang tahun saja. Nah, RRI ini wajib mengubah pola pikir dari pemberi informasi secara atau broadcaster ke menjadi pengelola komunitas audio. Caranya ya mungkin dengan memanfaatkan saat ini teknologi yang dibilang termasuk yang paling dapat diandalkan, yang tinggi, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI ini, untuk personalisasi konten. Jadi dia meremajakan gaya penyampaian informasi tanpa kehilangan identitas. Ya, jadi dia tegak juga sebagai clearing house atau penyaring ya, sebagai penyaring hoax ya, penyaring hoax di tengah banjirnya informasi digitalisasi saat ini. Seperti itu, mungkin Bapak narasumber berdua bisa membacanya seperti apa sih menurut Bapak berdua. Terima kasih atas jawabannya. Mbak Prima, terima kasih banyak ya.
1: Matur nuwun Pak Ramadan.
2: Ya, singkat, jadi saya cuma sekedar itu aja dulu deh.
1: Siap.
2: Asam bezet banyak. Udah 5 jam baru cukup sih waktu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Satu WhatsApp ini, Pak Hazwan dan juga Pak Bono. Ada Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Dari kacamata akademisi dan studi komunikasi, bagaimana bentuk transformasi ideal yang harus dilakukan industri radio agar tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di era digital. Baik, ini nanti Pak Tumin ke Pak Bono ini. Tapi saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di 580333, satu penelpon ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi yang ada di Garut. Silakan Pak Fauzi, bisa singkat ini Pak Fauzi, ya, monggo.
3: Lagi telak tetap semangat mendengarkan radio.
1: Matur nuwun Pak.
3: Ya, selamat pagi Pak narasumber ya.
1: Iya.
3: Saya sebagai insan radio atau pendengar radio sejak dulu zaman era kakek saya itu kan. Nah, dari dibilang saya Bapak Prima ketika zaman dulu kakek saya bisa memantau RRI Yogyakarta cuman pakai resistor, pakai antena sedikit ke atas kan. Nah, itu zaman dulu pakai batu baterai, tapi sekarang kan ada bisa berbagai cara, bisa digital, bisa online, bisa streaming. Tapi di sini tanpa urusan dengan kantong mungkin tidak bisa berjalan ya, urusan kan kantong kan, kalau tidak kuota tidak jalan kan. Seperti itu kalau sekarang kan. Nah, itu yang pertama masalah radio tadi kan, kepenyiaran juga ya. Sekarang berima cara etika bersiarannya ya. Memang RRI sangat jauh sekali karena punya pendidikan yang khusus kan, cara bersiaran sudah bagus. Beda sering dengar Pak radio swasta yang bersiaran asal ngomong aja itu kan kadang vulgar, apa ada sanksinya tidak, itu kan cara beretika bersiaran. Itu memang RRI sekarang kan, kalau RRI mungkin cara bersiaran juga itu kan cukup bagus juga. Makanya sampai saat ini saya penggemar RRI itu karena RRI itu adalah beda RRI sekarang kan, RRI dengan dari yang dulu. Kalau sekarang kan lembaga penyiaran publik ya Pak ya, bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan aspirasi, tetapi bebas tapi terbatas. Beda dengan radio swasta. Misalkan soal kita menyampaikan pendapat, misalkan atau bukan dialog, bebas usaha ngomong, tapi bisa dengar kenyataan. Tapi kan RRI terbatas. Seperti hanya begini, ada terjadi di negara seperti kemarin kan RRI tidak terlibat misalkan sudah demonstrasi, tidak pernah terlibat masalah meliput masalah dialog, masalah hubungan dengan politik. Itu sebenarnya bagaimana? Mungkin saya paham. Seperti itu memang RRI adalah media pemerintah, jadi tidak ikut terlibat hal seperti itu, tapi ikut ingin suasana. Nah, yang saya mungkin itu aja Pak yang tanggapan saya memang seperti itu di antaranya. Karena lagi-lagi saya mendengar radio itu bukan hanya sekadar cuap-cuap kirisan pemerintah, tapi betul-betul dijadikan sebagai sarana untuk mendapat pengetahuan. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini media pengetahuan ini tadi ya yang disampaikan oleh Pak Fauzi yang ada di Garut ini. Baik. Terima kasih. Saya berikan kesempatan dulu ini ke Pak Hazwan untuk menanggapi, kemudian saya ke Pak Bono ini. Mungkin bisa dirangkum atau satu persatu, monggo silakan Pak Hazwan. Monggo Pak.
4: Terima kasih ada Pak Prima, Pak Tugiman, dan di Sleman ya,
1: yeah.
4: Pak Ramadan di Sorong, Pak Tumin di KP, dan Pak Fauzi di Garut.
1: Yeah.
4: Jadi begini, KPID itu sebenarnya adalah bagian dari upaya kita ya, publik untuk bersama-sama dengan kami mengawasi konten siaran baik televisi maupun di radio yang baik berbasis frekuensi ya atau konvensional, dan juga turunannya ketika radio itu juga melibatkan platform lain ya, media sosial lain, untuk bisa men-share konten-konten yang mereka mereka suguhkan kepada kita semua gitu ya.
1: Yeah.
4: Nah, kami di Komisi Penyiaran Indonesia itu ada yang dinamakan dengan P3 dan SPS. Jadi pedoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran. Nah, RRI itu menjadi salah satu dari lembaga penyiaran publik yang harus taat dengan P3 dan SPS. Termasuk juga sebenarnya seluruh lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta begitu ya, berlangganan, komunitas, itu juga harus mematuhi atau menaati apa yang kita sebut sebagai etika penyiaran tadi, yaitu P3 dan SPS. Di dalamnya ada ketentuan-ketentuan bagaimana perilaku seorang penyiar dalam menyampaikan informasi, misalnya menyampaikan hiburan dan seterusnya. Dan ketika membuat sebuah program siaran, itu ada standar yang harusnya menjadi dasar bagi setiap lembaga penyiaran untuk bisa disuguhkan menu siaran itu kepada publik ya, agar tetap beradab, tetap beretika, tetap mendorong budaya, kemudian juga bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang pasti juga tidak menutup bahwa kritik dan saran yang konstruktif juga bisa dilakukan sebagai bagian dari kontrol sosial kita semua ya, atau lembaga penyiaran itu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, itu dari sisi regulasinya. Nah, transformasi yang ideal tentu tidak hanya sekedar menggunakan platform saja, artinya ada konvergensi media begitu ya, atau memadukan antara konvensional melalui frekuensi ya dengan internet begitu ya. Tetapi tidak hanya sekedar itu sebenarnya. Yang lebih utama adalah bagaimana radio menyiapkan dirinya ya, siaran-siarannya, konten-kontennya untuk bisa dinikmati oleh publik atau pendengar yang kemudian bergeser menjadi juga ikut menjadi pemirsa gitu ya, karena ada konten yang visualnya gitu ya, di media-media baru misalnya. Maka tentu yang harus disiapkan adalah bagaimana kelokalan radio yang bersifat lokal itu harus betul-betul bisa menjamin masyarakat lokalnya itu terus bisa tumbuh, berkembang, meningkatkan kualitas pengetahuannya, inovasinya, kreativitasnya gitu ya, bahkan juga kesejahteraannya. Nah, disitulah tantangan yang terbesar kita, bahwa radio harus dikelola secara profesional, radio harus dikelola dengan mempertimbangkan banyak hal yang terkait dengan bagaimana konten itu bisa dikemas, bisa disukai oleh generasi yang lebih muda, dan juga memberi ruang bagi inovasi dan kreativitas anak-anak kita di masa yang akan datang. Saya kira itu tantangan terbesar kita ya, di dalam konteks bagaimana masa depan radio itu harus tidak hanya sekedar bertahan tadi, tetapi juga harus bisa berkembang. Nah, ya, untuk Mas Pak Prima gitu ya, yang di Kota Gede, bahwa Undang-Undang Penyiaran itu sudah apa namanya, membuka ruang bagi lembaga penyiaran komunitas ya, termasuk radio komunitas atau TV komunitas. Nah, pertanyaan tadi bagaimana komunitas marginal misalnya ada tunanetra tadi ya, itu bisa berdaya untuk bisa masuk ke ranah-ranah pekerjaan-pekerjaan yang ada di mana, di lembaga penyiaran. Nah, sebenarnya di apa namanya, kita di Daerah Istimewa Yogyakarta itu punya Perda nomor 13 tahun 2016 dan ada pergubnya yang diturunkan menjadi pergub bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta itu memfasilitasi adanya atau apa pendirian bagi lembaga penyiaran komunitas, baik radio maupun televisi. Nah, bisa berkomunikasi nanti dengan KPID DIY atau Dinas Kominfo yang ada di pemerintah daerah kita di tingkat provinsi, begitu ya, agar bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail, ya, bagaimana penyiaran komunitas bisa menjadi salah satu hal yang bisa menjawab kreativitas bagi teman-teman kita yang disabilitas misalnya ya, untuk bisa tetap bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya kira itu ya, tadi Pak Tugiman ya, KPID ini terkait dengan pergeseran pendengar dan regulasinya. Regulasinya sudah kita saya sampaikan tadi.
1: Iya.
4: Tetapi bagaimana pergeseran pendengar ini memang menjadi salah satu hal yang paling serius kita sering kali lakukan dalam tanda petik itu berkomunikasi, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk dengan asosiasinya, ada PRSNI, dan lain sebagainya gitu ya, untuk terus bagaimana mendorong radio tidak ketinggalan atau tidak ditinggalkan oleh pendengarnya atau tidak ditinggalkan oleh mereka yang cinta terhadap radio begitu ya. Nah, tentu kami sampaikan bahwa radio punya keunggulan yang tidak pernah bisa di ambil oleh media manapun, multi platform maupun media audiovisual lainnya. Radio dia punya kekuatan theater of mind gitu ya, untuk bisa menjelaskan bagaimana pemikiran-pemikiran setiap individu itu bisa terkoneksi dengan kreativitasnya, terkoneksi dengan inovasinya. Theater of mind itu menjadi salah satu kekuatan yang sebenarnya sangat besar untuk menginternalisasi peningkatan kualitas imajinasi, misalnya ya, bagaimana pemikiran, mindset, paradigma itu bisa berkembang dengan adanya radio. Kita misalnya membayangkan seseorang penyiar radio dengan suara yang demikian lembut gitu ya, dengan mereka yang ceria, cerah-ceria gitu ya. Nah, itu pasti punya perspektif imajinatif yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Antara misalnya saya dengan Pak Bono, kalau mendengarkan suaranya Mbak Prima misalnya ya, tanpa melihat orangnya, itu pasti akan punya persepsi yang lebih saya kira lebih personal ya, sentuhannya gitu ya, dari masing-masing kita gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya imajinasi berkembang, inovasi bisa berkembang, kemudian kreativitas bisa ditumbuhkan, kecerdasan emosional juga bisa didorong gitu ya, untuk bisa meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa kita. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Prima dan Pak Bono.
1: Baik Pak Hazwan, iya. Baik, begitu untuk tanggapan dari Pak Hazwan ini, tapi saya ke Pak Bono terlebih dahulu ini untuk bisa menanggapi beberapa materi pertanyaan dari pendengar ini tadi. Monggo Pak Bono.
5: Ya, baik Mbak Prima. Tadi ada beberapa ya. Yang pertama dari Mas Prima ya, oke. Kaitannya dengan bagaimana untuk komunitas marginal atau disabilitas itu bisa diberdayakan atau terlibat di dalam apa namanya pengelolaan radio ini ya. Ya tentu saja Mas, saya kira tadi Pak Aswan juga sudah menyampaikan bahwa itu ada apa undang-undangnya gitu yang memberikan kesempatan kepada kaum disabilitas ya. Sekarang ini di semua bidang itu ya, termasuk tidak hanya di bidang penyiaran, di perguruan tinggi, di pendidikan itu sangat mendapatkan tempat ya, bahwa kaum disabilitas itu bukan berbeda dalam arti kemampuan, dalam arti bukan lemah dalam kemampuan, tetapi hanya berbeda tentang kemampuannya aja kan gitu. Jadi misalnya kaum penyandang disabilitas tunanetra gitu, dia satu sisi memang keterbatasan dalam hal penglihatan, tetapi dia memiliki kelebihan dalam hal lain ya, misalnya itu pendengaran gitu. Nah radio ini kan sangat berkorelasi dengan pendengaran ya, seperti yang diceritakan Pak Aswan tadi, dan itu menjadi satu kekuatan radio gitu loh. Nah teman-teman tunanetra itu bisa mengenali suara ya, mendeteksi suara dengan baik kan gitu, kemampuan untuk mengenal lagu, jenis lagu gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itulah yang mungkin tinggal nanti bagaimana bisa menempatkan teman-teman disabilitas itu di apa bidang yang memiliki kompetensi tertentu itu. Jadi the right man on the right place. Kan. Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu mungkin ya, saya pernah penelitian atau riset di sebuah televisi ya, ketemu dengan manajer ya, sudah kelasnya udah manajer humas atau manajer PR-nya gitu ya, dan dia ternyata ya penyandang disabilitas ya, tuna daksa ya, tangannya itu dan dia memiliki kemampuan PR yang cukup bagus. Nah, kebetulan dia adalah kakak tingkat saya waktu kuliah di S1 Komunikasi UNS ya. Artinya apa? Dia seorang PR itu ya memang idealnya secara fisikly memiliki perform gitu ya, yang seperti dia diedarkan. Tetapi aspek-aspek tertentu dia memiliki keunggulan. Nah, itulah yang waktu itu dimanfaatkan oleh salah satu stasiun televisi swasta itu. Sehingga sampai posisi puncaknya dia sebagai manajer public relation. Karena manajer public relation itu tidak hanya kemampuan di dalam penampilan saja ya. Tetapi juga di dalam bagaimana membangun citra perusahaan itu yang baik di mata publik kan gitu. Nah itu tidak harus harus secara fisikly harus sempurna kan begitu, tapi juga memiliki kekurangan gitu, tapi punya kelebihan di bidang lain, termasuk teman-teman yang tuli bisu kan bisu. Kalau tadi tuna netra itu ya mungkin dari segi pendengarannya itu lebih jeli, lebih tajam. Biasanya ya ini saya mengamati begitu. Kemudian saya ini disertasi saya kan tentang pendidikan inklusi ya. Mahasiswa-mahasiswa yang inklusi itu sejak dari beberapa macam dari apa difabel tunanetra, tuli bisu, tunadaksa sampai ke yang difabel secara psikologis ya. Jadi difabel itu tidak hanya secara fisik ya, ada juga yang secara mental kan begitu. Nah, ini yang justru sulitnya itu di mental itu. Kalau yang secara fisik itu tadi mungkin masih bisa kita mudah untuk kita deteksi dan kita apa berdayakan di bidang-bidang tertentu. Dan nanti kaitannya dengan pertanyaan Pak Tumin tentang model radio ideal yang relevan di era digital, nanti ada salah satu yang mengambil dari teori Nietzsche yang tadi sempat saya ceritakan gitu ya. Bahwa radio harus saat ini harus beralih dari generalis ya. Kalau istilahnya Nietzsche itu ada media itu yang generalis, kemudian ada yang spesialis, ada yang di tengah-tengah itu moderat kan begitu. Kalau teorinya kan begitu. Nanti bisa kita rinci gitu ya. Nah, kalau spesialis itu tidak semua segmen atau semua konten kita programkan kan begitu, tapi fokus kepada konten-konten tertentu. Misalnya kalau radio, radio itu tidak, misalnya musik itu tidak semua musik gitu ya. Mungkin istilahnya radio dangdut gitu, radio keroncong gitu kan, radio bisnis atau radio anak itu. Jadi ahlinya itu satu segmen ketahuan. Nanti ada komunitas disabilitas itu mungkin yang Mas Prima bisa pandegani itu mungkin sebagai propor gitu. Dan nanti kalau diminta untuk membantu dalam arti konsultasi begitu, bolehlah gitu untuk diskusi bagaimana memetakan radio komunitas untuk teman-teman disabilitas itu. Jadi sifatnya segmen, satu segmen aja gitu. Misalnya ngambil segmen memang untuk komunitas tertentu, komunitas disabilitas terutama tentang tunanetra, itu jelas apa namanya pendengarnya gitu, segmennya itu jelas gitu. Nah, itulah yang dikatakan Nietzsche itu spesialis, tidak harus generalis. Kalau masa lalu memang radio itu generalis, apa saja ditelan kan begitu, ada program apa saja gitu. Nah, ini tidak kan begitu. Nah, dari mana kita bisa membuat segmen yang spesialis? Ya tentu saja melakukan riset gitu ya. Sekarang bisa juga dibantu dengan AI, bagaimana kita bisa menentukan segmen khalayak kan begitu. Gitu Mas Prima, yang kaitannya dengan disabilitas, saya kira peluangnya cukup besar, besar gitu untuk bisa terlibat di semua sektor ya, termasuk di bidang penyiaran itu. Tadi Pak Aswan juga sudah menyampaikan tentang undang-undangnya itu yang bisa menjadi apa namanya dasar gitu. Nah, yang berikutnya untuk Pak Tukiman tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aswan karena menyangkut kebijakan pemerintah ya, dalam hal ini KPI ya gitu. Kemudian Pak Ramadan gitu, kerap ada kendala terutama di daerah 3T ya, termasuk tadi Pak Fauzi Garut itu kaitannya dengan bagaimana kalau misalnya tidak punya kuota gitu ya. Nah, untuk saat ini kan kuota itu masih masih banyak yang berbayar ya untuk saat ini. Tetapi saya yakin dengan era digital ini ya, negara itu juga akan memberikan banyak fasilitas terhadap apa namanya kuota atau mungkin wifi wifi itu ya, yang free free wifi itu sekarang udah banyak open WiFi yang di open publik itu. Bahkan di tempat-tempat publik itu sekarang udah banyak, di rumah sakit ya, kemudian di mall, kemudian di masjid saja sekarang juga sudah. Di masjid saya itu saya udah mengusulkan lama gitu. Jadi kalau pengajian itu kita tinggal buka apa namanya internet gitu, kita bisa tampilkan beberapa data dari internet. Kalau kita tidak tersambung oleh WiFi kan kita juga kerepotan juga. Maka masjid itu sebaiknya juga harus sudah saatnya itu memberikan fasilitas free WiFi. Itu termasuk juga untuk musafir-musafir yang datang ke masjid itu difasilitasi oleh free WiFi kan begitu. Siapapun yang mampir di masjid itu diberikan open access di situ. Nah itu saya kira nanti ke depan juga akan difasilitasi itu, terutama di daerah 3T ini harusnya sudah ke arah sana ya, dipikirkan tentang open apa WiFi itu, open access begitu. Kemudian Pak Tumin ya, model radio ideal yang relevan di era digital. Nah kalau ideal ya ideal dan tidaknya itu nanti bisa berkembang kan begitu ya, berkembang. Saya kira untuk ideal saat ini ya memang menyatukan atau mengkombinasikan atau istilahnya konvergensi ya antara radio konvensional ya sifatnya siaran FM dengan streaming kan begitu, atau dengan berbasis pada internet itu yang mungkin saat ini sudah dilakukan ya, termasuk RRI ya, jadi streaming YouTube sekarang ini ya misalnya, ini kan sebenarnya ini hybrid, istilahnya hybrid, perpaduan antara siaran FM dengan streaming di YouTube, kemudian memberikan upload diupload kemudian jadi podcast semacam itu gitu. Itu sudah banyak dilakukan ya, termasuk RRI sudah. Kemudian yang kedua ya membuat radio visual semacam radio TV. Jadi radio tidak hanya menampilkan apa namanya auditif saja, tetapi juga sifatnya visual. Misalnya di studio penyiar seperti Mbak Prima sedang siaran itu disiarkan secara live, atau mungkin bisa juga secara tunda itu direkam di YouTube begitu ya. Jadi orang tidak hanya mendengar tadi ya, tapi kadang salah satu kelebihan mendengar itu seperti yang disampaikan Pak Aswan tadi ya, kayak dulu waktu kita kecil itu Pak Aswan ya, muda lah bukan kecil, mendengarkan radio Sahur Sepuh itu kan luar biasa, mendengar suara mantili aja kita udah membayangkan mantili udah cantik, kemudian seorang apa namanya pendekar cantik, lincah, pokoknya luar biasa, termasuk siapa itu mantili sama satunya siapa Pak? Ya tokoh-tokohnya itu
1: Lasmini Pak.
4: Lasmini.
5: Yang laki-laki itu siapa itu?
1: Rama Kumbara.
5: Rama Kumbara itu kan suaranya kan luar biasa gitu. Berwibawa, ganteng, cakep kan mesti seperti itu kan gitu. Nah, itu salah satu kelebihan gitu. Memang ya semua ada kelebihan kekurangan. Kemudian kalau divisualkan itu jadi ketahuan ya. Waktu itu kan divisualkan dalam bentuk film ya, film layar lebar gitu ya. Nah, jadi enggak terlalu menarik karena ternyata Rama Kumbara itu Tidak seperti yang dibayangkan kan gitu suaranya
4: Ferry
5: di
4: Fadli
5: radio.
4: ya.
1: Yeah, Ferry Fadli.
5: Ya, oh, Ferry Fadli ya, Ferry
4: Ya,
5: Fadli
4: kecil malah
5: tokohnya.
4: orangnya gitu.
5: Iya, tapi suaranya luar biasa kan gitu
1: Iya,
5: ya.
1: iya.
5: Itu yang radio visual, kemudian ada juga yang radio apa data driven gitu. Jadi pakai data, dasarnya itu data, lagu apa yang paling di request melalui WA kan gitu. Saya kira udah dilakukan lah oleh RRI itu, jam berapa pendengar yang paling banyak, terus bikin program-program tertentu berdasarkan data itu, bukan berdasarkan feeling. Kalau dulu itu kan hanya feeling aja, semua berdasarkan feeling, tidak berdasarkan by data database gitu, tetapi feeling aja gitu. Nah, yang terakhir tadi yang saya sampaikan tentang radio spesialis, jadi lebih ke radio tentang radio Islaman gitu. Jadi pendengarnya itu jelas gitu, radio Katolik gitu, radionya. Ini satu sisi memang apa ya, memberikan kejelasan tentang segmen gitu. Nah, sisi lain ya, radio jelas lebih eksis dibandingkan dengan radio yang sifatnya generalis, yang tidak jelas segmennya kan. Yang penting generalis, atau kalau masih ragu-ragu mungkin minimal moderat kan begitu. Moderat itu tengah-tengah antara generalis dan spesialis. Saya kira itu aja, sudah merangkum termasuk tadi Pak Fauzi ya, tadi kaitannya dengan kota, mungkin kekurangan kota ya, insya Allah nanti akan adalah bagi-bagi kuota gratis dari pemerintah melalui Pak Aswan nanti. Kan kalau sekarang kan bagi-bagi apa makanan bergizi itu buat apa namanya siswa ya, nanti ke depan juga akan bagi-bagi kuota oleh pemerintah dalam rangka hari ulang tahun. Itu bagi-bagi kuota gratis dan saya kira itu Mbak,
1: ya,
5: jawaban yang bisa saya berikan.
1: Baik, terima kasih Pak Hazwan dan juga Pak Bono, ini sudah bersedia berbincang. Dan tadi satu kesimpulan penting yang kemudian juga menjadi tantangan kedepannya ini, bahwa memang radio ini bisa bertransformasi, berevolusi untuk mengikuti perkembangan digital begitu. Dan tentunya juga konten-kontennya lebih variatif mengikuti permintaan atau demand dari masyarakat begitu, radio on demand. Terima kasih sekali Pak Hazwan dan juga Pak Bono bersedia berbincang di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu Pak Bono dan juga Pak Hazwan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya
4: selamat
5: Pak Aswan, sampai ketemu lagi Pak Aswan.
4: Pak Bono, matur sembanut.
1: Terima kasih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tadi perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: pendengar, pribadi yang kuat adalah pribadi yang mengerti tentang dirinya dan kemampuannya. Sebuah teori perang Sun Tzu, seorang jenderal militer kuno Cina mengatakan, jika engkau mengerti siapa dirimu dan mengetahui siapa lawanmu, maka engkau akan menang. Maka pahamilah kemampuan kita dan perbaiki terus kelemahan yang kita miliki. Caranya bisa saja kita fokus pada apa yang kita mampu terlebih dahulu, kembangkanlah, buatlah menjadi sesuatu yang bisa terlihat orang lain. Daripada memikirkan 9 kelemahan yang kita miliki, mengapa kita tidak memperkuat 1 kelebihan yang kita miliki saja? Kelebihannya kita tonjolkan, kelemahannya terus kita benahi. Saya yakin setiap pribadi memiliki impian yang selama ini diharapkan namun belum berhasil untuk menggapainya. Sewaktu saya SMA, rasanya ingin sekali menjadi penyiar radio seperti ayah saya. Tetapi keadaan tidak memungkinkan hal tersebut. Ternyata ayah saya lebih menyukai saya bekerja pada perusahaan swasta. Namun impian itu, pendengar, masih tetap ada. Dan sepertinya sudah mulai saya dapatkan. Memang tidak sebagai penyiar radio, tetapi menjadi pengisi acara di radio. Menurut saya tidak ada masalah, karena masih ada kaitannya dengan radio. Paling tidak, suara saya masih tetap terdengar. Pendengar, tetaplah pelihara impian Anda. Dan suatu saat saya yakin, Anda akan mendapatkannya. Yakinlah. Saya Erik Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: Aku tadi lihat update terbaru nih, kalau ada tas keluaran baru dari luar negeri. Gak sabar aku pengen beli. Modelnya rajut gitu, cantik deh.
1: Hah? Tas rajut? Dari luar negeri? Kan di sini juga ada.
0: Kalau di sini, ntar dikira gak branded lagi. Gengsi ah, aku pakainya.
1: Kita harus bangga memakai produk dalam negeri. Produk buatan Indonesia juga gak kalah bagus loh.
2: Bangga buatan Indonesia. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membagikan dana bantuan melalui WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, mendung menggelantung dan di beberapa wilayah tadi pagi kurang lebih pukul 2 sampai dengan pukul 3 lebih 15 menit di area Bantul, tepatnya di sekitaran Pajangan, Kapenawonnya begitu ya, sudah mulai rintik gerimis. Tapi juga sudah mulai agak deras sih ya, boleh dikatakan sudah mulai hujan begitu. Dan di pagi hari ini nampak juga mendung menggelantung mengelilingi di sekitaran Kota Baru. Semoga saja di awal pekan ini tidak menyurutkan semangat Anda untuk bisa kembali melaksanakan berbagai aktivitas seabrek agenda yang sudah Anda pastikan diskedulkan di hari ini, semoga bisa terselesaikan dengan baik, api, dan pastinya juga sukses begitu ya. Saya Agus Pramana hadir dalam Halo RRI, di mana Pro 1 RRI Yogyakarta ini akan selalu memberikan seluas-luasnya ruang untuk Anda, pastinya untuk menyampaikan beberapa hal berkait dengan aduan, terkait dengan aduan fasilitas publik yang mungkin seperti jalan yang rusak, tiang-tiang listrik yang mungkin doyong, atau juga mungkin provider-provider yang tidak sesuai dengan penempatannya, seperti halnya tiang-tiang yang digunakan untuk listrik atau juga provider di mana mungkin di lahan Anda tanpa izin. Ini boleh Anda sampaikan kepada kami begitu ya, tidak hanya kerusakan fasilitas publik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta saja, namun memang beberapa hal yang perlu Anda sampaikan kepada kami boleh banget di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Kami nantikan di Halo RRI ini pastinya hingga

dan semoga saja iya gitu ya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa di beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta ini pendengar, banyak daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Seperti halnya di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, di sebagian wilayah Kabupaten Bantul, dan juga sebagian wilayah Kabupaten Kulon Progo, bahkan juga sebagian di wilayah Kabupaten Sleman atau juga Kota Yogyakarta. Hal ini perlu kita waspadai pula terkait dengan musim kemarau yang cukup panjang, di mana memang El Nino ini juga mempengaruhi terkait dengan musim kemarau di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dengan adanya musim kemarau ini mungkin bagi para petani yang sampai saat ini kesulitan untuk pengairan sawah, ada kendala hal tersebut, di mana juga sudah mengkoordinasikan dengan dinas-dinas terkait seperti halnya dinas pertanian. Namun sampai saat ini belum mendapatkan follow up, belum mendapatkan tindak lanjut dari dinas terkait. Boleh banget begitu ya, ketika Anda sudah mungkin DM begitu ya, atau mungkin WA melaporkan kepada dinas terkait dan hal tersebut tidak ada tanggapan, atau boleh dikatakan dicuekin begitu ya, kami akan memberikan kesempatan dan juga ruang untuk Anda, pastinya ketika Anda mempunyai aduan yang akan Anda sampaikan. Jangan khawatir, nanti setelah Anda mengadu kepada kami, kami juga akan memfollow up, menyampaikan kepada Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya kami follow up, pastinya dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan D ini juga akan menindaklanjuti, memverifikasi laporan dari Anda apakah memang benar-benar benar begitu ya untuk laporannya, atau bahkan itu hanya laporan yang tidak benar. Jadi ketika memang sudah melaporkan, kami tidak serta-merta langsung melaporkan kepada dinas terkait, namun dalam arti akan di follow up dulu, diverifikasi dulu apakah memang terkait dengan laporan yang Anda sampaikan ini benar-benar laporan yang sesuai dengan faktanya atau nyatanya begitu. Baik, kami tunggu di mana? Di 5803333 atau juga di 0811 2711911. Nah, berkaitan dengan musim kemarau pendengar, kita ketahui bersama bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini boleh dikatakan rentan kekeringan di beberapa titik begitu ya, karena memang banyak dataran tinggi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta seperti hanya di perbukitan Menoreh Kulon Progo atau juga di Wonosari Panggang dan sekitarnya, di sana juga memang rentan yang namanya kekeringan. Namun demikian, dari pemerintah Kabupaten Bantul sendiri ini juga sudah mengupayakan yang terbaik untuk warga masyarakatnya agar memang kekeringan yang ada atau terjadi ini bisa diantisipasi. Di Pulau Kalimantan memang baru ada musibah terkait dengan karhutla begitu ya, dan semoga saja bisa terselesaikan dengan baik karena memang musim kemarau yang cukup panjang begitu ya, dan pemerintah sendiri juga sudah mempunyai inovasi yang keren untuk agar kebakaran tidak meluas ini dengan cara inovasi dengan parutan kelapa begitu ya, yang intinya nanti digunakan untuk meredam api yang membakar hutan dan juga lahan begitu. Baik pendengar, di pagi hari ini ketika Anda baru saja bergabung bersama kami di 91,1 FM atau juga mendengarkan melalui RRI Digital atau juga streaming begitu ya, boleh Anda bisa menyampaikan kepada kami terkait dengan hal-hal yang mungkin sampai saat ini masih menjadi PR Anda dan belum terjawab, dan kami akan mencoba untuk membantu menjawab PR-PR Anda. Berita kehilangan surat-surat berharga, atau mungkin bahkan ketika Anda di beberapa waktu yang lalu, mungkin loh ya, Anda menuju ke tempat-tempat destinasi wisata bersama keluarga tercinta, karena mungkin sampai saking ramainya di akhir pekan dan Anda kehilangan buah hati Anda, Anda juga sudah melapor kepada polisi dan lain sebagainya, namun sampai saat ini belum ketemu, Anda bisa menyampaikan kepada kami. Hal apapun yang pastinya berkaitan dengan aduan, fasilitas publik, dan juga intinya terkait dengan pelayanan publik, boleh banget begitu ya, bisa Anda sampaikan. Di 7 September 2026, kita ketemu bersama bahwa kegiatan belajar mengajar ini sudah berlangsung agak lama ya, kurang lebih ya 2 bulanan begitu ya, sehingga memang kegiatan belajar mengajar yang dilakukan ini semoga saja bisa sesuai dengan
kurikulum yang sudah

ditentukan. Dan semoga saja ini para siswa juga nyaman dengan adanya kegiatan belajar-mengajar yang sudah berlangsung. Namun perlu kita ketahui bersama dengan adanya tahun ajaran baru ini ya, tidak menutup kemungkinan bagi sekolah-sekolah meskipun ini juga sudah tidak diperbolehkan terkait dengan pungutan atau kalau dalam bahasa tarian begitu ya, namun ditentukan besarannya yang sama, ini tidak diperbolehkan sampai dengan tingkat SMP begitu. Jadi ketika memang ada semacam modus begitu ya, dikumpulkan orang tua wali murid, dan pastinya ini untuk membahas segala suatu hal, sarana prasarana yang pastinya sudah dipersiapkan dari sekolah, apa sih yang belum ada di sekolah, sehingga wali murid diundang untuk bisa memberikan ya pendapat dan juga masukannya, dan akhirnya nantinya juga akan berujung kepada UUD, ujung-ujungnya duit begitu ya, dan dilakukan tarian atau mungkin boleh dikatakan pungutan dari sekolah. Nah, ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Ketika Anda mempunyai permasalahan tersebut, Anda boleh banget loh ya bisa bergabung bersama kami, dan pastinya kami akan menyembunyikan identitas Anda. Jangan khawatir, di mana di 580333 atau juga di 0811271111. Nanti kami akan follow up ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berkait dengan stok air bersih yang pastinya berada di Bantul begitu ya, untuk stok air bersih memang dipastikan stok air bersihnya aman hingga akhir tahun. Hal ini disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bantul yang memastikan pasokan air bersih bagi wilayah yang mengalami kekeringan masih mencukupi hingga Desember mendatang. Hal itu berdasarkan stok tangki air yang disediakan pada tahun 2026 ini. Ini hal yang sangat luar biasa, di mana memang distribusi air bersih ke wilayah terdampak ini juga mendapat dukungan dari sejumlah lembaga hingga pihak swasta. Di antaranya yakni Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga Bencana atau Tagana, serta program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang mana memang mendukung untuk mensupport yang namanya mendistribusikan air bersih kepada warga masyarakat yang mengalami kekeringan, terutama di pemerintahan Kabupaten Bantul. Dengan berbagai dukungan dari pihak-pihak terkait begitu ya, ketersediaan tangki air diperkirakan mampu memenuhi begitu ya kebutuhan hingga akhir tahun. Terlebih musim kemarau diprediksi akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Waduh, ini baru September begitu ya. Masih kurang lebih satu bulan lagi kemarau di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini diprediksikan agar nantinya dari pemerintah Kabupaten Bantul sendiri ini juga sudah bisa memploting begitu ya kebutuhan warga masyarakat terkait dengan air bersih, dan pastinya juga akan membreakdown dengan tepat, karena kita tahu bahwa banyak warga masyarakat yang mengalami kekeringan terutama di dataran-dataran tinggi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik pendengar, kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811271111. Baik pendengar, memang siaga kekeringan di Bantul sendiri sudah dimulai dari tanggal 25 Juni dan rencananya akan sampai dengan tanggal 25 September 2026. Kalau sampai hari terakhir masih kekeringan, pastinya akan diperpanjang lagi statusnya menjadi siaga darurat kekeringan. Di Bantul sendiri sudah menentukan siaganya ya sampai dengan tanggal 25 September 2026. Dan sekali lagi tidak menutup kemungkinan ketika memang belum berakhir begitu, masih terjadi kekeringan, maka akan diperpanjang lagi statusnya menjadi siaga darurat kekeringan. Kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 580333 atau juga di 0811271111.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami, masih dalam Halo RRI di tengah kesibukan Anda di hari ini. Silakan ya, sempatkan waktu ketika Anda mempunyai aduan, gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu di kesempatan pagi hari ini. Karena memang ketika Anda mempunyai aduan dan juga beberapa hal yang pengen disampaikan, boleh banget. Dan ikut prihatin terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau, di mana memang imbasnya ini ke Lampung dan juga sebagian Jakarta, Bekasi. Ini yang pastinya keperhatian kita bersama begitu ya, agar musibah ini segera tertangani dengan baik. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sendiri, pendengar, mengintensifkan pemantauan 24 jam terhadap perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau begitu, dan dampaknya terhadap atmosfer penerbangan serta kondisi laut di sekitar Selat Sunda. Dan pastinya ini berdasarkan analis citra satelit pada Minggu 6 September 2026 begitu ya. BMKG ini mengidentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik yang melingkupi di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu. Ini perlu diperhatikan begitu ya. Dan pendengar, Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta Tangerang ini bergerak cepat dengan menerbitkan Signifan Meteorology Information atau peringatan dini untuk cuaca penerbangan, di mana pertama setelah erupsi pada 4 September 2026 pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini BMKG ini telah menerbitkan sebanyak 16 sigmet begitu ya secara berkala guna menjamin keselamatan navigasi udara. Dan pastinya ini untuk abu ini ya, vulkanik ya, pada ketinggian hingga 20 ribu kaki bergerak ke arah timur laut hingga selatan, mencakup untuk sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan perairan sekitarnya. Sementara pada ketinggian hingga 50 ribu kaki, abu bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, mencakup Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan ya, serta Samudra Hindia. Terkait hal ini berdasarkan notam adalah merupakan pemberitahuan resmi penting mengenai penerbangan begitu ya, yang diterbitkan Perum LPPNPI pada 6 September kemarin begitu. Terdapat penutupan sementara operasional Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Bandar Udara Raden Inten 2 dan Bandar Udara Budiarto pada waktu yang berbeda-beda. Kondisi operasional penerbangan dapat berubah mengikuti perkembangan sebaran abu vulkanik dan informasi keselamatan penerbangan. Jadi ketika Anda mempunyai rencana untuk melakukan flight begitu ya, atau penerbangan, cek jadwalnya, jangan sampai Anda tidak mengetahuinya, dan agar agenda Anda bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi ikut prihatin terkait dengan erupsinya Gunung Anak Krakatau, di mana memang BMKG ini terus memantau perkembangan dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Baik, di kesempatan yang begitu luar biasa di pagi hari ini, kami nanti akan menghubungi teman-teman kami dari Ombudsman Republik Indonesia begitu ya, di mana kami akan hadir untuk menyampaikan agenda-agenda atau mungkin boleh dikatakan aduan ya dari para pendengar untuk kesempatan pagi hari ini yang akan menyampaikannya. Dan sesaat kami akan menghubungi dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY di hari ini, tepat di 7 September 2026, sembari menantikan pendengar yang akan bergabung di kesempatan kali ini untuk bisa menyampaikan aduan-aduan dari Anda. Kita nantinya akan hadirkan ya narasumber untuk pendengar yang pastinya akan kami hubungi sekali lagi melalui line telepon WA kami di kesempatan pagi hari ini. Dan sudah bersama asisten penerimaan dan verifikasi laporan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, di ujung telepon ada Mbak Desvia Kotija Nugrahini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Devia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi. Kabar sehat ya, Mbak Devia ya?
1: Iya, sehat.
0: Mbak Desvia atau Devia? Desvia ya?
1: Via aja.
0: Oh, Mbak Via aja. Oke. Okay. Ini pasti iya. Lahirnya di bulan Desember.
1: Iya.
0: Oh iya. Baik, Mbak Via, di kesempatan pagi hari ini meskipun mendung menggelantung, semoga tidak menyurutkan semangat Mbak Via begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Mbak Via, ini ada beberapa pendengar yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini yang sudah menyampaikan terkait dengan aduannya, begitu akan kami bacakan satu per satu. Nanti mohon ditanggapi Mbak Via ya. Dari Revalina ingin menyampaikan aduan terkait kondisi jalan yang rusak di area Dirgantara 3 Babarsari, Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta. Sudah lumayan lama rusak dan kalau hujan menggenang airnya menjadi kubangan. Ini untuk mapnya juga sudah dikirimkan, fotonya juga sudah dikirimkan. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Mbak Via.
1: Iya. Sebelumnya terima kasih. Nanti bisa dikirimkan syarat laporan dan dokumen pendukungnya ke WhatsApp kami ya. Kemudian kami mengharapkan dari pelapor untuk melakukan upaya terlebih dahulu, yaitu dengan menghubungi Dinas Perhubungan terlebih dahulu untuk menyampaikan keluhannya begitu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi memang harus menyampaikannya ke Dinas Perhubungan terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat ini memang jalannya kayaknya jalan kampung begitu Mbak Via. Apalagi jalan kampung biasanya tanggung jawab dari kelurahan setempat begitu kah?
1: Ya, bisa nanti menghubungi kelurahan begitu melalui surat atau datang langsung ke kelurahan. Nanti ketika misalnya tidak ada respon atau tidak ada tindak lanjut dari kelurahan, nanti bisa kami bantu untuk tindak lanjuti begitu.
0: Oke, baik. Dan ini juga masih terkait dengan jalan yang rusak Mbak Via. Saya Ana dari Kasihan Bantul, ingin menyampaikan informasi mengenai adanya jalan berlubang yang cukup mengganggu dan membahayakan ketika berkendara. Lokasinya di Jalan Kesejahteraan Sosial nomor 6 Sanggrahan Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Ini juga mengirimkan map serta foto dari jalan yang rusak tersebut. Monggo silakan untuk bisa ditanggapi juga Mbak Via.
1: Iya, sama ya Mas, nanti bisa ya. Melengkapi syarat administrasi dan berupaya kemudian nanti kami bisa bantu untuk tindak lanjuti ya Mas, nanti akan kami cek juga ke lokasi begitu. Nanti mohon dapat mengirimkan detailnya biar kita bisa lihat ke lokasi juga gitu, nanti bisa kita bantu sampaikan gitu.
0: Baik, terima kasih Mbak Via. Dan Mbak Via, ini ada pendengar yang melaporkan berkait dengan kepadatan arus lalu lintas terutama di sekitaran perempatan Wojo dari utara saat sore hari, pastinya ini selalu dan selalu terjadi kemacetan yang sangat panjang atau kepadatan arus lalu lintas yang sangat panjang. Ini juga sudah mengirimkan fotonya. Apakah memang ada informasi yang perlu disampaikan berkaitan dengan hal tersebut Mbak Via?
1: Iya Mas, terima kasih atas laporannya. Kemudian masalah kemacetan panjang yang berulang setiap sore ini memang berkaitan erat dengan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan ya Mas. Jadi mengenai hal ini, peran ombudsman, saya hanya menyampaikan peran ombudsman begitu ya Pak. Ombudsman mengawasi instansi terkait seperti Dishub atau kepolisian, apakah sudah hadir memberikan pelayanan untuk mengatasi di titik-titik rawan macet tersebut begitu. Kemudian terhadap laporan tersebut, apakah masyarakat bisa menyampaikan pengaduan ke ombudsman? Tentunya sama seperti tadi, bisa dengan melengkapi persyaratan, kemudian dengan terlebih dahulu melakukan upaya. Jadi sudah menyampaikan dulu ke instansi terkait begitu.
0: Oke, baik.
1: Ya begitu aja.
0: Ya. Baik, terima kasih. Dan ini ada bergabung juga ini. Saya Tulip ingin menyampaikan aduan terkait kondisi jalan di padukan Grogol, Gambretan, Kelurahan Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi keadaan dusun tersebut di beberapa jalan sangat minim cahaya penerangan, padahal itu salah satu jalan utama yang digunakan warga desa untuk beraktivitas. Kondisi tersebut sangat disayangkan, takutnya mengundang kejahatan seperti begal dan kejahatan jalanan lainnya. Ini juga sudah mengirimkan foto sekaligus Google Map-nya. Moga silakan. Ini memang jalan pedesaan nih, Mbak.
1: Iya, kalau jalan pedesaan mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu ke desa ya, Pak. Kalau enggak ke kecamatan begitu. Nanti untuk detailnya mohon dapat mengirimkan ke WhatsApp kami supaya kami bisa bantu untuk tindak lanjuti dan sampaikan begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Fia. Dan Mbak Fia ini nampaknya juga sudah di penghujung kebersamaan Mbak Fia. Sebelum kita akhiri, nantinya kami juga akan merekap begitu ya, berkait dengan laporan-laporan dari para pendengar yang melalui line WA di 0811271911. Baik, Mbak Fia, ada beberapa hal yang ingin disampaikan?
1: Iya, kami mau menyampaikan ini saja. Terima kasih untuk pendengar yang selalu mau menyampaikan begitu kepada Ombudsman. Dan kami mau mengimbau masyarakat, kalau masyarakat menemukan adanya dugaan maladministrasi pada pelayanan publik, nggak apa-apa untuk melapor ke Ombudsman begitu. Dan beberapa substansi laporan itu identitas pelapor bisa dirahasiakan begitu. Masyarakat juga bisa berkonsultasi atau melapor dengan datang langsung ke kantor Ombudsman atau melalui WhatsApp kami begitu. Gitu saja, Mas. Ya. Terima kasih.
0: Baik, Mbak Fia, terima kasih. Salam untuk teman-teman semuanya. Selamat kembali beraktivitas.
1: Terima kasih, Mas.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimana tadi pendengar, pastinya di kesempatan pagi hari ini kami sudah berbagi informasi pula begitu ya. Ketika Anda masih mempunyai aduan yang belum Anda sampaikan, silakan Anda bisa mengadu kepada kami di line telepon 580333 atau juga di 0811271911.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah sejenak kita bangkitkan rasa nasionalisme kita, bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Mendengar, selamat menikmati siang hari ini. Karena memang sudah siang hari ya. Tanda waktu di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta, 12 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banyak cara untuk menikmati siaran kami, termasuk juga pendengar yang mungkin sekarang terus memantau melalui kanal streaming RRI Digital atau website rri.co.id melalui streaming radio, bisa juga ya. Baik, saya Agatha Erna dalam Jogja siang ini. Tentu saja nanti rekan saya ya, tak panggil Panji Bojo. Tentu juga akan hadir dalam Jogja siang ini. Artinya kami yang akan menemani pendengar, panjenengan dengan segala macam aktivitas. Sepertinya tidak adil kalau saya mengatakan menemani aktivitas istirahat gitu ya. Karena mungkin ada di antara Anda, panjenengan, yang di siang hari ini masih juga harus berkutat dengan segala macam pekerjaan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda? Indonesia memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Hutan bakau atau sering disebut hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem ini mampu mengurangi abrasi tanah yang disebabkan oleh air laut. Di Indonesia, luas hutan bakau mencapai 2,5 hingga 4,5 juta hektar, sehingga memposisikan Indonesia sebagai negara dengan luas hutan bakau terluas di dunia. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai sekitar 25% dari total hutan bakau yang ada di dunia.

Iya, pendengar, tentu menjadi satu keprihatinan tersendiri ya ketika Gunung Anak Krakatau itu mengalami erupsi. Karena bukan hanya masalah transportasi saja yang mungkin bisa dikatakan menjadi atau mengalami kendala begitu, tapi jauh adalah masalah kesehatan ya. Deg-degan itu adalah ketika di hari ini kita banyak melihat perbincangan di media sosial mengenai sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau meluas hingga wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini pun ramai diperbincangkan. Tapi memang berdasarkan pantauan langsung, belum terlihat adanya sebaran abu di beberapa wilayah di Yogyakarta. Data sendiri menunjukkan sebaran debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau teridentifikasi meluas hingga wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga perairan Samudra Hindia pada Senin pagi ini. Tapi pastinya yang namanya kesiapsiagaan itu kan selalu ya. Jadi ketika kita mengetahui debu vulkanik itu mengandung zat-zat yang dalam tanda kutip mungkin membahayakan kesehatan kita, kita bisa berjaga-jaga, entah itu persediaan masker itu selalu ada, atau mungkin untuk menambah daya tahan, tentu saja daya tahan tubuh kita ya. Tentu saja diagendakan makan makanan bergizi atau sekedar ya tambahan vitamin, tentu berguna dan bermanfaat untuk mempertahankan kesehatan

tubuh kita. Baik, pendengar, selamat melanjutkan agenda Anda. Saya masih bersama dalam Jogja siang ini. Tak lupa juga selamat menikmati Senin siang kali ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Anda sering naik kereta api? Pernahkah Anda berpikir, di mana sih ujung relnya? Meskipun relnya sangat panjang, namun tetap saja ada ujungnya loh. Untuk Pulau Jawa, ternyata ujung rel kereta paling timur ada di stasiun Ketapang. Berbatasan langsung dengan Selat Bali, bahkan jaraknya hanya 100 meter dari pelabuhan Ketapang. Untuk melihat ujung rel ini, harus berjalan melewati kebun tebu, pergudangan, hingga semak belukar. Sedangkan, ujung rel kereta api di Pulau Jawa paling barat berada di Stasiun Merak, di Kompleks Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Anda tertarik melihatnya?

Iya, pendengar, selamat berkutat di perjalanan Anda. Kalaupun di siang hari ini menjelajah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, mau menuju ke stasiun menggunakan kereta api jarak jauh ya. Kalau menuju ke arah barat, mungkin Jakarta, DKI Jakarta dan sekitarnya, kereta api bisa menjadi alternatif ketika penerbangan tertunda karena sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau, ya kan? Atau bisa jadi juga alternatif lainnya menggunakan transportasi bus ya. Bisa dari beberapa terminal besar, katakanlah terminal Giwangan. Anda akan menuju ke sana. Pokoknya tetap konsentrasi penuh, tetap semangat. Saya bersama Anda dalam Jogja siang ini. Oh ya, pendengar, sudahkah sambil beraktivitas ini browsing kemudian membaca rri.co.id? Ada beberapa informasi yang mungkin Anda butuhkan begitu ya, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, ini salah satunya adalah mengenai penyaluran kredit perbankan di daerah istimewa Yogyakarta hingga triwulan 2 tahun 2026 ini mencapai 64,6 triliun rupiah. Kredit ini, pendengar, masih didominasi sektor rumah tangga dengan nilai mencapai 17,8 triliun rupiah. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Yunianto, mengatakan selain sektor rumah tangga, penyaluran kredit perbankan juga banyak terserap pada sektor perdagangan besar dan eceran. Tercatat, pendengar, pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,1 triliun rupiah, diikuti sektor konstruksi sebesar 7,8 triliun rupiah, serta industri pengolahan sebanyak 4,3 triliun rupiah. Selengkapnya, monggo saja bisa membaca browsing dari rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Iya, mendengar kalau begitu selamat menikmati Yogyakarta dan sekitarnya. Jogja siang ini masih akan berlanjut ya, sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun nanti sejenak kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentu untuk mendengarkan warta berita dinamika olahraga.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Calafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Calafiori di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini. Lessons
1: from today. Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil game Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa
2: saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: dinamika Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar Timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan Filipina klasemen grup H, Timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Lemieux pada menit ke-28 dan Amar Rayhan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala.

0: mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basa Segulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
2: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk musim menengah pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
1: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
1: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar perjalanan kita di siang hari ini sudah sampai untuk menikmati koleksi lagu religi bernuansa islami. Nanti tentu jelang berkumandangnya azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Iya, duetnya Teuku Wisnu barengan sama Siren Sungkar ya. Satu koleksi lagu religi bernuansa islami. Ternyata segera membawa kita pada pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan segera azan duhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu. Dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain, melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali. Di antaranya, menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian, dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. Wa man 'arafa annahu makhlupun min nutfah, seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, wa annahu sa'irun ila jifah, dan akan menjadi bangkai, hana alaihi ayat surukul kibru, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibru, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat, Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

91,1 FM RRI Plus 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Panji Wojo hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program sudah Panji persiapkan untuk siang hari ini ya. Dan tentunya Panji menemani segmen Max ini, ruang makan siang kita nih. Dan saat lagi kami akan memberikan informasi dari Palang Merah Indonesia.

0: Baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Mas Aswan dari Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mas Aswan.
1: Selamat siang Mas Panji.
0: Kabar sehat Mas Aswan?
1: Alhamdulillah.
0: Luar sehat, biasa. Ini ya, di sana terpantau mendung atau panas ini Mas Aswan?
1: Ya ini dari tadi pagi itu terpantau mendung, panas, ini bikin badan kurang gimana gitu ya.
0: Tapi udah kerasa-kerasa gak nih? Kayak ada sugesti, ada rasa abu-abu gitu gak nih Mas Aswan? Katanya ini dari berita-berita nih letusan anak Krakatau ini sudah menuju ke Jogja ini Mas Aswan ini.
1: Ya bau-baunya informasinya memang mengarah juga ke Jogja. Tapi memang kalau informasi dari pagi ini saya coba lihat juga memang masih berada di sekitaran barat di Jogja itu, jadi mungkin untuk bersiap-siap nih bisa juga ini Mas Panji ya, untuk pendengar nih biar kita itu tetap waspada meskipun kita sering di jalan gitu ya, tetap pakai masker kali ya.
0: Nah itu nih, jadi dulu kan kita pernah mengalami ya Mas Aswan, tahun berapa itu ya, 2006 ya kalau nggak salah ya. 2006 kita bahkan letusan Gunung Merapi ini abunya sangat pekat sekali ini, sampai Jogja ini berubah putih semua kayak bersalju ini. Jadi ini sudah berpengalaman lah. Jadi nanti mungkin sudah mempersiapkan diri ini untuk pendengar yang di rumah ini untuk selalu sedia masker ini ya. Karena sekarang berbeda dari dulu sebelum pandemi ini, sekarang masker ini sangat mudah didapat dan harganya terjangkau begitu ya Mas Aspan ya.
1: Iya betul sekali, tentunya juga dengan menggunakan masker ini kan juga melindungi diri dari debu dan juga polusi gitu.
0: Baik Mas Aswan, ini udah ditunggu-tunggu ini Mas Aswan, informasi dari Palang Merah Indonesia terkait dengan stok darah dan juga agenda donor darah. Monggo silakan Mas Aswan.
1: Baik Mas Panji dan juga pendengar, untuk hari ini ada satu kegiatan Mas Panji ya, tapi sudah diakhiri, tapi untuk besok ini tidak mengurangi semangat, untuk besok bisa dicatat ini di, ada satu kegiatan yang sudah tercatat di kita itu bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bantul ini di SMA Negeri 1 Mambang Lipuro nih pendengar, di Jalan Samas nomor 18 Mulyadadi Mambang Lipuro Kabupaten Bantul ini pada pukul 8 pagi. Nah informasi ini juga bisa pendengar dapatkan di instastory-nya PMI DIY di @pmi_DIY yang update setiap hari untuk stok darah dan juga informasi kegiatan darah di esok harinya. Dan juga pendengar juga bisa mendonorkan darah di Unit Donor Darah PMI Daerah Istimewa Yogyakarta yang ini juga buka 24 jam untuk pelayanan darah, dan juga pendengar juga tetap bisa melakukan donor darah pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul, dan juga untuk Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo, pendengar dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul 8:30 malam. Nah, siang ini Mas Panji dan juga pendengar, kita informasikan untuk stok darah pada siang hari ini tanggal 7 September 2026 ada WB PRC dan TC, WB berisi wolput berisi semua komponen darah, PRC peritoneal berisi sel darah merah dan TC trombosit konsentrat. Diawali dari Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, untuk golongan darah A WB 3 PRC 63 TC 14, golongan darah B WB 3 PRC 82 TC 15, golongan darah O WB 3 PRC 59 TC 2, golongan darah AB WB 2 PRC 19 TC 4. Pendengar bisa mendonorkan darahnya atau keperluan darah juga bisa langsung datang ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin Sucen Triharjo Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274869909. Lalu ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo, untuk golongan darah A WB

0: 9 BRC 58, golongan darah B WIB 26 BRC 48 BC 0, golongan darah O WIB 60 BRC 26, dan golongan darah AB WIB 12 BRC 3. Pendengar juga bisa menambahkan untuk stok darah AB terutama ya di unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02743 94 500. Selanjutnya bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan darah A WIB 10 PRC 60 TC 1, golongan darah B WIB 10 PRC 170 TC 3, golongan darah O WIB 10 PRC 96 TC 2, golongan darah AB WIB 5 PRC 15 TC 0. Nah, Anda juga masih ditunggu untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02742810022. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, untuk golongan darah A PRC 26 TC 20, golongan darah B PRC 39 TC 26, golongan darah O PRC 141 TC 29, golongan darah AB PRC 78 TC 13. Dan yang sedang berada di sekitaran Kota Gede atau di Kota Yogyakarta, juga ditunggu untuk menambahkan stoknya, terutama untuk semua golongan darah nih, ya, pendengar. Ditunggu untuk datang di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gendut nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02743 72 176. Mas Panji.
1: Ji, Mas Asfan, terima kasih atas informasinya untuk siang hari ini. Tetap semangat Mas Asfan dan selamat melanjutkan aktivitas Mas Asfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mas Panji, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi DNI Inspirasi. Baik pendengar, setelah tadi kita sudah memberikan informasi dari Palang Merah Indonesia, kita saatnya akan beralih ke Pusdal Ops BPBD DIY. Kita akan memberikan informasi terkait dengan keadaan kebencanaan di seputaran kota Yogyakarta.

Siang para pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan pada hari ini, Senin 7 September 2026, bahwa serum menghasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu 6 September 2026, yang pertama kejadian kebakaran lahan pekarangan di Mangunan, Bendungan Wates Kulon Progo pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang kedua kebakaran rumah hunian di Ngelatian 1, Ngantak Rejo Lendah Kulon Progo, 3. Kebakaran kandang ternak di Kedung Tangkil Karangsari Pengasih Kulon Progo pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, 4. Kebakaran lahan sepadan pantai di Sawahan Banaran Galur Kulon Progo pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, yang kelima kebakaran lahan di Banaran Demang Rejo Sentolo Kulon Progo, 6. Kebakaran kandang ayam di Bulak Tuksono Sentolo Kulon Progo pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, 7. Kebakaran lahan di Kali Tirto Berbah Sleman, dan yang kedelapan kebakaran lahan di Plencing Nogosari 2 Wukersari Bantul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati 14 kali guguran lava ke arah Barat Daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini masih mengenai mencegah kebakaran. Pada musim kering, ubah cara mengelola sampah. Hindari membakar sampah di lahan terbuka, pilah, kumpulkan, atau manfaatkan layanan pengelolaan sampah. Sampah yang dibakar dapat memicu api merambat ke rumput, bambu, atau pepohonan kering. Satu rumah, satu orang bertugas mengawasi api. Saat ada aktivitas yang menggunakan api, tentukan siapa yang bertanggung jawab mengawasinya. Jangan menganggap orang lain pasti sudah mengecek. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 0274-54x85, di WA 0274-54x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo @bbbddiy, Instagram @bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Bayi adalah makhluk unik. Tahukah Anda? Saat dilahirkan, semua bayi buta warna. Dibutuhkan proses perkembangan sekitar 1 tahun untuk bayi bisa melihat warna. Dan pada usia 7 tahun, mata bayi barulah sepenuhnya berkembang secara fisiologis.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jebakan Batman. Bahasa gaul satu ini sangat populer bahkan di lintas generasi. Apa sih maksudnya istilah jebakan Batman itu? Menurut laman tintaputih.net, jebakan Batman merujuk pada kejadian konyol yang tidak terduga, intrik, atau tipuan. Lalu, dari mana istilah jebakan Batman muncul? Pada cerita sang superhero Batman, dalam banyak alur ceritanya, ternyata Batman sering sekali tertipu dan masuk dalam perangkap musuh. Ada pula yang merujuk pada kondisi Batcave atau gua tempat markas Batman yang dipenuhi oleh banyak jebakan agar musuh susah masuk. Nah, pendengar, jangan sampai Anda terkena jebakan Batman ya.

0: orang dari Jakarta 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam bisa pulang lagi, sehingga lama tinggal di hotel semakin berkurang. Ini dampak yang kemungkinan dipikirkan mereka akan muncul.
1: Dengan total bikin sampai dengan triwulan 2 tahun 2026 adalah sekitar 64,6 triliun.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, kehadiran 3 ruas tol di Sleman turut berdampak pada industri pariwisata di kabupaten tersebut. Sektor rumah tangga masih mendominasi penyaluran kredit perbankan di DIY hingga triwulan kedua tahun ini. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Kehadiran tiga ruas tol di Sleman turut berdampak pada industri pariwisata di kabupaten tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Industri pariwisata Kabupaten Sleman kini menghadapi tantangan serius akibat proyek jalan tol yang melintasi wilayah Bumi Sembada. Mulai dari jalan tol Jogja-Bawen, jalan tol Jogja-Solo, hingga jalan tol menuju Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo. Terkait hal ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyusun 11 kajian tematik yang salah satunya membahas tantangan pariwisata. Peneliti Pusat Riset dan Kebijakan Publik BRIN, Profesor Kus Winarno mendorong Pemkab Sleman agar mengoptimalkan 4 titik exit tol yang ada di wilayah Bumi Sembada ketika nanti jalan tol sudah beroperasi.
2: Pasti dampak yang kemarin dikhawatirkan oleh beberapa hotel itu, karena dengan tol, orang dari Jakarta 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam bisa pulang lagi, sehingga lama tinggal di hotel semakin berkurang. Ini dampak yang kemungkinan dipikirkan mereka akan muncul. Nah, ini masing-masing simpul ini memiliki potensi, misalnya kuliner-kuliner itu didekatkan ke situ, misalnya ini secara praktis ya, bagi kami, exit tol itu tidak hanya keluar masuk, tapi ada simpul-simpul.
1: Saat ini, Pemkab Sleman sudah menerima 11 kajian tematik tentang proyek jalan tol yang diserahkan BRIN. Kepala Bapeda Kabupaten Sleman, Nur Fitri Handayani, sedang merumuskan rencana aksi sesuai instruksi Bupati Sleman.
3: Tidak kemudian dekat yang hanya berjarak berapa meter, tidak, tapi dilewati. Kita ada simpul wisata sejarah di Purwomartani. Itu kan ada beberapa sebaran candi, ada beberapa sebaran situs, kemudian simpul pariwisata pendidikan untuk yang di Maguwo, di Depok, itu kan juga ada beberapa fasilitas pendidikan di situ. Jadi kita akan semacam buat simpul-simpul wisata di exit tol tadi. Kalau identifikasi potensi sudah, tapi bahwa kemudian sampai ke angka-angka kita belum.
1: Selain membahas tantangan pariwisata lokal, 11 kajian tematik BRIN tentang proyek jalan tol di Yogyakarta juga membahas berbagai hal penting. Beberapa di antaranya transformasi wilayah dan tata ruang, mobilitas penduduk, dampak lingkungan dan kesehatan, daya tahan UMKM hingga ke soal pelestarian cagar budaya.
0: Pemkab Kulon Progo mendorong pengembangan pariwisata para layang di wilayahnya. Harun Susanto melaporkan selengkapnya.
4: Kita bisa menikmati keindahan alam di perbukitan Menoreh dengan menaiki para layang di Kiri Sembung ini.
5: Dinas Pariwisata Kulon Progo bersama dengan FASI berencana akan melakukan pengembangan jangka panjang untuk meningkatkan skala kegiatan wisata olahraga di wilayahnya. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman berharap event para layang dapat diintegrasikan dengan arung jeram Sungai Progo. Langkah ini dirancang agar gelaran wisata olahraga daerah tersebut terus meningkat hingga level internasional. Para layang Kiri Sembung layak ke level internasional karena memiliki durasi terbang hingga 8 bulan dan lokasi yang memadai.
4: Ini keunggulan di sini, di para layang Kiri Sembung ini, untuk penerbangannya itu bisa waktu lebih panjang. Jadi kalau di tempat lain mungkin hanya 3 bulan setahun, tapi kalau di sini bisa 8 bulan. Ini waktu terbang paling bagus, jadi mulai bulan Maret sampai dengan Oktober.
5: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, wisata para layang akan semakin meningkatkan daya tarik wisatawan. Harapannya, wisata Kulon Progo akan lebih dikenal luas.
6: Yang tentunya ini adalah harapan ke depan, bagaimanapun kita harus tunjukkan Kabupaten Kulon Progo itu keren, Kabupaten Kulon Progo itu indah, dan Kabupaten Kulon Progo itu menarik.
5: Ambar mengajak masyarakat untuk mendukung pengembangan wisata Kulon Progo.
0: Sektor rumah tangga masih mendominasi penyaluran kredit perbankan di DIY hingga triwulan kedua tahun ini. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
7: Penyaluran kredit perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga triwulan 2 tahun 2026 mencapai 64,6 triliun. Kredit tersebut masih didominasi oleh sektor rumah tangga dengan nilai 17,8 triliun rupiah. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK DIY Eko Yunianto mengatakan, selain sektor rumah tangga, penyaluran kredit perbankan juga banyak terserap pada sektor perdagangan besar dan eceran. Tercatat pada sektor tersebut sebesar 13,1 triliun rupiah, diikuti sektor konstruksi sebesar 7,8 triliun rupiah dan industri pengolahan 4,3 triliun rupiah.
8: Sementara untuk bukan lapangan usaha lainnya ini 3,9 triliun rupiah dengan total fitin sampai dengan triwulan 2 tahun 2026 adalah sebesar 64,6 triliun rupiah.
7: Lebih lanjut Eko menyebutkan, untuk kinerja dari perusahaan pembiayaan hingga triwulan 2 tahun 2026 mengalami outstanding sebesar 4,5 triliun rupiah. Dijelaskan Eko, peningkatan terjadi dibandingkan triwulan 2 2025 dari semula 4,46 triliun rupiah menjadi sebesar 4,55 triliun rupiah. Terdapat peningkatan pertumbuhan pada triwulan kedua yakni sebesar 1,85%.
8: Untuk perusahaan pembiayaan sampai dengan triwulan 2 tahun 2026 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 dengan outstanding sebesar 4,5 triliun rupiah sampai dengan triwulan 2 2026. Sementara kalau kita lihat dari rasio NPF-nya untuk perusahaan pembiayaan ini juga sedikit mengalami peningkatan tapi masih di bawah 5%. Jadi meningkatnya dari 2,97% menjadi 3%.
7: OJK DIY terus memantau perkembangan penyaluran kredit dan pembiayaan, termasuk kualitas kredit, agar pertumbuhan industri jasa keuangan tetap terjaga dan mampu mendukung perekonomian masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Lupa mematikan kompor saat menanak nasi, sebuah warung bebek di kawasan Patang Puluhan terbakar kemarin. Dian Parwanto kembali melaporkan berikut ini.
1: Sebuah rumah yang sekaligus dijadikan tempat usaha bebek goreng Madura di Jalan Letjen S. Parman, Kemanten Wirobrajen, Kota Yogyakarta terbakar pagi tadi. Kebakaran diduga terjadi karena adanya kelalaian dari pemilik rumah yang lupa mematikan kompor saat menanak nasi. Pemilik rumah Erik Nurhaindra Yoga Suara mengatakan, kejadian terjadi sekitar pukul 7:30 pagi. Ketika itu ia bersiap untuk membuka tempat usahanya dengan mempersiapkan sejumlah kebutuhan, termasuk menghangatkan nasi.
2: Jam berapa Pak tadi Pak?
3: Jam 7:30.
2: Ceritanya gimana Pak?
3: Ya itu rumah hangat nasi aja.
2: Lupa dimatiin ya?
3: Lupa dimatiin.
2: Berarti bocor nganunya Pak?
3: Mungkin panasnya memang.
1: Selain warga yang berkerumun untuk menyaksikan kebakaran, nampak sejumlah petugas kebakaran juga berjibaku untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Dari kejadian tersebut diketahui tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Jajaran kepolisian yang tiba di lokasi juga melakukan identifikasi untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Babin Kamtibmas Polsek Wirobrajan Mariono mengatakan, laporan awal diterima pukul 8 pagi saat tiba di lokasi. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sudah berada di lokasi kejadian untuk memadamkan api.
3: Awal itu dari tabung gas, jadi menyalakan apa? Menyalakan kompor, terus lupa ditinggal.
2: Dapat laporan jam berapa, Pak?
3: Dapat laporan sekitar jam 8. Tapi saya sampai sini pemadam sudah ada, jadi sudah berpadu.
1: Selain mengamankan tempat kebakaran, petugas kepolisian yang diterjunkan juga melakukan pengaturan lalu lintas agar Jalan Letjen S. Parman tetap kondusif dan tidak terjadi kemacetan, termasuk meminta keterangan dari pihak korban.
0: DPRD Bantul mendukung rencana pengesahan rancangan Undang-Undang Pidana para pelaku LGBT oleh DPR RI. Berita selengkapnya bersama Aji Permono Nanda.
4: Kita berharap tidak ada lagi yang namanya normalisasi berkaitan dengan LGBT. Karena sekarang ini kami...
5: Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menyusun naskah akademik dan mengajukan rancangan undang-undang atau RUU pidana LGBT kepada DPR RI. Menanggapi hal itu, DPRD Kabupaten Bantul menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah menyatakan, regulasi tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan sosial dan kesehatan yang berhubungan erat dengan isu LGBT. Ia pun menyoroti pergeseran perilaku kelompok serta pendukung LGBT. Jika dahulu perilaku menyimpang tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kini para pelaku sudah semakin berani menampakkannya di ruang publik. Bahkan, kini berbagai unggahan terkait LGBT sudah merambah ke media sosial. Untuk itu, ia menilai bahwa RUU tersebut sudah selayaknya disahkan agar dampak buruknya tidak semakin menyebar.
4: Kami melihat di media sosial ini kan sekarang sudah mereka anak orang-orang LGBT ini sudah terang-terangan mengungkapkan identitas orientasi seksual mereka. Bahkan di tagar mereka sudah kadang-kadang sudah memakai identitas tertentu, misalnya kayak pelangi dan yang lain-lain, simbol-simbol. Kan ini yang kemudian menjadi keprihatinan bersama. Kalau ini terus dibiarkan, ini kan membuat kerusakan moral dan kemudian sosial dan kesehatan untuk anak-anak kita di masa yang akan datang.
5: Sebagai komisi yang membidangi pendidikan, Heri juga mengejarkan sosialisasi ke masing-masing sekolah. Dengan demikian, potensi penyebarannya bisa dicegah sedini mungkin.
4: Melalui bagian Kesra, mulai di Pura juga sudah sering melakukan sosialisasi. Jadi ini bagian dari ketugasan kami selaku anggota DPRD untuk melakukan sosial berkaitan dengan hal tersebut. Jadi sebenarnya sudah banyak kita melakukan, tidak hanya LGBT, ini kan isu bullying, isu sosial ini kita campur jadi. Tapi salah satu isu LGBT itu juga menjadi salah satu isu yang kita angkat.
5: Lebih lanjut, perilaku LGBT juga berkaitan dengan peningkatan kasus HIV. Hal ini disebabkan oleh perubahan pola penularan dari waktu ke waktu.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kehadiran 3 ruas tol di Sleman turut berdampak pada industri pariwisata di kabupaten tersebut. Sektor rumah tangga masih mendominasi penyaluran kredit perbankan di DIY hingga triwulan kedua tahun ini. Demikian warta siang kali ini. Saya Banji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: hancur mencintaimu.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Temaram rona memerah, terbawa angin senja. Dalam dekap mesra

menyambut malam. Itulah sepenggal lirik lagu berjudul Api Asmara, dinyanyikan grup bernama Niagara. Lagu diciptakan Billy J. Budiarjo dan Dani Mamesah. Lagu ini ada di album kedua Niagara bertajuk Api Asmara yang rilis di tahun 1990. Billy J. Budiarjo bertindak sebagai penata musik yang menghadirkan lagu Api Asmara dalam kemasan pop yang manis dari intro hingga akhir lagu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Jogja siang hari ini, edisi hari Senin 7 September 2026, tentunya di Indonesia banget, 100% Indonesia, bersama saya Panji Wojo hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Playlist hari ini ya, lagu-lagu pilihan tahun 90-an ya hingga 2000-an sudah siap nih dipilih nanti ya, tentunya di 580333 atau di 0811 2711 11.

di berita-berita yang selama ini kita akhir-akhir ini kita apa ya baca di media sosial ataupun di era digital ya, bahwa sedang banyak bencana nih di Indonesia kita nih. Yang terbaru adalah letusan Gunung Anak Krakatau, yang kabarnya abu vulkaniknya ya itu sudah terbawa angin nih perjalanan OTW ke Jogja nih. Kita udah pernah mengalami nih ya yang namanya momen yang sangat menakutkan, menyeramkan, dan mungkin dari sebagian untuk sebagian orang nih lebih ke traumatik begitu ya, di tahun 2006 nih kalau nggak salah itu letusan Gunung Merapi berbarengan dengan gempa nih ya. Dan dari situ kan kita sudah belajar nih, udah ada pembelajaran sendiri bagaimana bencana alam ini terjadi, bagaimana evakuasinya. Terus belasan tahun kemudian pandemi begitu ya, cara memakai masker, pentingnya memakai masker segala macam. Nah, memang di satu sisi itu akan menjadi pelajaran berharga untuk kita semua ya, ketika bencana terjadi nih. Nah, buat mendengar nih, Panji rekomendasikan bahwa memang sudah ada himbauan bahwa abu vulkanik yang dari Anak Krakatau ini sudah menuju ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah nih. Jadi sebaiknya nih, karena kita sudah terbiasa memakai masker gitu ya, jadi tidak ada salahnya untuk stok masker di rumah begitu. Dan karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika kita mencari masker dan dengan harga masker yang mungkin agak tinggi, dan sekarang untuk mendapatkan atau membeli mencari masker ini sudah mudah sekali, baik online ataupun offline ya, dimanapun itu sudah gampang, tidak perlu di apotek juga sudah ada nih, biasanya di supermarket itu sudah ada masker dan harganya pun sudah terjangkau. Jadi tidak ada salahnya kita sedia payung sebelum hujan. Tentunya akan Panji temani ya di Indonesia Banget hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sembari menunggu yang bergabung, karena Panji informasikan ya, lupa nih informasikan bahwa siaran teritorial kami ini sedang mengalami gangguan dan sedang ada sedikit perawatan ya. Jadi akan kita tunggu nih siaran FM-nya, tetapi Anda bisa menikmati siaran ini tentunya di RRI Digital ataupun di DAB+. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget, 100% Indonesia. Dan tentunya masih bersama saya Panji Wojo, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya sudah dipersiapkan nih playlist untuk siang hari ini, boleh dipilih di 580333 dan juga di 0811271111. Dan sudah ada yang bergabung nih, langsung kita sapa saja. Indonesia banget, selamat siang.
1: Bangga Musik Indonesia bareng siapa? Ade Lanang, yang kedua.
0: Kabar sehat Mas Andi?
1: Alhamdulillah sehat, udah lama juga ya, udah seminggu lebih 5 tahun ya. Iya.
0: 5 tahunnya dulu baru ngomong minggu.
1: Oh, gak balik. Ya? Bukannya.
0: Aduh, kan kaget.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah, Mas Andi.
1: Alhamdulillah sehat. Ini Batam lagi mendung. Mendungnya tapi bukan mendung apa, kayak campur berkabut gitu.
0: Waduh, ini iya. Kena ini ya, gunung iya. Anak Bututi atau apa?
1: Enggak, ini yang penambang, yang pembakaran hutan.
0: Oh, itu. Pembakaran hutan. Wah.
1: Iya, kalau anak Krakatau kan masih jauh.
0: Masih jauh ya.
1: Iya, temanya apa Mas Panji?
0: Temanya di sini karena kita banyak sekali apa ya istilahnya cobaan di negeri ini ya.
1: Iya betul.
0: Sedang bertubi-tubi, tapi iya, kan itu betul. Menjadi pelajaran nih, setiap kali kita sudah mengalami ini kita jadi tahu nih setelah ini, setelah ini, apalagi kemarin pandemi segala macam, terus sekarang ada himbauan dari pemerintah di kota Yogyakarta untuk pakai masker nih. Nah, biasanya nih kalau Mas Andi sendiri nih, sepenting apa sih titik kumpul ketika ada sebuah bencana?
1: Ya penting lah Mas Panji, karena kan biar kita nggak bececeran. Bececeran lah.
0: Iya. Tapi biasanya kalau di kantor atau di rumah gitu ada titik kumpulnya gitu nggak sih Mas Andi?
1: Di rumah ada, yang pastinya di lapangan. Ya. Ini Mas Andi mau ini juga ya, mau naik busran, karena kalau naik kendaraan pribadi itu zaman sekarang agak ngeri.
0: Kenapa tuh?
1: Ya itu dia tadi titik kumpul. Kan jadi harus berkumpul.
0: Titik kumpulnya di kafe.
1: Iya.
0: Tapi ini ya, aman aja ya di Batam ya Mas Andi ya?
1: Alhamdulillah untuk saat ini masih aman, terkendali lah.
0: Waduh.
1: Kan doanya Mas Panji.
0: Iya benar. Waduh, diaminin.
1: Eh, kasih ada pilihan ya?
0: Apa?
1: Kalau bisa tak bola balik, kalau bisa.
0: Tak bola balik, kayaknya belum masuk ini.
1: Nanti dimasukin lah, kasih info sama MD-nya ya.
0: Iya, oke deh, tak bola
1: balik. Jadi ada pilihan apa?
0: Di sini yang sudah siap spesialnya nih, kan 100% Indonesia, plusnya ini Sheila Majid. Terus yang lain ada Ati, ada Ati CB, ada Once, ada Ungu, ada Paramita Rusyadi, ada Grecia, Glenn Fredly, ada Opi Andaresta, sama Memes.
1: Kalau pengen Ungu, Ungu ada apa ya?
0: Ungu di sini ada Percaya Padaku.
1: Jika apa? Itu yang terbaik?
0: Wih,
1: itu kan suaranya mirip Mas Panji tuh kalau lagi di toilet.
0: Aduh. Jikanya nggak masuk ya itu tahun berapa ya?
1: Nggak masuk
0: berapa
1: ya.
0: Tahun berapa ya? Ini yang masuk nih. Ku ingin selamanya. Terus dia atau diriku. Terus
1: cinta hampa. Hampa hatiku.
0: Wih, tampaknya udah ada belum ya? Itu tahun berapa ya?
1: Itu kan sebelum Mas Panji lahir kayaknya.
0: Coba deh, salam-salam dulu, tak cariin dulu.
1: Iya. Salam buat Mas Panji, tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar, kata barokah.
0: Amin.
1: Biasanya doa di saat lagi banyak bencana makbul loh.
0: Amin.
1: Iya. Terus salam buat Bututi. Bututi udah masuk?
0: Bu Tutinya belum ini karena siaran teritorialnya kita ada gangguan, jadi lewat digital.
1: Iya. Buat Bu Ajanani, Bu Indra, Mas Ipul, Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, Pak Rimbang, Mr. Julai, Pak Beni, Mbak Jadid, Pak Irwan, Mbak Mos, Mbak Bu Satila, Bu Wigati, Bu Umi di Serandaan. Ada lagunya?
0: Ya, diganti mabuk kepayang gimana?
1: Mabuk kepayang atau enggak cinta gila?
0: Cinta gilanya ya. Di sini kayaknya juga cinta gilanya udah siap nih, udah ada.
1: Hah?
0: Ada.
1: Ya Pak Mas Panji, ya. Makasih banyak, semoga sehat, sukses dan pokoknya yang doa terbaik lah ya.
0: Terima kasih sama-sama Mas Andi, sehat selalu.
1: Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, nanti ya disimpan nih, tak bola balik saya juga pengen mau dengerin nih lagunya.

Nah, tadi barusan ngobrolin sama Mas Andi terkait dengan titik kumpul ya. Kadang kita melupakan nih yang namanya titik kumpul. Kita cuma taunya evakuasi segala macam, tetapi kadang semoga saja baik-baik saja, tapi kita juga harus memiliki planning ketika di saat-saat seperti ini ya. Kadang ada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan di Kalimantan itu mengalami bencana alam dan kita juga harus siap-siap jika terjadi bencana itu terjadi ya, kata BPBD Pusdalop seperti itu. Jadi seberapa penting titik kumpul gitu ya. Jadi kadang di dalam satu keluarga gitu kita kadang tidak memikirkan titik kumpul gitu ya. Kadang kan dalam satu keluarga satu rumah ini kan kadang terpisah mungkin ya, yang si bapaknya bekerja, ibunya juga bekerja atau mungkin di rumah, terus anak-anaknya mungkin sekolah. Nah saat itu kan tidak dalam satu situasi bersama begitu ya. Nah titik kumpul ini yang menjadi harus di planning nih sejak awal. Kadang ketika bencana ini nanti ada telepon mati, seluler tidak bisa dipakai, jaringan internet juga pastinya susah, listrik juga mati. Nah hal inilah yang mungkin seberapa penting titik kumpul nih. Jadi kita harus ngerembukkan ketika amit-amit ya, tapi kita juga harus siap ketika bencana itu terjadi. Kapan kita harus bertemu dan di mana kita harus bertemu jika jaringan komunikasi itu sangat susah. Nah mungkin di dekat rumah atau mungkin di lapangan rumah atau di mana tempat itu menjadi favorit nih dan mudah dijangkau untuk satu keluarga. Dan itu mungkin salah satu tips ya, kita nanti akan kasih tips lagi. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Cinta gila dari Ungu.

0: Anda seragam militer NATO berasal dari Indonesia? Sebuah perusahaan Indonesia, PT Sritek asal Solo yang bergerak di bidang tekstil, ternyata tidak hanya memproduksi pakaian militer dalam negeri seperti untuk Tentara Nasional Indonesia. Tercatat seragam militer negara lain juga pernah diproduksi, seperti seragam militer NATO.
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah, yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
0: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Eh, wes ngerti dorong beritanya. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

91,1 FM, RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget, 100% Indonesia, dan tentunya masih dibuka di 580333 dan juga di 08112711911.

Panji ingatin lagi ya bahwa masih ada perawatan ya terkait dengan pemancar di 91,1 MHz. Jadi untuk Anda nih yang ingin menikmati siaran ini boleh di RRI Digital dan juga di DAB Plus. Masih dengan tema yang sama ya tentunya ya, di akhir-akhir ini memang kita sedang diuji nih ya. Banyak sekali ujian di negeri ini dengan bencana-bencana alam dari Sumatera, Kalimantan, dan dimanapun begitu ya. Tentunya kita masih terus mengumpulkan bantuan untuk saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang mengalami bencana tersebut. Dan tentunya doa terbaik adalah bantuan yang paling baik begitu ya. Dan Panji juga ingin memberikan sedikit tips ya terkait dengan tadi kita sudah ngobrolin yang seberapa penting titik kumpul gitu ya. Kadang kita melupakan yang namanya titik kumpul. Dan setelah ini tentunya jalur evakuasi nih di rumah ya, kalau mungkin di kantor atau mungkin di tempat-tempat publik gitu ya, pasti sudah ada yang namanya SOP-nya, jalan-jalan, jalur-jalur evakuasi. Tapi kadang kita melupakan ketika kita di rumah nih, kadang rumah kita, ya rumah Panji sih gak besar-besar banget ya, tapi kadang kalau bencana ini amit-amit ya sampai terjadi begitu ya, pasti di rumah-rumah kayak gitu kan ada kepanikan tersendiri, kadang kita bingung begitu ya. Tapi ketika kita sudah menyiapkan sesuatu begitu, jadi kita bisa menangani semuanya begitu ya. Tapi jangan sampai begitu ya. Jadi seberapa penting ya tadi udah ada titik kumpul dan juga jalur evakuasi. Nah, dipersiapkan sejak sekarang. Dan tentunya masih dibuka di 580-333 dan juga di 0811-27-11911. Sudah ada yang bergabung ini di WhatsApp kami ya. Tadi sudah ada yang nelpon nih Mas Andi ya. Sekarang kita bacain yang sudah hadir nih di WhatsApp kami. Ada Mas Rianto, selamat siang. Mbak Erna, ini Mas Panji. Gabung Indonesia banget, Mas Rianto di Jalan Wates ya. Request lagunya Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalizah, nanti kita ganti. Berarti ini ya yang Selam Masjidnya plusnya cuma satu, berarti Selam Masjidnya udah gak bisa diputar lagi ini. Salamnya buat Mbah Kakunguti, Mbak Christine, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri, Bu Satila, Bu Maria, Pak Geli, Pak Bambang, Pak Benny, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, dan semuanya saja buat Mirna ya. Buat saya juga, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih, nanti lagunya dicariin ya. Yang kedua nih ada Pak Budi Santoso nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi Santoso nih, salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Mbak Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadipun, Pak Puji, Mas Rianto, dan semuanya saja. Dikas lagunya, minta lagunya Leto Sebelum Cahaya untuk Mas Panji Wojo. Terima kasih, sama-sama Pak Budi Santoso, nanti diputerin ya.

Oke, kita sudah dapat dua lagu ya, plus satu nanti ya requestan Panji sendiri ini ya. Kita langsung puterin lagunya yang spesialnya ya, yang plusnya tadi dari Pak Mas Rianto ya, minta diputerin dari Siti Nurhaliza.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita di cut terakhir nih ya, sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya Panji juga harus berpamitan. Tapi setelah tadi ya, kita ngobrol-ngobrolin karena banyak sekali nih cobaan di negeri ini ya. Semoga cepat berlalu. Doa terbaik untuk negeri ini agar kita bisa hidup cara tenang dan tentram di negeri ini. Pastinya ketika kita mempersiapkan diri ini dalam menghadapi bencana ya, tadi ada titik kumpul, ada evakuasi, dan tentunya jangan panik sih yang paling penting ya. Meskipun itu melawannya juga sangat susah, utamakan keselamatan diri dan lindungi diri, matikan listrik, dan tentunya semoga kita diberikan keselamatan dan kesehatan selalu. Dan akhirnya Panji berpamitan di Indonesia Banget edisi hari Senin 7 September 2026. Dan tenang saja, sesaat lagi ya, setelah ini akan ditemani oleh rekan saya Daria Agustin yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore pendengar, senang sekali ya mengawali hari di hari ini, hari Senin 7 September 2026. Ria Agustin temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, sore ini kita berada dalam dialog Jogja sore ini UMKM Bicara. Nantinya pendengar, kita akan berbincang satu tema menarik terkait perkuat UMKM lokal, inovasi anak muda, dan dukungan pemerintah daerah. Dan sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta, ini yang pertama ada Mas Wahyu Tri Atmojo, selaku Koordinator Konsultan PLUT Jogja, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Coba langsung kita sapa ya. Halo, selamat sore Mas Wahyu.
1: Terima kasih undangannya ini.
0: Iya, kabar sehat ya Mas ya?
1: Alhamdulillah, sehat, semangat.
0: Iya, alhamdulillah, luar biasa. Nah, yang kedua, ini tamu kita cantik ya orangnya ya. Ada Mbak Tiara D. Panduwati, tapi nama sapaannya Mbak Aya ya. Selaku co-founder Soy Kui Susu Kedelai. Sehat ya Mbak Aya ya?
2: Alhamdulillah sehat. Selamat sore semuanya.
0: Iya, kita menyapanya pendengar Pro 1 ya, Mas Wahyu dan juga Mbak Aya. Iya, baik. Untuk Mas Wahyu nih ya, mungkin ya yang pertama ya. Nah, Mas Wahyu ini kan selaku Koordinator Konsultan PLUT Jogja. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih ke pendengar, sebenarnya PLUT ini apa sih, Mas?
1: Oke, jadi terima kasih Maria. PLUT ini kepanjangan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi sebuah layanan yang dimiliki oleh Pemda DIY, di bawahnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Layanan utamanya adalah layanan konsultasi dan mentoring bisnis bagi pelaku koperasi dan juga UMKM. Dan karena kita ada layanan ini, maka kemudian ada tambahan-tambahan layanan seperti layanan inkubator bisnis, kemudian ada layanan pemasaran, pameran, bahkan terkait dengan pelatihan-pelatihan dan digitalisasinya. Begitu Mbak Ria.
0: Pelatihan-pelatihan, berarti ini memang ditujukan untuk UMKM seperti itu ya Mas ya?
1: Ya betul, jadi kalau misalnya ada pelaku usaha nih yang sedang ada kendala usahanya, misalnya omsetnya sedang menurun, atau mungkin sedang ingin melakukan inovasi produk, atau mungkin juga terkendala hal-hal yang lain, lalu kemudian ingin melakukan konsultasi usaha, atau mungkin butuh teman curhat lah, paling nggak kayak gitu, nanti bisa datang ke kantor. Dan ini juga berlaku bagi masyarakat dari warga Jogja yang belum berwirausaha tapi mungkin punya ide. Jadi kayak, aku nih apa ya, di rumah kok punya waktu luang, gimana kalau misalnya aku bikin usaha dan seterusnya. Nah, kan ada nih banyak orang tuh mungkin butuh ruang, butuh tempat untuk kemudian bisa menyampaikan ide-idenya. Nah, kami senantiasa terbuka, dan juga memang ini menjadi layanannya Pemda DIY. Jadi bagi masyarakat DIY yang ingin ingin membuat usaha baru misalnya, boleh kemudian nanti datang ke tempat kami, kami dampingi ya, dan juga kami nanti akan berikan beberapa layanan-layanan lain, seperti bahkan sampai perizinan usahanya pun kami ada fasilitasnya. Kira-kira begitu, Maria.
0: Berarti enggak harus yang sudah punya UMKM yang memang sudah jalan ya Mas Wahyu ya. Tapi ide misalkan baru mau merintis usaha A nih misalnya, itu boleh ya berkonsultasi gitu ya Mas ya?
1: Boleh banget, boleh banget. Jadi kadang orang itu datang itu, mohon maaf, ketika kemudian usaha itu sedang ada masalah lalu kemudian datang. Sebenarnya enggak gitu juga sih. Ketika kemudian Anda ya, para pendengar RRI pastinya, ketika Anda punya ide, aku pengin buka usaha ini nih, tapi kok kemudian merasa bahwa ini arahnya gimana ya, nanti saya bikin produknya gimana ya, ngejualnya kemana, lewat platform apa nih yang cocok dan seterusnya. Nah, ini boleh nanti datang ke tempat kami. Bahkan kami juga sekedar sharing juga ini ke teman-teman juga yang mendengarkan. Kami bahkan punya channel-channel layanan-layanan kolaborasi dengan teman-teman OPD lainnya, termasuk dengan BPTG Kemasan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ini Nanti kalau misalnya lihat kemasannya Saiki lah, misalnya kan keren banget ya kayak gitu. Pingin teman-teman punya produk yang bagus dengan kemasan yang bagus, bisa nanti konsultasi ke tempat kami. Kira-kira gitu.
0: Oke, baik. Nah, sekarang kita beralih ke Mbak Aya ya. Nah, Mbak Aya, dari sekian banyak bisnis, bisnis itu kan macam-macam ya. Nah, mengapa nih Mbak Aya memilih bisnis ini?
2: Oke. Sebenarnya ini pertanyaannya agak panjang ya Mbak jawabannya. Jadi sebenarnya Soiku ini kan dari tahun 2019. Nah, 2019 itu sebenarnya Mbak, saya itu sebagai co-founder karena sebelumnya ini foundernya adalah mantan pacar saya nih Mbak dulu. Jadi dulu 2019 mantan pacar saya yang sekarang jadi suami saya ini mengembangkan Soy Kui. Pada saat itu dia melihat ada beberapa temannya, kebetulan beliau apoteker. Jadi beliau melihat beberapa temannya ada yang bikin usaha A, usaha B. Ada satu produk susu almond ya. Kita semua udah tahu susu almond itu bagus juga, salah satu susu nabati yang bagus. Tapi suami saya melihat waktu itu susu almond itu biasanya mahal karena emang dari biji almondnya udah mahal. Nah, waktu itu terus beliau mikir, sebenarnya apa ya yang bisa dinikmati produk non-dairy untuk teman-teman yang ada laktos intoleran, untuk teman-teman yang mungkin bosan dengan susu dairy tapi masih terjangkau gitu, masih terjangkau di kalangan di Indonesia seperti itu. Akhirnya muncullah kenapa nggak susu kedelai. Nah, sebenarnya udah banyak gitu susu kedelai yang ada di Indonesia. Di Jogja kita bisa temukan ya, dari di traditional market sampai ada di supermarket itu sebenarnya banyak. Cuman suami saya waktu itu melihat bahwa kok jarang yang kemasannya itu yang bubuk, Mbak. Banyaknya itu yang sudah ready to drink. Itu pun juga yang kualitasnya mungkin orang-orang menengah ke atas itu mau beli agak apa ya, agak underestimate karena dari kemasannya kurang modern. Terus jadinya dilihat susu kedelai itu biasanya apa ya, penikmatnya itu orang-orang yang udah tua, sudah lansia kayak gitu. Akhirnya di tahun itu beliau memutuskan, okay, saya mulai bikin yang bubuk, pertamanya yang bubuk dulu Mbak. Supaya apa? Supaya tidak hanya bisa dijangkau di area Jogja aja, tapi bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Dan waktu itu beliau bikin yang ada rasa-rasanya dulu. Jadi biar orang-orang, kedelai itu kan biasanya rasanya agak apa ya, bahasanya tuh agak langu gitu loh Mbak. Jadi iya, baunya bener. Baunya mungkin gak semua orang suka ya, beda dengan susu dairy gitu. Nah, gimana caranya? Akhirnya dibikin yang rasa-rasa dulu supaya orang tuh coba dulu, ini loh ada susu kedelai yang enak, kemasannya juga bukan kemasan yang waktu ngelihat ini kan kayak, oh ini kayak apa ya, kayaknya gak kayak susu gitu loh. Nah, terus akhirnya 2000 seiring berjalannya waktu kemasan diperbarui, kemasan di lebih bagus, terus kita juga ngeluarin yang ready to drink seperti ini. Nah, visi kita untuk membuat susu kedelai ini bisa naik kelas gitu, dilihat sama orang-orang, gak cuman susu kedelai yang kuno kayak gitu-gitu, akhirnya bisa nih sampai ke masyarakat gitu. Mereka akhirnya oh mikir, bahkan ada yang mikir ketika ngeliat ngeliat packagingnya kayak gini, kadang ada yang ini kopi ya Mbak, atau ini kayak ini jus atau apa gitu. Jadi karena kemasan yang seperti ini, karena di era sekarang seperti yang Pak Wahyu bilang, ada jasa untuk dari Plut bisa membantu ya Pak untuk kemasannya supaya produk UMKM ini nggak kelihatan jadul, nggak kelihatan di mata orang tuh aduh, karena kemasan itu garda terdepan Mbak. Kalau kemasannya nggak menarik, kadang kita mau beli gimana gitu ya rasanya. Nah, seperti itu. Jadi asal muasalnya kenapa memilih susu kedelai, karena itu kita pengen memberikan susu apa produk susu non dairy yang masih terjangkau, ada nutrisinya, tapi kita kemas dengan cara yang lebih modern. Karena kita lihat di pasaran ini sebenarnya susu kedelai itu ada pasarnya, cuman yang mau apa ya, yang mau ngerjain gitu ya, yang mau untuk garap susu kedelai ini dengan bisa supaya naik kelas itu masih dikit banget gitu sebenarnya. Ada gitu pasarnya.
0: Memang kalau dilihat dari kemasannya yang biasa dijual itu memang kayak kurang meyakinkan gitu.
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah, ini Mbak Aya nih sejak kapan sih memulai bisnis ini?
2: Okay. Kalau Soy Kui sendiri dari 2019 akhir, Mbak. Jadi 2019 akhir, terus kebetulan kok ndelalah ada COVID ya waktu itu 2020 awal. Akhirnya tetap jalan, tapi yang itu tadi kita jalan lewat e-commerce. Dari 2020 awal itu kita gencar di e-commerce sampai alhamdulillah sekarang. Tapi itu semua juga nggak langsung. Dulu awalnya yang bubuk, yang rasa-rasa, akhirnya tingkat kesadaran orang tuh mulai bertambah dengan yang nggak manis, yang less sugar segala macam itu. Lalu kami bikin yang versi original, yang lebih sehat. Terus kita bikin yang versi ready to drink kayak gini. Jadi orang-orang yang ada ya, yang kadang
3: malas atau nggak punya waktu gitu untuk nyeduh, bisa langsung beli yang ready to drink kayak gitu. Jadi alhamdulillah ini udah jalan berapa ya, berarti dari 2019 akhir berarti udah 6-7 tahun. Mungkin hampir 7 tahun berarti.
0: 7 tahun. Luar biasa ya, ternyata udah lama ya.
3: Terima kasih.
0: Oke. Dan ini sebenarnya target marketnya ini siapa ini, Mbak?
3: Sebenarnya target marketnya itu dulu waktu awal kita pengennya adalah yang pertama sudah pasti usianya itu dari usia 30-an ke lanjut usia. Jadi 50 ke atas itu biasanya lebih banyak. Cuman sekarang-sekarang ini, Mbak, Gen Z dia sudah mulai nih, sudah mulai masuk gitu. Sudah mulai masuk ke produk-produk yang ada unsur healthy-nya. Yang enggak cuman ngomongin soal oh ini enak, tapi ini enak tapi juga ada nutrisinya, less sugar dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya target market-nya itu tadi, sekarang kita lebih ke orang-orang perempuan, laki-laki usia paling ya 25 sampai 50-an, bahkan ada yang lebih dari 60 juga ada. Dari kalangan ini sebenarnya lebih

0: Oke. Mas, ini sebenarnya kriteria UMKM seperti apa yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, atau mungkin yang omsetnya sudah berapa gitu? Atau nggak ada kriterianya, atau seperti apa ini Mas, atau semua UMKM gitu?
1: Ah, iya betul Maria. Jadi kalau kita ngomong aturan dari pemerintah, memang secara umum hari ini kita ngomong UMKM itu kalau omsetnya di bawah 50 miliar per tahun atau 4 miliar per bulan itu ke bawah ya, itu yeah, itu masih binaan itu. Jadi siapapun Anda warga Indonesia, Anda dari yang baru mau mulai mendirikan usaha, jadi baru mau berbisnis lah, baru mau istilahnya itu memulai, itu sudah bisa datang ke tempat kami untuk mengambil layanan misalnya konsultasi atau mentoring, itu sudah bisa. Kemudian naik ya, dari yang mereka juga sudah ada usaha lalu kemudian ada permasalahan datang konsultasi, itu juga bisa. Dan juga untuk kategori-kategori yang UKM kategori menengah. Jadi memang di sini kalau dulu kan di bawah 4,8 miliar ya, atau yang kategorinya mereka masih belum ini ya, kategori ini kalau orang pajak ya, kena pajak itu dan seterusnya. Tapi kalau sekarang pemerintah memperlebar lagi, jadi ketika teman-teman pelaku UMKM dengan omset di bawah 50 miliar setahun itu bisa mengakses di tempat kami, kira-kira gitu.
0: Oke, baik. Nah, selama ini jumlah UMKM binaan dari dinas sendiri ada berapa ini Mas?
1: Hari ini sesuai dengan data terbaru di website kami sibakuljogja.jogjaprov.go.id itu kurang lebih ada di 347.000.
0: Wow, banyaknya ternyata ya.
1: Itu. Dan memang dari sebanyak itu kategorinya ya, memang masih banyak yang di skala mikro ya. Skala mikro yang omsetnya mohon maaf di bawah 2 miliar per tahun, itu kalau di Jogja ya kisaran di bawah ya ini ya 90% ya, itu memang banyak banget itu ya yang kategorinya omset di bawah 2M per tahun gitu.
0: Berarti bisa dikatakan juga UMKM yang mungkin masih merintis gitu ya Mas Bayu ya.
1: Iya, jadi kadang kita agak kesulitan untuk kemudian ngomong yang disebut UMKM skala mikro itu yang omsetnya misalnya di bawah 2M, tapi kenyataannya jangankan 2 miliar Mas. 2 miliar itu nolnya 9 gitu ya. Nyari yang ibaratnya setiap hari bisa laku 100.000, 200.000 aja itu juga banyak banget kayak gitu.
2: Masih struggling ya.
1: Masih struggle. Jadi kita memang kalau ngomongin tentang peraturan pemerintah memang ya cakupannya memang tinggi. Namun demikian karena ini kaitannya dengan kondisi lapangan dan juga kondisi masyarakat, bahkan kami hari ini lebih banyak melayani ya. Ini rata-rata di tempat kami itu yang omsetnya masih di bawah 100 juta per bulan. Itu sangat banyak lagi, terutama yang ada di antara ini, mohon maaf ya saya sebutin, yang omsetnya masih di bawah 10 juta per bulan itu juga banyak banget di Yogyakarta. Gitu, sehingga layanan-layanan kami ini memang lebih banyak mensupport ya, terutama untuk mereka-mereka dalam rangka meningkatkan omset, lalu kemudian mendampingi mereka ketemu dengan ceruk market atau ceruk pasarnya dan seterusnya. Kira-kira gitu Maria.
0: Oke. Nah Mas Wahyu, ini apakah Dinkop dan juga UKM DIY ini membantu pemodalan untuk UMKM?
1: Ya, kalau untuk permodalan kami memang hari ini belum ada yang sifatnya itu dana hibah. Itu nanti khawatir enggak apa ya, keliru ya, jadi menafsirkan kami bantuannya ini hari ini adalah akses permodalan, tapi bukan memberikan dana hibah. Akses permodalan itu adalah akses di mana para pelaku UMKM yang ingin mengajukan permodalan itu nanti bisa cukup dengan NIB, itu bisa mencairkan untuk pinjaman usaha, contoh misalnya pakai KUR atau kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang dari perbankan lainnya. Kira-kira kayak gitu. Terutama untuk kalau kami boleh sebut merek ini ya mungkin ya. Karena kalau di kami itu kan semua perbankan itu memang punya kerjasama ya tempat kami ya. Dari Bank BPD DIY iya, BRI iya, BNI iya,

0: Bank Mandiri iya, BSI juga iya. Jadi ini lembaga-lembaga perbankan yang penyaluran terkait dengan KUR itu kerjasama dengan kami. Namun demikian untuk di tempat kami sendiri itu terkait akses pembiayaan itu nggak cuma di yang tadi saya sebutkan, ke teman-teman BMT pun, kemudian di teman-teman koperasi itu pun juga iya melakukan itu. Bahkan kami dengan teman-teman lembaga apa namanya keuangan lainnya itu juga ada beberapa kegiatan yang memang membantu khususnya para pelaku UMKM. Kayak gitu.
1: Oke, baik. Ini beralih ke Mbak Aya lagi ya. Nah, Mbak Aya selama ini pemasarannya ini menggunakan platform digital atau tidak?
2: Oke, sebenarnya pakai ya Mbak ya, dari 2019 itu sebenarnya udah pakai. Jadi kita pakai Instagram, lalu sekarang kan lagi hype-nya TikTok ya Mbak ya, masuk ke TikTok juga. Terus yang paling utama sebenarnya arusnya atau mainstreamnya tuh dua itu sih, jadi TikTok sama Instagram itu sudah pasti gitu. Yang apa platform digital yang lainnya sudah pasti e-commerce ya, karena e-commerce bagaimanapun sangat membantu gitu. Terus sekarang juga karena ada fasilitas dari si Bakul juga yang free ongkir, subsidi free ongkir, nah itu kita manfaatkan, benar-benar kita manfaatkan. Jadi memaksimalkannya dengan kita kasih promosi free ongkir, kita share itu di sosial media, di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Terus kita manfaatkan fasilitas ini gitu, karena fasilitasnya membantu banget sih, di samping e-commerce yang memang sudah ada fasilitas free ongkir sendiri ya gitu.
1: Oke, baik. Iya, kalau zaman sekarang pastinya pakai ya Mbak.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Dan sekarang orang tuh sangat sensitif dengan sangat sensitif dengan ongkir, Mbak. Jadi iya, lebih baik nambah barang daripada daripada bayar ongkir. Jadi kemarin saya sempat sampaikan ke Mas Wahyu juga, kapan ada free ongkir lagi? Karena yang tahun lalu itu waktu kami join free ongkir market hub-nya si Bakul ini hype banget. Jadi banyak banget yang cuman minimal order 50.000 tapi udah bisa free ongkir ke seluruh Indonesia, bahkan yang di Jogja bisa pakai Grab, pakai Jogja kita. Dikirim langsung instan tanpa mereka harus bayar, jaraknya bisa sampai 14 km loh Mbak. Jadi orang tuh rela untuk mendingan saya beli lagi barangnya tapi enggak bayar ongkir, daripada saya harus enggak nyampe 50.000 tapi saya harus bayar ongkir 10.000, saya harus bayar ongkir 15.000 gitu. Jadi mendingan nambah barang daripada bayar ongkir gitu.
1: Sayang di ongkir ya.
2: Betul.
1: Ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya untuk produknya ini Mbak, ini ready setiap hari atau made by order ini?
2: Kalau kita selalu ready setiap hari. Kalau made by ordernya itu cuman di special occasion aja, kayak misalnya kalau pesanan partai besar gitu ya. Jadi ada yang misalnya mau arisan berapa puluh, atau kemarin itu kami sempat ada event untuk pasar rakyat UMKM di Gedung Agung itu pesanannya itu 200-an. Nah, itu harus kita siapin by PO dulu. Tapi kalau di bawah 50 sih kita bisa ready setiap hari. Tapi kita selalu bikin freshly gitu ya. Jadi benar-benar fresh. Customer kita panggilnya soytizen. Jadi soytizen tuh bisa menikmati soy kui benar-benar fresh banget gitu.
1: Itu tahan berapa hari sih Mbak kalau yang
2: mana?
1: Yang ready to drink ya?
2: Ready to drink. Oke, yang ready to drink ini bisa tahan, kalau belum dibuka ini bisa tahan sampai 4 hari di kulkas. Tapi kalau ditaruh di frozen, di freezer itu bisa sampai 1 minggu gitu. Cuma kalau udah dibuka, karena ini minuman protein, jadi kalau minuman protein memang kita selalu suggest setelah dibuka langsung dihabisin. Jadi konsepnya nggak kayak kopi gitu ya, Mbak. Jadi kalau udah dibuka, shake, buka, langsung habiskan, karena mengandung protein. Jadi lebih bagus nutrisinya dapat itu benar-benar langsung diminum, dihabiskan gitu. Nah, kalau yang bubuk ini bisa sampai 6 bulan. Ini kan ada kemasannya di belakangnya, sudah ada kadaluarsanya tanggal berapa. Nah, ini sampai 6 bulan biasanya gitu. Gitu sih.
1: Iya, lumayan lama ya kalau
2: betul,
1: yang bubuk.
2: Betul.
1: Jadi ya,
2: kalau yang bubuk emang untuk yang sudah sering konsumsi susu itu udah sehari-harinya gitu. Kan ada yang udah sering konsumsi nih, jadi bisa bikin sendiri. Terus juga orangnya enggak sibuk gitu ya. Jadi bisa nyiapin gitu. Tapi kalau yang ready to drink nih mostly orang-orang yang memang satu malas bikin ya. Jadi mereka biasanya maunya yang praktis, yang simple, yang langsung buka, langsung minum kayak gitu. Yang sibuk juga lebih cocok yang ready to drink gitu.
1: Oke, baik. Baik Mas Wajid dan juga Mbak Aya, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Dan juga pendengar, karena di sore hari ini siaran kita live YouTube RRI Jogja Official, pendengar bisa kirim live chat di YouTube kami RRI Jogja Official, like and subscribe RRI Jogja Official. Di line WA sudah ada beberapa yang bergabung, Mas Wayu dan juga Mbak Aya, langsung kami bacakan. Boleh. Yang pertama dari Ibu Ima yang ada di Sewon. Bagaimana menumbuhkan minat generasi muda untuk berwirausaha, terutama agar usahanya beda dengan anak-anak muda lainnya? Bagaimana mencari alternatif usaha yang berbeda? Itu dari Ibu Ima yang ada di Sewon. Yang kedua dari Mas Teo yang ada di Magelang. Halo UMKM Bicara, ini mau bertanya, bagaimana cara memastikan agar inovasi yang lahir dari anak muda saat ini dapat terus berkelanjutan dan mendapat dukungan jangka panjang dari pemerintah meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah? Nah, dua itu dulu, namun jangan dijawab ya Mas Wayu dan juga Mbak Aya.
2: Tahan dulu.
1: Iya, boleh, nanti boleh sambil dipikir ya. Oke, kita akan jeda sejenak dengan yang berikut ini.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Jogja sore ini, UMKM Bicara, dan tentunya kita masih berbincang mengenai perkuat UMKM lokal, inovasi anak muda, dan dukungan pemerintah daerah. Yang pastinya kita juga masih bersama dengan Mas Wahyu Tri Atmojo selaku Koordinator Konsultan PLUT Jogja, Dinas Koperasi dan UKM DIY, dan juga Mbak Tiara D. Panduwati selaku Co-Founder Sokwi Susu Kedelai. Nah, Mas Wahyu dan juga Mbak Aya, tadi sudah ada dua pendengar ya yang bergabung via WA. Monggo bisa ditanggapi Mas Wahyu dulu ini ya.
1: Iya, baik. Tadi dari Mbak Ima dari Sewon Bantul ya. Saya sangat senang ketika ada pertanyaan seperti itu. Apalagi pertanyaan yang memang namanya juga kondisi hari ini ya. Jujur, kita tahu UMR Jogja itu kecil. Jujur aja kecil ya. Kecil, lalu kemudian... kalau ngomong apa ya, konsumtifnya juga nggak bisa diomong kecil. Jadi UMR kecil tapi konsumtifnya agak tinggi. Jadi mau nggak mau kalau misalnya UMKM itu di sini ya ditanya apakah UMKM itu bagus untuk ekonomi, saya bilang akan sangat bagus banget. Tapi buat mereka yang belum berwirausaha ini, perlu saya kenalkan bahwa berwirausaha itu menjadi salah satu kunci keberhasilan ekonomi di Jogja. Jadi kalau misalnya Anda di Jogja, terutama anak-anak muda, kok Anda itu misalnya belum berwirausaha, mungkin Anda bisa mencoba untuk memulai berwirausaha. Karena kalau ngomong secara ekonomi, pendapatan berwirausaha itu kadang-kadang bahkan secara ekonomis itu lebih tinggi daripada gaji UMR Jogja. Itu menurut saya sudah dari awalannya saja, itu sudah insya Allah memberikan semangat tersendiri. Jadi kalau misalnya belum ada semangat untuk memulai berwirausaha, bisa mulai dengan semangat mendapatkan cuannya dulu.
2: Betul.
1: Cuan itu kan berdampak pada ekonomi. Lah kalau misalnya Anda jualan, taruhlah sehari itu dapat 100 ribu gitu ya. Misalnya ya 100 ribu. Itu kalau kali 30 itu udah 3 juta rupiah. Tapi kalau Anda hanya bekerja, mohon maaf, bekerja itu ibarat kata gaji UMR itu UMR bahkan cuma 2,5 juta kira-kira kayak gitu. Nah, jadi ini kalau ngomong itu baru kalau 100. Gimana kalau kemudian sehari ternyata bisa jualan sampai 200, bisa sampai 300 dan seterusnya. Bahkan ini kalau ngomong ya banyak orang itu kadang-kadang itu wah, kayak mung dodolan dawet misalnya atau mung dodolan ini ya, ini ada susu kedelai ini di sini misalnya ya. Kalau ini kan susu kedelainya yang mohon maaf ya, ini sudah dengan kemasan, artinya harganya ini. Tapi kita ngomong yang sering dijumpai di pinggir jalan lah, dodolan cilok lah, dodolan somai lah atau apa. Jangan cuman ngomong cuman jualan itu, enggak. Itu kalau dihitung keuntungannya tinggi. Dawet itu aja misalnya satu porsi dawet itu 3.000. Satu porsi 3.000 itu untung misalnya 1.500 taruhlah ya, 1.500. Dia jualan sehari lakunya itu rata-rata pasti di atas 50, bahkan kadang 100 porsi. 100 porsi kali 1.500 ya udah lumayan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang belum bersemangat berwirausaha, bisa bermulai dari angka-angka dulu atau ya kira-kira kalau berwirausaha ini nanti dapat kira-kira secara ini. Tapi yang kedua, selain dari sisi ekonomisnya, kadang-kadang orang itu kan punya hobi, yang hobinya itu kalau disalurkan itu kan menghasilkan uang juga. Jadi saya sendiri karena saya di konsultan PLUT seringkali mendampingi para wirausaha muda, itu mulainya itu seringkali karena hobi. Jadi hobinya itu kemudian contoh ini mohon maaf ya, saya itu ketemu sama warga Bantul, mungkin belum bisa disebut namanya ya, karena dia ini salah satu eksportir ikan. Ini ikan apa itu, cana. Itu saya itu juga heran, Mas, omsetmu piro, Mas? Oke, Mas, satu ikan cana itu kalau di Jogja saya beli itu paling cuma 300-500 itu udah mahal. Tapi ketika saya iklanin online, yang beli itu orang Cina, orang Malaysia, itu satu ekornya jadi 2 juta, 3 juta loh, Mas.
2: Wow.
1: Itu anak muda itu. Saya juga kepikiran kayak gitu itu, wih, iso tuh kayak gitu tuh. Ternyata hari ini Belum lagi mohon maaf gini, mohon maaf ya Bu Ima, yang disebut sebagai kreatif dalam membuat produk itu, mohon maaf, belum tentu produk yang kelihatan. Saya tuh ketemu juga sama anak-anak itu yang jualan senjata. Mohon maaf Mbak Ria tahu senjata ya. Iya. Tapi senjata game online itu loh maksudnya.
0: Senjata game online. Beneran ya.
2: Iya. Ternyata senjata itu.
1: Itu mereka menganggap bahwa diri mereka itu enggak entrepreneur, enggak. Tapi mereka itu tahu ceruk marketnya di situ. Jualan nanti bikin game online itu, kemudian punya senjata apa dijual secara online. Belum lagi jualan akun dan seterusnya. Jadi orang-orang Jogja hari ini kalau ngomong kreatif, luar biasa kreatifnya. Belum lagi soal konten. Banyak sekali warga Jogja juga yang kemudian terjun di dunia konten. Ya nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Kita lihat aja di Malioboro hari ini, jasa sewa baju adat misalnya, itu wes lumayan itu kalau secara ini. Sehingga kalau misalnya ada di sini yang masih belum berwirausaha, coba lihat-lihat itu. Lalu kemudian kalau misalnya tertarik, bisa datang ke tempat kami, ya kan? Mulai aja dari teman-teman punya hobi apa dulu, nanti bisa kami kemudian bantu mencarikan atau kemudian menelusuri dari satu hobi bercabang ya menjadi sebuah peluang-peluang usaha dan seterusnya kayak gitu. Misalnya kemarin itu ada kemarin itu ada anak muda itu masih kuliah, datang ke kantor, ditanya hobinya apa. Hobinya main bola sama main badminton. Kalau ngomong main bola sama main badminton itu sebenarnya itu wah udah banyak itu bisnis di bidang itu. Bisnis dari mulai jualan jersinya atau mungkin jualan jasa apa namanya, kalau misalnya cedera, urut itu dan seterusnya itu juga hari ini cukup merebak banyak banget di Jogja bisnis-bisnis yang sekarang berkaitan dengan apalagi ke ini yang tadi ya, kalau ada cedera lalu kemudian nanti kayak ada semacam perawatan kayak gitu, itu hari ini jauh lebih banyak daripada 5 atau 10 tahun yang lalu. Dan ini menurut saya bagian dari sebuah ini ya, apa, kreativitas terutama dari anak-anak muda. Saya kemarin menelusuri bahkan yang bagian-bagian yang ini ya, sport healthy ini, itu kebanyakan pemiliknya itu bahkan usia di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun loh, bayangin udah punya karyawan 3, karyawan 5 dan seterusnya. Walaupun ketika kemudian mereka ditanya itu kan, udah daftar dinas belum Mas? Urung Mas, aku guys yang penting usaha iki mlaku ya, wis mlaku saya gitu ya. Baru kemudian memang orang-orang seperti ini datang ke tempat kami karena terbentur masalah izin. Nah, baru kemudian dia ini. Bahkan ada satu lagi Mbak Ria, satu lagi saya kasih contoh lagi. Ini anak-anak muda lagi. Dia itu jualan jasa pelatihan bikin pizza buat anak-anak SD dan TK. Itu luar biasa omsetnya. Ada juga yang sampai dengan jasa nemenin main ke damkar. Gitu. Itu juga ada itu. Dan itu Mbak, satu paketnya itu kalau satunya itu ya, karena dia punya market sendiri. Nah, yang menarik itu anak-anak muda hari ini adalah dia paham bagaimana ceruk market itu ada dan mereka kemudian menggali itu melalui pemanfaatan search engine, terutama di apa, kalau kita penggunaan adopsi teknologi. Sehingga kalau tadi Mbak Aya juga menyampaikan hari ini Instagram dan TikTok, terutama TikTok ini, wah ini saya bilang kalau Anda mau brandingnya cepat ya dua akun media sosial itulah paling nggak dimiliki dan digunakan untuk pemasaran. Gitu Maria.
0: Oke, baik. Yang pertanyaan dari Mas Teo dari Magelang ini.
1: Oh iya, Mas Teo ya. Mas Teo, saya pada dasarnya menyoroti pertanyaan Anda karena seolah-olah sebuah usaha itu harus bergantung dengan dinas atau lembaga. Jujur, saya tidak terlalu ini ya, karena begini, sebuah bisnis kan punya marketnya masing-masing. Kalau market Anda itu adalah instansi, maka Anda sering-seringlah berbuat misalnya kayak pemasaran yang sifatnya personal selling atau kalau jualan itu ya soft selling, itu kepada mereka-mereka yang ada di instansi atau lembaga. Tapi kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mempertahankan market Anda yang dari kalangan lembaga atau apa namanya dinas-dinas, maka secara sederhana, satu, pastikan Anda secara legalitas lengkap dulu, Mas. Karena hari ini kita kalau ngomongkan ada belanja pengadaan, bila pengadaan itu ya, jadi harus mengikuti prosedural itu. Dan yang keduanya adalah Anda juga harus mengikuti prosedural. Dan mohon maaf, kalau kita ngomong hari ini belanja pemerintah itu biasanya barangnya teko dhisik bayar keri kayak gitu. Nah, ini yang fleksibilitas soal apa namanya pembayaran ya, salah satu yang sebaiknya menjadi keunggulan kalau Anda mau masuk market di market yang business to government. Izin Mbak Ria, jadi kalau kami di kantor itu di Dinas Koperasi, bisnis itu pada dasarnya ada 4 sekarang. Business to customer, business to business, business to government, dan business to event organizer. Itu dalam 3 tahun terakhir itu yang menurut kami itu menjadi apa ya, seksi sekali untuk dibahas. Karena hari ini kita sudah enggak lagi ngomong apa-apa itu harus business to customer, enggak. Bahkan hari ini di Jogja yang business to event organizer itu cenderung tumbuhnya lebih keren lah kayak gitu. Bahkan dia jualan itu mungkin jualan setahun itu enggak laku sekali dua kali ya. Jadi cuman ibaratnya itu cuman 3 sampai 4 kali, tapi ketika satu kali deal itu taruhlah beli mobil.
0: Bisa untuk setahun ya, Pak ya.
1: Iya, bisa untuk setahun kayak gitu. Lah, jualan sebulan dapat laba bersih berapa? 2 juta, 3 juta misalnya kayak gitu, mohon maaf ya. Taruhlah 3 juta sebulan laba bersih kali 12, 3 kali 12 cuman berapa itu? 39 juta. Lah ini gara-gara bisnisnya itu business to government dan business to event organizer, sekali laku dapat 60 juta, 70 juta. Oh, guys, apa enggak ngiler itu kalau dari sisi profit kayak gitu. Jadi untuk bapak yang tadi dari Magelang.
0: Iya, Mas Teo.
1: Mas Teo, mohon maaf, Mas Teo. Saya mungkin lebih kepada pertanyaan Anda bagus, karena mempertahankan pelanggan itu bagus. Bahkan saya punya prinsip kalau mau bisnisnya berkembang, 50% omset itu minimal ditunjang dari pelanggan. Jangan lebih dari 50% itu konsumen. Karena kalau konsumen terus berganti, itu sejatinya itu orang berwirausaha itu capek itu. Capek. Mending bagaimana memperbanyak jumlah pelanggan dan pastikan sumber omset Anda itu minimal 50% itu dari para pelanggan. Insya Allah bisnisnya akan jauh lebih sehat. Namun demikian, kalau hanya mempertahankan atau hanya dari apa, terutama dari dinas-dinas, memang ya, yaitu resikonya di situ. Hari ini dari kedinasan ya, kadang apalagi efisiensi, mohon maaf, ini juga menjadi masalah ini, mohon maaf. Banyak UMKM yang bahkan saya nanganin di minggu ini ada kalau nggak salah 3 orang konsultasi gara-gara ceruk marketnya itu mulai menurun tajam, gara-gara marketnya dia adalah dari kalangan instansi. Okay. Dan hari ini kita ngomong, mohon maaf, instansi mengalami hematisasi anggaran luar biasa. Saya aja jujur ya Mbak Ria, dan ini Mbak Aya tahu sendiri. Di tempat kami itu ada pelatihan namanya kelas bisnis Selasa pagi. Itu anggaran itu 40 kali setahun, dicoret jadi cuma 20 kali.
0: Wow.
1: Itu ya Allah, ya wis lah, mau gimana lagi, orang kata dari pemerintah efisiensi. Artinya ketika 40 menjadi 20, otomatis kalau kita pesan makan, minum atau dan seterusnya ya konsumsi, ya turunnya sebanyak itu. Bukan karena kemudian kami itu tidak suka produknya, enggak, tetapi karena memang anggarannya turun, ya udah. Kira-kira itu yang terjadi. Jadi mungkin itulah masukan dari kami.
0: Okay.
1: Terima kasih Maria.
0: Iya, oke, okay, baik. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi ini untuk Mbak Aya.
2: Boleh.
0: Ini dari Rahayu. Oke. Okay. Yang ada di Lampung. Saya dengerin lewat YouTube. Halo Kak Ayah.
2: Halo.
0: Soke ini bisa tahan berapa lama ya? Gimana okay. kalau mau order dan diantar keluar kota ini aman atau tidak? Okay. Gitu yang pertama. Dan yang kedua dari Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang. Tadi disebutkan Kak Ayah kalau targetnya ini menengah ke atas. Nah, berarti harganya mahal dong. Spill harga dong.
2: Gitu. Boleh.
0: Dua itu, okay. Mbak ya.
2: Oke. Okay. Selamat sore, Kak Rahayu. Terima kasih sudah nonton. Untuk ke Lampung ya, Mbak ya, tadi ya? Ke Lampung. Itu bisa banget seperti yang tadi saya sebutin tadi ada Kak Rahayu bisa pilih dua nih. Kalau misalkan mau dari e-commerce boleh, kita ada Shopee-nya. Shopee-nya namanya Soikui Official Store. Bisa juga di TikTok Soikui Official Store juga. Tokped juga ada. Atau masuk aja ke Instagramnya Soikui @soikui_id. Di situ udah ada linktree-nya. Nanti bisa dari e-commerce, bisa dari WhatsApp. Nah, kalau mau dikirim ke Lampung, kami memang suggest yang bubuk, karena yang bubuk ini bisa tahan sampai 6 bulan di jalan aman. Kami pernah kirim sampai Kalimantan, sampai Bali, sampai NTT juga pernah, Sumatera juga banyak juga. Yang bubuk ini bisa tahan sampai 6 bulan. Nah, kalau Kak Rahayu mau pesan, mau free ongkir, cukup dengan minimal ordernya 50 ribu. Nanti bisa WhatsApp aja ke nomornya Soiku ya. Ini boleh nyebutin nomor atau bisa ini aja?
0: Iya, boleh. Boleh,
2: boleh. Oke, okay. Nanti kalau mau order langsung aja ke nomornya adminnya Soiku di 0896-6179-0123. Nanti bisa order. Cukup dengan minimal 50 ribu, bisa free ongkir, fasilitas dari dana keistimewaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Itu nanti subsidi ongkirnya sampai 40 ribu loh, Kak Rahayu. Jadi 1 kilo kakak bisa 4 sampai 5 pouch ini. Nanti katakanlah ongkirnya itu 30 ribu. Nah, berarti Kak Rahayu gak bayar ongkir sama sekali, cuman bayar produknya aja. Nah, untuk harganya sebenarnya kalau untuk kalangan menengah ke atas ini, kenapa kita bisa bilang middle up ya? Karena sejauh ini yang kita tahu produk-produk susu kedelai yang ada di pasaran itu harganya memang di bawah 10.000. Nah, ada yang bahkan kalau di traditional market ya itu biasanya 2.000, 3.000, tapi of course dengan perbedaan kualitas. Nah, karena kami ini pakai kedelai pilihan dengan metode kita roasting kedelainya, jadi akan sedikit berbeda gitu. Nah, that's why harganya juga berbeda, tapi menurut kami masih terjangkau juga kok, karena yang ini, yang botol ini, yang ready to drink, satu botolnya 15.000 yang ini. Nah, sedangkan yang untuk yang bubuk ini harganya 35.000. Yang ini bisa 8 sampai 10 kali sajian. Kalau suka yang creamy, suka yang banyak gitu bisa 8 kali, tapi kalau misalkan suka yang enggak begitu creamy bisa sampai 10, bahkan bisa sampai 12. Jadi harganya menurut kami emang target marketnya emang middle up ya. Tapi middle up itu bukan berarti oh harus yang mahal banget, kayak kita beli satu botol kayak beli kopi yang ada di mall 50.000, enggak. Tapi middle up ini adalah orang-orang yang memang mereka secara knowledge dan juga secara apa namanya, secara penghasilan tuh mereka tahu produk mana value, produk dengan value mana yang mereka akan pilih gitu. Jadi untuk Kak Lala ya tadi yang Jalan Magelang ya, don't worry, memang untuk target market kita di situ, tapi harganya masih affordable, apalagi untuk teman-teman yang ada di Jogja, hanya 15.000 per botol, dan juga yang ukuran bubuk 200 gram cuma 35.000 per pouchnya. Jadi kita tunggu, nanti cek aja di @soiku_id, langsung klik yang link ada di bio, langsung pesan aja. Ingat ada gratis ongkir, harus dimanfaatkan.
0: Ya, gitu. Luar biasa. Ini kayaknya sering live ini, jadi udah biasa.
2: Ya kan sih? Langsung bisa jualan ya.
0: Oke, baik. Mas Ayu dan juga Mbak Aya, seru sekali perbincangan kita di sore hari ini. Namun memang karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih mampir ke Pro 1 RRI Yogyakarta, Mas Ayu dan Mbak Aya.
2: Terima kasih juga.
0: Iya, sehat selalu untuk Mas Ayu dan Mbak Aya yang pasti. Untuk Mbak Aya nih produknya makin banyak yang beli.
2: Amin.
0: Gitu ya, makin sukses usahanya.
2: Amin, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih, selamat sore.
2: Selamat sore, terima kasih.
0: Iya, baik, mendengar demikian tadi Dialog Jogja sore ini UMKM Bicara, yang tadinya kita sudah berbincang mengenai perkuat UMKM lokal, inovasi anak muda dan dukungan pemerintah daerah yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Mas Wahyu Triatmojo selaku Koordinator Konsultan PLUT Jogja, Dinas Koperasi dan UKM DIY, dan juga Mbak Tiara Ade Panduwati selaku co-founder Soikui Susu Kedelai. Terima kasih kepada yang sudah bergabung ya. Kami pamit undur diri dan jangan lupa sesaat lagi Lintas Jateng DIY akan hadir di ruang dengar Anda dan kali ini produksi dari RRI Semarang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
3: Beranda Asta Cita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto menyebut akan mengalokasikan lebih banyak pesawat dan alat nirawak atau drone untuk melakukan mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tanah air. Dalam rapat terbatas perkembangan penanganan bencana alam, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa reaksi pemerintah menghadapi karhutla tahun ini cukup masif meski masih ada catatan keterlambatan di beberapa kesempatan. Kepala negara meminta untuk memperbanyak alutsista seperti helikopter, peralatan pemadam seperti pompa air dan alat pendukung seperti ekskavator untuk mendukung upaya pencegahan dan pemadaman. Terutama untuk alat-alat pencegahan dan pemadaman dengan ukuran kecil dapat ditempatkan di desa-desa yang berada di wilayah dengan sejarah karhutla berulang. Kita ke informasi lainnya, pendengar, pengelola Terminal Kampung Rambutan menegaskan bahwa erupsi Gunung Anak Rakatau tidak mempengaruhi operasional bus antar kota dan provinsi di Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Kita simak selengkapnya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana pengelola Terminal Kampung Rambutan menegaskan bahwa erupsi Gunung Anak Rakatau tidak memengaruhi operasional bus antar kota dan provinsi di Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zukarni mengatakan seluruh layanan bus AKAP baik tujuan dari Sumatera maupun Jawa tetap beroperasi seperti biasa. Revi juga menyebut sejumlah rute Sumatera seperti Lampung, Padang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Medan, hingga Aceh tidak terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Berikut tanyanya.
2: Ya, sampai saat ini dengan adanya erupsi Gunung Anak Gunung Rakatau ya, itu sama sekali tidak mempengaruhi dari angkutan bus AKAP, yaitu bus Kampung Rambutan, ya, sama untuk tujuan Sumatera ya, ada Lampung, Padang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Medan, Aceh, sama sekali tidak terpengaruh ya, jadi tetap beroperasi seperti biasa.
1: Revi juga mengatakan bahwa kondisi tersebut justru diikuti peningkatan penumpang pada sejumlah layanan bus dengan kelas premium. Revi mengatakan bus sejenis sleeper, double decker, dan suite class mengalami peningkatan jumlah penumpang sekitar 5%. Kondisi ini juga diduga terjadi sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan pesawat beralih memilih bus AKAP dengan fasilitas yang jauh lebih nyaman. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pratiwi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan peningkatan polusi akibat kebakaran hutan dan gelombang panas beresiko menghambat upaya global memperbaiki kualitas udara serta melindungi kesehatan manusia dan ekosistem. Dalam buletin tahunan kualitas udara dan iklim, badan PBB tersebut menyoroti keterkaitan erat antara perubahan iklim dan polusi udara, serta menyerukan kebijakan terpadu untuk menangani kedua masalah tersebut. Dalam laporan yang sama, WMO menyebut untuk memenuhi pedoman kualitas udara Organisasi Kesehatan Dunia akan semakin sulit karena cuaca ekstrim yang memicu kebakaran diperkirakan meningkat pada masa mendatang.

0: Berita olahraga, Federasi Futsal Indonesia FFI memanggil sebanyak 16 pemain putri untuk mengikuti pemusatan latihan timnas futsal putri menghadapi laga persahabatan internasional melawan Rusia. Para pemain akan berlatih di bawah asuhan tim kepelatihan yang dipimpin pelatih kepala Luis Estrella dan akan menjalani pemusatan latihan di Kudus, Jawa Tengah pada 20 September hingga 16 Oktober mendatang.
1: Waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bappanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria.
2: Ada aturan di Bappanas itu begini, Mas. Penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan, ya, Mas. 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari, itu tidak ada yang mengambil, itu boleh diganti.
3: Ganti orang.
2: Itu ada aturan di Bappanas seperti itu. Tapi sejauh ini memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil dari 5 hari kerja itu. Data cadangan DTSN, karena data penerima dari DTSN.
1: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Jika data cadangan di tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan diserahkan. Petugas akan mencatat status kehadiran warga baik sebagai penerima utama, perwakilan keluarga maupun penerima pengganti.
2: Teman-teman lapangan akan menverik dia datang sebagai apa, sebagai normalkah atau sebagai perwakilan atau pengganti, nanti dicatat pada saat memfoto juga disesuaikan dengan apa namanya statusnya normal, pengganti, perwakilan difoto membawa dokumen dalam artian kartu undangan terus membawa KTP, membawa KK juga, terus difoto di depan 3 beras yang dibagikan. Setelah itu baru disalurkan.
1: Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode alokasi sebelumnya, Dwi Narko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli-Agustus kali ini murni berupa beras, tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Muka Romah menyoroti manfaat sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan RRI Fest 2026. Berikut laporan selengkapnya.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaromah mengapresiasi penyelenggaraan RRI Fest 2026 di RRI Purwokerto Minggu 6 September 2026. Beragam kegiatan yang digelar mulai dari jalan sehat, senam, khitan masal, pertunjukan ebek hingga keterlibatan UMKM dinilai menjadi bentuk nyata kedekatan RRI dengan masyarakat. Menurut Siti Mukaromah, kegiatan yang dikemas dalam RRI Fest tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan sosial. Jalan sehat dan senam bersama misalnya, dinilai menjadi ajakan kepada masyarakat untuk membangun pola hidup sehat. Ia juga menilai pelaksanaan khitan masal sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai mampu memberikan manfaat langsung khususnya bagi keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kesehatan anak-anak. Selain aspek kesehatan dan sosial, RRI Fest 2026 juga menghadirkan pertunjukan kesenian ebek atau kuda lumping khas Banyumasan. Dia menilai pementasan tersebut merupakan bagian penting dalam upaya nguri-uri atau melestarikan tradisi dan kekayaan budaya lokal agar tetap dikenal dan dinikmati masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya harus terus dilakukan dengan penyajian yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Kehadiran kesenian tradisional seperti ebek diharapkan dapat memperkuat kekayaan budaya Indonesia tanpa menggeser nilai-nilai yang diyakini masyarakat.
6: Mementaskan adanya budaya seperti ebek atau kuda lumping ini juga bagian dari cara RRI melakukan pelestarian, atau kalau orang Banyumas bilang itu nguri-uri budayanya khas orang Banyumas, yaitu ebek, dengan tetap bisa kita hadirkan kepada masyarakat, bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang masih sangat luar biasa di Banyumas itu menikmati ebek ini, itu mereka juga bisa menikmati di RRI.
5: Siti Mukaromah juga menyoroti keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut. Ia menilai setiap kegiatan yang menghadirkan kerumunan masyarakat memiliki potensi untuk menciptakan perputaran ekonomi bagi warga sekitar. Dirinya berharap kegiatan seperti RRI Fest terus dikembangkan karena mampu memberikan manfaat secara luas, mulai dari mendorong pola hidup sehat, memberikan pelayanan sosial, melestarikan budaya, hingga membuka ruang ekonomi bagi pelaku UMKM. Yanuar Adi melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menghadirkan pelayanan khusus dengan melibatkan seluruh personil untuk menyapa dan membantu peserta secara langsung. Berikut laporan selengkapnya.
3: Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap menghadirkan pelayanan yang berbeda bagi para peserta pada Jumat 4 September 2026. Seluruh personel BPJS Ketenagakerjaan Cilacap turun langsung menyapa peserta yang datang ke kantor cabang. Mulai dari peserta yang mengurus klaim, mencairkan saldo jaminan hari tua atau JHT, hingga mereka yang membutuhkan informasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak hanya memberikan pelayanan, petugas juga melakukan sosialisasi program perlindungan ketenagakerjaan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap, Ruli Jaya Santika, mengatakan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum untuk semakin mendekatkan layanan kepada peserta. Ruli menegaskan pelayanan kepada peserta tidak hanya dilakukan pada momentum Hari Pelanggan Nasional, tetapi seluruh personel BPJS Ketenagakerjaan didorong untuk memberikan pelayanan terbaik sekaligus memastikan kebutuhan peserta dapat diproses dengan baik.
7: Atau mencairkan saldonya dan lain mencari informasi, dan juga kami memberikan sosialisasi program-program BPJS Ketenagakerjaan baik yang masih berjalan kepada para pelanggan dan juga bagi pelanggan yang nanti akan purna dari layanan kami dan berikutnya beraktivitas kembali menjadi kegiatan atau usaha dari mereka, juga bisa terus melanjutkan perlindungan program dari kami.
3: Dalam kesempatan tersebut, Ruli menyampaikan jika selain layanan tatap muka, BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan digital. Sejumlah layanan yang dapat dilakukan melalui lapak asik maupun aplikasi JMO atau Jam Sostek Mobile. Dengan menggunakan layanan tersebut, peserta tidak selalu harus datang dan mengantri di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, selain sosialisasi, dalam momen Hari Pelanggan Nasional juga dibagikan sejumlah door prize sebagai bentuk apresiasi kepada peserta. Salah seorang peserta, Iska, warga Kecamatan Jeruk Legi, mengaku terbantu dengan pelayanan yang diberikan saat mengurus pencairan manfaat JHT. Menurutnya, suasana pelayanan pada Hari Pelanggan Nasional terasa berbeda dibandingkan biasanya. Peserta juga mendapatkan suguhan makanan ringan dan kopi selama menunggu proses pelayanan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
4: Pendengar, meski kinerja perbankan di DIY mencatatkan pertumbuhan positif, penyaluran kredit untuk sektor UMKM justru mengalami kontraksi. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kinerja perbankan di DIY pada triwulan kedua tahun 2026 secara year on year mengalami pertumbuhan positif. Otoritas Jasa Keuangan OJK DIY mencatat kinerja aset tumbuh 4,59% atau 116,92 triliun. Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengatakan, pertumbuhan kinerja perbankan di DIY didorong dengan adanya peningkatan dana pihak ketiga atau DPK mencapai 3,60% atau 97,3 triliun dan kredit sebesar 0,48% atau 64,6 triliun. Sementara untuk kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar 3,36% atau 27,6 triliun. Non-performing loan atau NPL untuk kredit UMKM relatif lebih tinggi 6,08% dibanding dengan NPL perbankan secara umum sebesar 5,41%.
9: Jalan dengan pertumbuhan perbankan gabungan konven dan syariah, ini juga untuk konvensional asetnya tumbuh 4,45% year on year. Sedangkan untuk kreditnya ini untuk konvensional mengalami kontraksi sebesar 0,36%. Ini berbeda dengan perbankan syariah, untuk aset mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional, meningkat 5,61%. sementara BPK-nya meningkat tapi lebih kecil dibandingkan dengan BPK perbankan konvensional. Namun untuk pembiayaannya, kalau untuk yang konvensional mengalami kontraksi 0,36%, sementara untuk perbankan syariah mengalami pertumbuhan 6,38%. Kalau untuk kredit UMKM sama, baik konvensional maupun syariah itu sama-sama mengalami kontraksi sebesar antara 3-3,50%.
8: Lebih lanjut, Eko menyebutkan peta industri jasa keuangan di DIY terdapat sedikit mengalami penurunan dari sisi jumlah, terutama untuk BPR yang sebelumnya 58 hingga triwulan 2 tahun 2026 menjadi 52 BPR.
9: Baru kemarin ada juga yang satu industri jasa kan bulan Juli ya, jadi sampai dengan posisi ini 52 ini karena memang konsol ini memang sekarang masih berproses, karena saat ini pun yang masih dalam proses perizinan di kami ini ada beberapa BPR yang tentunya ini targetnya nanti sampai dengan akhir Desember 2026 ini juga akan turun lagi, karena memang ini ada beberapa yang sedang berproses juga seperti itu.
8: Pertumbuhan total perbankan ditopang oleh kinerja perbankan konvensional yang stabil, sementara perbankan syariah mengalami kontribusi pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi dengan fluktuasi yang cukup tajam.
4: Gelaran TNI RAN 2026 yang disambut antusias para peserta turut mendukung aktivitas pariwisata dan perekonomian di DIY. Informasi selengkapnya bersama dengan Vika Azalea.
10: Kita berharap event-event seperti ini ada terus di Yogyakarta, dan TNI bisa melanjutkan TNI RAN yang ketiga.
11: Diikuti ribuan peserta, gelaran TNI RAN 2026 dinilai membawa dampak positif bagi sektor pariwisata Yogyakarta. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukantoro menyampaikan, kondusivitas di Yogyakarta turut berdampak terhadap sektor pariwisata. Menurutnya, tingginya antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut dapat mendongkrak pariwisata Yogyakarta.
10: Nomor 2 di Indonesia. Sampai hari ini tingkat hunian kunjungan wisata tidak hanya pada tanggal-tanggal merah, tetapi setiap hari Sabtu dan weekend seluruh hotel tempat-tempat diisi oleh wisatawan, terutama penyumbangnya dari Jakarta.
11: Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan menilai tingginya jumlah peserta TNI RAN 2026 menunjukkan kondisi ekonomi dan situasi di Kota Yogyakarta yang cukup kondusif. Hal tersebut juga terlihat dari tingkat okupansi hotel di Yogyakarta.
12: Kita sampaikan bahwa peserta lebih dari 3.000, jadi sangat luar biasa, dan sampaikan juga Pak Kapolda bahwa harian aja di Jogja sudah okupansi hotel juga sudah cukup bagus.
11: Wawan menambahkan kegiatan seperti TNI RAN dapat mendukung pengembangan sport tourism di Kota Yogyakarta. Sebagai informasi, ajang TNI RAN digelar untuk memperkuat sinergi antara TNI, stakeholder, dan masyarakat melalui kegiatan olahraga bersama yang berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur DIY Minggu pagi.
4: Pendengar RRI Fest jadi ajang deteksi dini penyakit, warga rela antri cek kesehatan gratis. Berikut laporan bersama dengan Rahma Purwanto.
13: Tinggi badan, berat badan, tensi.
14: Ratusan warga memadati stand cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang Minggu 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan 2 tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan. Tim cek kesehatan gratis Puskesmas Karangdoro, Dr. Nur, mengatakan pemeriksaan ini menjadi sarana screening awal untuk menemukan faktor risiko penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin.
13: Tinggi badan, berat badan, tensi, gula itu seharusnya rutin. Jadi bisa dilakukan pada saat cek kesehatan seperti ini atau di posyandu. Itu luar biasa sih, bagus karena baru berapa jam ini ya, sekitar 1 jam sudah sekitar 40-an.
14: Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
15: Tanggapannya sih bagus, ya mungkin kendala sih yang cek gula aja sih.
14: Stan kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
4: Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Pekalongan ingatkan BPD aktif kawal penggunaan dana desa. Berikut laporan selengkapnya.
16: Desa-desa sekecamatan.
17: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Pekalongan menilai pengisian anggota BPD periode berikutnya tidak semestinya dilakukan sekedar berdasarkan petunjuk tanpa mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan komitmen calon anggota. Sebab BPD bukan sekedar pelengkap struktur pemerintahan desa, melainkan memiliki fungsi penting dalam pengawasan, penyelenggaraan, pemerintahan, dan pengelolaan dana desa. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris APEPNAS Kabupaten Pekalongan, Ferry Kurniawan, di sela kegiatan Asosiasi Organisasi Pembentukan Dewan Pimpinan Kecamatan DPK dan pendaftaran anggota APEPNAS di Kecamatan Doro. Menurut Ferry, kualitas anggota BPD akan sangat menentukan sejauh mana fungsi pengawasan di tingkat desa dapat berjalan. Karena itu proses rekrutmen BPD yang akan datang perlu menjadi perhatian serius.
18: Asal tunjuk BPD atau calon-calon BPD, karena apa? Nantinya BPD itu mempunyai tugas sebagai fungsi pengawasan di desa.
17: Ferry menekankan keberadaan BPD akan kehilangan makna apabila anggota yang terpilih tidak memiliki kapasitas maupun keberanian menjalankan fungsi pengawasan. Sementara itu, Ketua APEPNAS Kabupaten Pekalongan, Ridho Ilahi, mengatakan pihaknya terus memperluas keanggotaan sekaligus membentuk DPK di sejumlah kecamatan. Melalui pendaftaran berbasis aplikasi, anggota BPD diharapkan dapat tercatat secara resmi sebagai bagian dari APEPNAS.
18: Melakukan pendaftaran secara aplikasi sehingga nanti masuk menjadi anggota APEPNAS secara resmi.
17: Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan konsolidasi antar anggota BPD di Kabupaten Pekalongan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, penutup jumpa kita pada berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: kewingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Genting Jawa mengudara di luar angkasa? Itu bukan hoax, tapi fakta. Tahun 1977 menjadi sejarah penting bagi eksistensi musik tradisional Indonesia pada masyarakat dunia. Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, memilih musik Jawa, Gending Ketawang Puspowarno, turut dikirim ke angkasa bersamaan dengan peluncuran wahana antariksa Voyager 1. Dilansir dari ulensentalu.com, wahana itu dilengkapi piringan tembaga berlapis emas, berisi rekaman pesan-pesan dari bumi, dan 26 komposisi musik karya para maestro dunia. Antara lain, musik klasik Mozart, Sebastian Bach, dan Beethoven. Gending Puspowarno, yang dicipta Pangeran Mangkunegoro IV dan diaransir ulang oleh Cokrowasito, menjadi satu-satunya musik Indonesia yang dikirim ke luar angkasa. Pilihnya Gending Puspowarno karena keindahan komposisi musik dan sistem nadanya yang sangat berbeda dengan komposisi musik dunia yang lain. Istimewanya lagi, selain komposisi musiknya berhasil mengangkasa, ternyata nama sang aransir menyusul melambung menjadi nama salah satu bintang di angkasa. Bintang baru itu dinamai Wasito Diningrat, nama lain dari Cokrowasito.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Lagu Kemuning ciptaan Arianto dalam album volume 5 dibawakan Hetikos Indang menjadi hits di berbagai radio saat itu. Kemenangan Hetikos Indang dalam ajang Festival Penyanyi Pop Nasional kala itu tahun 1977 membuat karir musiknya semakin meroket. Pada perkembangannya, Hetikos Indang juga menghasilkan album musik keroncong.

album kompilasi bertajuk Karya Emas Arianto Bunga Mawar yang dirilis tahun 1996, lagu Kemuning dilantunkan kembali oleh Harvey Malehono. Dalam album ini ditampilkan juga lagu-lagu ciptaan Arianto yang lain, seperti lagu Bunga Mawar oleh Novia Kolopaking, Bruri Marantika dengan lagu Angin Malam, dan masih banyak lagi.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PT KAI Daop 6 Yogyakarta ini kembali menjalankan kereta tambahan pasca ditutupnya sejumlah penerbangan di ke wilayah Jakarta, maksud kami. Penambahan perjalanan kereta ini dilakukan guna mendukung mobilisasi masyarakat imbas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau di wilayah Jabodetabek. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menyebut kereta api tambahan Yogyakarta Gambir akan berangkat pada pukul 18.20 di hari Senin ya. Dan kereta api tambahan Yogyakarta Gambir ini terdiri dari 7 kereta eksekutif stainless steel. Dan sebelumnya Daop 6 ini juga turut menjalankan kereta api tambahan relasi Yogyakarta-Gambir dan Malang-Gambir pada 6 September 2026. Dan memang beberapa penumpang gitu ya memilih menggunakan kereta api karena memang bandara di Jakarta ini masih ditutup sementara. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Master.
1: Iya, obat merah. Manusia siaga juga ya, memasukkan kita di dalam kotak tas siaga bencana. Teman-teman kita juga tuh ada obat flu, minyak angin, kain perban, juga bersama saudara-saudara kita yang lain. Senter, pakaian, peluit, dokumen surat, masker, juga ada radio portable. Dan sewaktu-waktu bisa digunakan saat bencana datang.
0: Akhirnya terbuka juga ruangan ini. Kita akhirnya terpakai, Blaster. Dah ya, Blaster. Selamat menunaikan tugasmu juga nanti. Dah.
1: Oke.
2: Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian, pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil meng-

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kantor staf presiden KSP meninjau pelaksanaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Yogyakarta. Dan ini dilakukan untuk memastikan mekanisme dan juga alur penyaluran yang tepat sesuai standar kebersihan, termasuk mencegah terjadinya kasus keracunan yang kerap terjadi di DIY. Nah, tenaga ahli utama KSP RI, Abi Ismawan, ini mengatakan berdasarkan pemantauan di lapangan, yaitu di SPPG Sorosutan 3, alur kerja mulai dari proses memasak hingga penyaluran berjalan baik dan juga pelaksanaan dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Dan juga Abi menegaskan jika kasus dugaan keracunan kerap terjadi dalam pelaksanaan MBG di berbagai wilayah di DIY, jika ditemukan unsur kelalaian, maka bisa masuk dalam unsur pidana. Dan juga hal ini sudah ditegaskan oleh Kepala BGN. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi Ibu Kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, sekutu murka, RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi.

Iya, Cinta Indonesia dari Kahitna sudah hadir di ruang dengar Anda. Dan pendengar, dari pantauan kaca Studio Pro 1 ini nampak di luar memang sedikit mendung dan juga sudah mulai petang ya. Dan kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17:40. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Lil Abi Wal Umi dari Hadad Alwi dan Sulis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan, tapi dalam Islam sepi tidak selalu buruk, karena justru di saat sendiri kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung, karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. Agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah, dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang menghitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini menghitbah wanita tersebut. Dia menolaknya. Kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amiril mu'minina Abi Hafdin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilai." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda. Dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat. Dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithu hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

Ayah.

0: keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang memang hobi camilan gitu ya, ada jajanan yang patut untuk dicoba nih. Ada jajanan kekinian yang pastinya harga terjangkau. Ini Pisang Kris Bar dan juga Jasuke Bar hadir di kawasan Sedayu Kabupaten Bantul dengan menawarkan aneka camilan manis ya. Nah, dua menu tadi menarik perhatian karena menawarkan banyak pilihan rasa dengan harga yang relatif ramah di kantong. Informasi mengenai menu dan harga terpampang pada gerobak dagangan gitu ya, sehingga memang pembeli ini dapat dengan mudah memilih varian sesuai selera dan juga budget. Pisang Kris Bar ini, pendengar, ini menjadi salah satu menu yang ditawarkan. Ini berupa pisang goreng crispy yang dipadukan dengan beragam topping. Ada ori ya, di bandrol ini 8.000, dan rasa lainnya kombinasi coklat, strawberry, taro, green tea, tiramisu, dan juga cappuccino. Dan menu pisang Kris Bar ini terbagi dalam beberapa kategori. Ada yang non keju dengan 6 pilihan rasa dan juga keju biasa dan keju barbar. Dan ada lagi nih varian spesial coklat parut. Luar biasa ya, ternyata rasanya ini banyak banget ya, pendengar. Nah, kalau penasaran nih apa itu pisang Kris Bar dan Jasuke Bar nih, pendengar bisa datang di kawasan Sedayu, Kabupaten Bantul.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
2: Banyak memori yang bisa tercipta akan keberadaan Yogyakarta sebagai kota seni, budaya, dan wisata. Terlihat dalam video klip Vidi Aldiano ketika membawakan lagu Yogyakarta. Dengan aransemen Anto Hood, suami Sheila Dara ini merilis single Yogyakarta tahun 2016 dibantu Erik Sukamti sebagai sutradara.

0: grup Club Project ini. Pasha, Enda, Onci dan kawan-kawan membawakan lagu Yogyakarta. Terdapat dalam album A Tribute to Club Project tahun 2013. Sesudah dipopulerkan oleh Club Project di era tahun 90-an, lagu Yogyakarta seakan menjadi salah satu everlasting song.
1: Pulang ke kotamu, ada setangkup harum dalam rindu.
0: Lagu yang tidak asing di telinga para pendengar ini sebenarnya merupakan lagu bergenre elektronik. Salah satunya suara yang sering kita kira sebagai derap kaki delman sebenarnya merupakan suara dari synth, salah satu penghasil suara bergenre elektronik. Nah pendengar, ini dia Yogyakarta, salah satu single dari Club Project yang terdapat dalam album mereka bertajuk Kedua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Heels atau hak tinggi dikenal sebagai bagian fashion wanita, padahal awalnya dibuat untuk kaum pria. Mengutip laman ancients_origins.net, high heels pertama dibuat oleh seorang tentara Persia pada abad 10. Tujuannya membantu mereka untuk mengunci kaki pada pijakan kaki yang tergantung di pinggiran pelana saat menunggangi kuda. Di Eropa, high heels digunakan oleh para aristokrat agar terlihat lebih tinggi dan lebih mengintimidasi. Para wanita sendiri mulai menggunakan hak tinggi baru abad 17 agar terkesan memiliki kaki jenjang. Hingga kini, high heels menjadi favorit wanita untuk menyempurnakan penampilan.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, mendengar mungkin dari Anda gitu ya, sudah bersantai di rumah bersama keluarga, atau mungkin beberapa dari Anda masih ada yang harus menyelesaikan pekerjaan di kantor, gak apa-apa ya, tetap semangat Ria temani di Jogja sore ini ya pendengar. Dan ketika memang kita sudah di rumah, terkadang banyak hal yang diselesaikan dan kadang lupa nih, tadi ternyata ngidupin kompor. Nah, hal ini bisa menimbulkan bencana, yaitu bencana kebakaran seperti di sebuah rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha bebek goreng Madura di Jalan Letjen S. Parman, Kelurahan Patang Puluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, ini terbakar Senin pagi. Nah, kebakaran ini diduga terjadi karena adanya kelalaian dari pemilik rumah yang lupa mematikan kompor saat menanak nasi. Nah, pemilik rumah Erik Nurhendra Yogaswara ini mengatakan kejadian terjadi sekitar pukul 7.30. Ketika itu ia bersiap untuk membuka tempat usahanya dengan mempersiapkan sejumlah kebutuhan termasuk nasi. Menghangatkan nasi lupa dimatikan. Nah, hingga akhirnya airnya kering dan juga menyambar minyak dan timbullah kebakaran. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pendengar, Anda sering olahraga bulu tangkis? Bola dalam bulu tangkis disebut shuttlecock atau cock. Dilansir dari Wikipedia, awalnya cock dibuat dari bulu ayam. Namun selanjutnya cock dibuat dari bulu angsa berwarna putih. Mengapa memilih bulu angsa? Ternyata cock dari bulu angsa dapat dipukul lebih kencang tanpa membuatnya melayang jauh. Selain itu, bulu angsa dapat memberi daya terbang yang lebih baik dengan kecepatannya tinggi. Nah, pernahkah Anda menghitung jumlah bulunya? Menurut ketentuan Federasi Bulu Tangkis Dunia, cock memiliki 16 buah bulu. Kini, dengan teknologi yang maju, cock banyak dibuat dari plastik.

Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, hari Senin 7 September 2026. Tapi jangan khawatir pendengar, akan ada rekan Ria Dina Febrina yang temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, yang pasti tetap sehat, tetap semangat, dan bahagia bersama keluarga tercinta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum Karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Akhirnya dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar SIGMET-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum Karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya, biaya ekspor. Itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini, ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enakan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya.
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrean panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Tujuannya semangat para pecinta disc golf di Sulawesi Tenggara sebelum Porprov.

0: peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porpro Sulawesi Tenggara 2026.
1: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pembintang timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
0: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet, sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porpov.
2: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Porpov, kan Porpov ini belum sebelah. Harapannya, seluruh pemain ini, setiap kabupaten kota, sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porpov.
0: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo Bung, ayo Bung.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Semoga juga penuh semangat, penuh bahagia bersama Anda dan keluarga pendengar untuk jumpa kita di hari Senin, hari yang ke-7 di bulan September 2026. Baik, untuk Jogja malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kita berjumpa dalam mimbar agama Hindu. Om Swastiastu. Nah, pendengar, dalam mimbar agama Hindu tentunya juga sudah terhubung dengan beliau Bli Gatot Baskoro. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kabupaten Sleman. Kita sapa, selamat malam Om Swastiastu Bli Gatot Baskoro.
1: Om Swastiastu, selamat malam.
0: Iya, baik. Kabar baik ya, Bli? Malam hari ini. Iya, tetap sehat semangat ya. Astenggara, terima kasih sekali berkenan berbagi dharma dengan pendengar RRI begitu ya, Bli. Oke. Satu tema kita ini luar biasa sekali. Iya, kadang mungkin juga banyak orang yang kemudian drop, banyak orang yang kemudian rasanya sedih berkepanjangan ketika sedang menghadapi cobaan begitu. Nah, tema kita melewati cobaan menemukan kedamaian. Silakan Bli Gatot Baskoro. Akan diawali doa terlebih dahulu. Silakan.
1: Oke. Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namasidam, Om Sidiratu Tatastu Swaha, Om Anu Badra Kataryantu Wiswasa. Puji syukur kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas astung kertawaran nugrahanya dan rahmatnya yang tak terbatas, kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh kerahayuan ini dalam keadaan sehat walafiat, santi, dan bahagia. Para pendengar yang saya cintai dan hormati, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sejenak merenungkan perjalanan hidup kita sebagai manusia. Sebuah perjalanan yang jarang sekali lurus dan mulus. Kehidupan manusia seringkali diibaratkan sebagai samudera luas. Kadangkala airnya tenang, memantulkan keindahan langit biru yang cerah. Namun, di saat lain, angin badai datang tanpa diundang, bergulung-gulung menerjang, menciptakan gelombang tinggi yang menguji ketahanan perahu kehidupan kita. Topik kali ini yang akan kita bahas adalah melewati cobaan menemukan kedamaian. Sebuah judul yang sangat relevan bagi kita semua. Sebab tidak ada satupun makhluk bernyawa di dunia ini yang luput dari cobaan hidup. Seringkali masalah datang bertubi-tubi, baik berupa kesulitan ekonomi, sakit penyakit, kehilangan orang yang dicintai, konflik keluarga, maupun kegagalan dalam usaha. Kadang kita bertanya dalam hati, mengapa harus saya? Mengapa Tuhan memberikan beban sebesar ini kepada saya? Pertanyaan tersebut sangat manusiawi. Namun, jika kita menyelami ajaran suci agama Hindu, kita akan memahami bahwa penderitaan, tantangan, dan cobaan bukanlah hukuman dari Tuhan yang membenci ciptaannya. Sebaliknya, cobaan adalah bagian integral dari hukum alam dan hukum sebab akibat. Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 14, Bhagawan Sri Krishna bersabda kepada Arjuna, "Matra parsastu ka kunteya itosna suka dukada. Agama payino nityastam titik saswa barata." Yang artinya, wahai putra Kunti, duka dan suka, dingin dan panas, hadir dan pergi hanya sementara. Hal ini timbul karena persepsi indera. Dan engkau haruslah belajar menanggungnya tanpa tergoyahkan, wahai keturunan Barata. Sloka ini mengingatkan kita tentang sifat dasar dunia material, anitya atau tidak kekal. Seperti halnya siang yang pasti berganti malam, dan musim dingin yang pasti berganti musim panas, demikian pula halnya dengan kebahagiaan dan penderitaan. Cobaan hidup tidak pernah dirancang untuk menetap selamanya. Ia datang untuk pergi. Cobaan adalah proses penyaringan dan pematangan jiwa. Tanpa adanya kegelapan, kita tidak akan pernah menghargai indahnya cahaya. Tanpa adanya pahitnya cobaan, kita tidak akan pernah benar-benar mengecap manisnya kedamaian sejati. Dalam teologi Hindu, cobaan atau penderitaan hidup atau duka digolongkan menjadi tiga jenis yang dikenal sebagai tapa traya. Yang pertama adalah adhyatmika duka, penderitaan yang bersumber dari dalam diri sendiri. Ini bisa berupa seperti sakit fisik, gangguan jasmani, maupun penderitaan mental pikiran seperti rasa cemas, iri hati, kemarahan, dan depresi. Sedangkan yang kedua adalah adibautika duka, penderitaan yang disebabkan oleh makhluk hidup lain. Misalnya, konflik dengan sesama, dikhianati teman, atau gangguan dari hewan dan lingkungan sekitar. Sedangkan duka yang ketiga adalah adidaivika duka, penderitaan yang disebabkan oleh kekuatan alam atau daya adipodrati yang berada di luar kendali manusia, seperti bencana alam, cuaca ekstrim, gunung meletus, dan takdir yang tak terduga. Mengapa kita perlu mengetahui tapa traya ini? Agar kita sadar bahwa cobaan hidup datang dari berbagai arah. Ketika kita memahami sumbernya, kita tidak lagi menyalahkan Tuhan secara buta. Kita mulai belajar membedakan mana hal yang bisa kita kendalikan dan mana hal yang harus kita ikhlaskan. Para pendengar yang terkasih, emas yang murni tidak diraih dengan membiarkannya tergeletak di tanah. Emas itu harus dilebur dalam api yang sangat panas, ditempa berulang kali hingga kotoran-kotorannya terpisah, dan akhirnya terpancar kilau keindahannya. Demikian pula jiwa manusia. Cobaan hidup adalah proses pembakaran spiritual. Orang yang belum pernah diuji oleh kesulitan seringkali rentan dan rapuh. Namun, mereka yang telah melewati berbagai badai kehidupan dan tetap bertahan akan memiliki mentalitas yang tangguh, empati yang mendalam, dan kearifan yang tinggi. Mari coba kita renungkan kisah-kisah agung dalam itihasa, seperti Mahabharata dan Ramayana. Apakah Sri Rama hidupnya selalu bahagia? Tidak. Beliau diasingkan ke hutan selama 14 tahun. Kehilangan kerajaan dan istrinya Dewi Sita diculik oleh Rahwana. Apakah Panca Pandawa hidupnya tenang? Sama sekali juga tidak. Mereka hampir dibakar hidup-hidup di istana. Kehilangan hak-hak mereka melalui permainan dadu yang curang, diasingkan belasan tahun di hutan hingga harus berperang melawan kerabat sendiri di Puru Kesutra. Nah, mengapa para awatara dan pahlawan Dharma tersebut harus mengalami cobaan yang sangat berat? Ini untuk memberikan teladan kepada kita, manusia biasa di zaman Kali Yuga ini, bahwa jalan menuju kebenaran Dharma dan kedamaian sejati atau Santi memang seringkali dipenuhi kerikil tajam. Kesetiaan pada Dharma tidak diukur saat keadaan baik-baik saja, melainkan saat kita berada di titik terendah dalam hidup. Lantas, bagaimana caranya agar kita tidak tenggelam saat gelombang cobaan menerjang? Ada tiga pilar utama yang diajarkan dalam Weda untuk membantu kita melewati masa-masa sulit hingga menemukan kedamaian. Yang pertama adalah abhyasa dan wairagya, latihan dan pengendalian diri. Dalam Yoga Sutra Patanjali disebutkan bahwa jalan untuk menenangkan gejolak pikiran adalah melalui abhyasa, latihan spiritual secara terus-menerus, dan wairagya, ketidakmelekatan atau keikhlasan. Ketika cobaan menyapa, pikiran kita cenderung menjadi liar dan dipenuhi oleh ketakutan. Saat inilah kita perlu melatih sadhana harian kita. Bangunlah di pagi hari, lakukan japa seperti Gayatri Mantra, bersamadhi, dan memusatkan pikiran kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Tiga praktik ini bertindak seperti jangkar yang menahan kapal kita agar tidak terseret arus emosi. Yang kedua adalah caranya bhakti dan serah diri. Ketika usaha manusia telah mencapai batasnya, tempat bersandar terakhir adalah kepasrahan total kepada Tuhan atau bhakti marga. Serah diri bukanlah keputusan untuk menyerah pasrah tanpa berbuat apa-apa. Kepasrahan sejati adalah melakukan kewajiban kita sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasil akhirnya dengan penuh kepercayaan kepada kehendak Sang Hyang Widiwasa. Ketika kita menyadari ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur alam semesta ini, beban di pundak kita akan terasa jauh lebih ringan. Ada rasa aman di hati bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga adalah dengan ketabahan dan kesabaran atau titiksa. Sifat titiksa adalah kemampuan mental untuk menahan dan menanggung penderitaan tanpa rasa benci, tanpa mengeluh, dan tanpa kehilangan arah spiritual. Titiksa mengajarkan kita untuk tidak merespon kebencian dengan kebencian atau amarah dengan amarah. Kesabaran adalah perisai terbaik dalam menghadapi cobaan. Kedamaian sejati atau kedamaian abadi tidak tergantung pada kondisi luar. Kebanyakan orang berpikir, saya akan damai kalau utang saya lunas, atau saya akan bahagia kalau saya sudah sembuh dari penyakit ini. Itu semua adalah kedamaian bersyarat. Kedamaian sejati yang diajarkan dalam Sanata Dharma adalah kedamaian di dalam atau inner peace. Kedamaian yang tetap tenang bahkan di tengah badai. Seperti dasar samudra yang tetap hening dan tidak terpengaruh oleh gelombang besar di permukaannya. Kedamaian ini ditemukan ketika kita menyadari identitas sejati kita. Kita bukanlah badan jasmani yang rapuh ini. Kita bukanlah pikiran yang berubah-ubah ini. Kita adalah Atman, persikan suci dari Sang Hyang Widi yang bersifat sacit ananda, kebenaran, kesadaran, dan kebahagiaan abadi. Atman tidak dapat dilukai oleh senjata, tidak dapat dibakar oleh api, tidak dapat dibasahi oleh air, dan tidak dapat dikeringkan oleh angin. Ketika kita hidup dengan kesadaran Atman, cobaan-cobaan duniawi akan terlihat sebagaimana mestinya. Hanya sebuah riak kecil dalam perjalanan panjang evolusi jiwa kita menuju moksa. Para pendengar saya hormati dan cintai, semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan kita kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan kedamaian dalam menapaki jalan kehidupan ini. Om Asato Masat Gamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Berjorma Amerta Gamaya. Om Santi Santi Santi.
0: Ya baik, terima kasih banyak Bli Ketut Baskoro. Dan masih ada waktu untuk Anda pendengar yang mungkin akan bergabung ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini, melewati cobaan menemukan kedamaian bersama beliau Bli Ketut Baskoro. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kabupaten Sleman. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan ya. Oke, baik. Bli Ketut Baskoro, satu yang bergabung dari Mbak Nanda di Jokonalan ini, Bli Ketut Baskoro. Mbak Nanda di Jokonalan yang menanyakan, apakah dalam agama Hindu mengenal karma warisan? Misalnya, bila orang tua koruptor, maka anaknya secara otomatis dicap sebagai anak koruptor, begitu. Silakan. Ada satu lagi yang bergabung nih, silakan.
1: Dalam agama Hindu itu, kalau ada yang salah, tidak terus langsung keturunannya dicap salah. Nah, jadi kita melihat bahwa setiap manusia itu adalah bentuk percikan dari Atman. Jadi kembali lagi, setiap ada permasalahan itu akan datang dan kembali hilang. Jadi setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam menjalani hidup. Jadi tidak ada pikiran-pikiran di mana, oh dia anak koruptor berarti dia juga koruptor, itu tidak seperti itu. Jadi di memberikan kesempatan untuk hidup dengan baik dan memberikan kesempatan kalau di hukum praduga tak bersalah seperti itu
0: Kak. Oke. Jadi tidak dikenal untuk karma warisan begitu ya?
1: Karma waris tidak. Jadi setiap makhluk itu mempunyai karma wasananya masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya karma warisan. Yang ada hanya situasi yang memunculkan karma tersebut. Jadi setiap orang itu lahir di tempat orang tua tersebut karena dia mempunyai karma yang dibawanya dia sebelum lahir. Sehingga orang tua kondisi misalnya bapaknya koruptor atau bagaimana, itu hanya jadi bibitnya karma itu sudah dalam diri. Jadi situasi di luar itu hanya untuk menumbuhkan bibit itu. Jadi tidak ada karma warisan. Yang ada adalah setiap jiwa itu membawa karma wasananya sendiri. Jadi tidak ketika orang tua berbuat salah terus anaknya datang karmanya ke anak, itu tidak seperti itu.
0: Ya baik, terima kasih Bli Ketut Baskoro. Dan satu yang sudah bergabung juga untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Ya baik, terima kasih. Ada ya, terima kasih untuk Pak Heru di Kusumanegara. Selamat malam Pak Heru di Kusumanegara. Nah, bagaimana tetap bisa tenang saat sedang dalam masalah begitu? Bagaimana bisa tenang saat sedang dalam masalah? Silakan.
1: Oke. Jadi dengan tiga cara itu tadi, ambiasa dan wairaga, yaitu latihan yang terus menerus untuk menenangkan gejolak pikiran dengan cara ketika kita bangun pagi kita lakukan japa, atau dengan cara bersemedi dan memusatkan pikiran kepada ide sanya widiwasa. Kalau itu kita lakukan secara terus menerus, kita akan otomatis bisa menyadari perasaan kita, pikiran kita yang muncul, sehingga kita tahu itu adalah pikiran dan bukan dari bukanlah inti jiwa kita. Terus juga dengan cara bhakti dan serah diri. Nah, jadi kita bekerja menyelesaikan permasalahan kita, menyelesaikan cobaan kita, dan kita berserah hasilnya pada Tuhan. Jadi seringkali kita menjadi bermasalah itu lebih karena target yang kita inginkan tidak tercapai. Tetapi ketika kita sudah menyerahkan hasil itu kepada Tuhan, maka pikiran kecemasan itu akan menghilang dengan sendirinya. Kita cemas, wah bisa sampai apa enggak? Bisa tercapai apa tidak? Nah, kalau kita sudah menyerahkan itu pada Tuhan, dan kita tanamkan di diri kita, aku akan melakukan yang terbaik saat ini, apa yang bisa aku lakukan. Hasil nanti Tuhan yang akan memberikan. Maka kecemasan itu akan hilang. Dan kembali lagi, yang ketiga adalah dengan ketabahan dan kesabaran. Karena bagaimanapun juga, ketika kita menghadapi permasalahan, seringkali kita mundur tanpa kita mencoba untuk menyelesaikannya. Itu butuh kesabaran dan ketabahan. Jadi dengan tiga cara itu, latihan fokus pada Tuhan dan japa, dan menyerahkan diri pada Tuhan, dan dengan ketabahan dan kesabaran, maka kita bisa membuat hidup kita tenang dalam permasalahan, dalam menghadapi cobaan. Begitu.
0: Luar biasa sekali, terima kasih sekali Bli Gatot Baskoro. Mungkin sekilas saja sebagai kesimpulan, sebagai closing statement-nya, silakan.
1: Okay. Kesimpulannya bahwa ketika kita menghadapi cobaan, kita masih bisa memunculkan, kita bisa masih tenang dalam, kita bisa masih mendapat kedamaian dalam segala cobaan. Dan cobaan itu adalah hukum alam, jadi bukan kesalahan Tuhan. Dan yang kedua adalah karma wasana kita masing-masing. Itu adalah hal yang membuat kita menjadi matang dalam perjalanan mencapai moksa. Jadi cobaan itu adalah bagian dari hidup, bagian dari pematangan jiwa kita. Bukan hal yang perlu kita takuti, bukan hal yang perlu kita hindari. Karena itu pasti akan datang dan pasti akan pergi. Itu kesimpulannya dari saya.
0: Luar biasa sekali. Terima kasih sekali, Bli Gatot Baskoro. Semoga juga menginspirasi ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Akan ditutup dengan para masanti, silakan.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, baik, pendengar, sampai di sini. Jumpa kita dalam Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita, melewati cobaan menemukan kedamaian, bersama beliau Bli Gatot Baskoro, penyuluh agama Hindu Kabupaten Sleman. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan untuk Anda pendengar, penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, jangan lewatkan untuk satu judul pada malam hari ini, Detik Cinta Menyentuh, produksi dari RRI Surakarta. Selamat mengikuti.

0: Aduh, kenapa kok badanku capek banget ya? Aduh.
1: Makanya, Le, kamu tuh sudah berumur loh. Cepat nikah, biar ada yang mijitin.
0: Siapa yang mau sama Bagas, Bu? Sejak nenek meninggal, Bagas nggak pengen kenal cewek, Bu.
1: Bagas, kamu itu anak satu-satunya ibu loh. Ibu itu kepengen segera nimang cucu.
0: Tapi Bagas nggak bisa jatuh cinta lagi, Bu.
1: Halah, nanti kalau terbiasa bersama kamu, bisa kok jatuh cinta. Lagian, kamu itu sudah 40 tahun loh. Tidak muda lagi, Le.
2: Permisi. Permisi.
1: Monggo. Nak Ratna, masuk nak, masuk. Masuk sini. Ada apa?
2: Ini disuruh ibu. Kebetulan ada lauk sedikit. Saya langsung pulang ya, Bu.
1: Oh ya, tolong bilang ke ibu ya. Terima kasih.
2: Iya, iya Bu. Permisi.
1: Oh ya ya, Nak Ratna.
0: Siapa Bu?
1: Itu Ratna, putrinya Pak Ganjar.
0: Terus rumahnya mana Bu itu?
1: Rumahnya di sebelah rumah ini. Makanya luangkan waktu dong, biar kenal tetangga. Wah, ini loh hantaran dari ibunya Nak Ratna. Ternyata rendang, Le.
0: Bener, Bu. Wah, itu kesukaanku, Bu. Wah, aku mau makan. Bu, Bagas boleh tanya, Bu?
1: Boleh, Cah Bagus. Ada apa?
0: Apa Ratna yang ngasih lauk kemarin sudah menikah, Bu?
1: Belum. Kamu naksir ya?
0: Enggak, cuma tanya kok, Bu.
1: Kalau iya, nanti bapakmu biar komunikasi sama Pak Ganjar. Gimana? Mau ya?
0: Ah, Ibu, Bagas malu kalau ditolak, Bu.
1: Diterima atau tidak, itu urusan belakang. Gimana, Nak?
0: Malu tuh, Bu.
1: Ya, yes, pokoknya semoga jodoh ya, Le.
0: Ya, ya, ya, Bu.

0: Ratna. Ratna. Sini dong, Dok.
1: Iya, Pak. Ada apa?
0: Bapak harap kamu setuju dengan harapan Bapak, ya, Dok.
1: Harapan apa ya, Pak? Ada apa, Pak? Kok kayaknya penting banget.
0: Gini loh, Bu. Besok sore bapaknya Bagas mau kesini melamar Ratna anakmu itu.
1: Apa? Melamar? Gak mau ah. Ratna belum pernah komunikasi sama Mas Bagas, Pak.
0: Percayalah, orangnya baik, pendiam, kerjanya pun mapan. Apalagi yang mau kamu cari itu, Tondo.
1: Tapi Pak, Ratna gak cinta sama Mas Bagas. Masa harus terima lamarannya? Enggak.
0: Loh. Harusnya begitu, Dok.
1: Dok, kamu sudah waktunya menikah loh. Tapi, Bu, nanti kalau Ratna tidak bahagia...
0: Ratna, bahagia atau tidak itu tergantung kalian nantinya. Ngerti kan?
1: Tapi, Pak, sudahlah, Dok. Kamu terima saja. Jangan bikin malu orang tuamu. Hormati mereka.

0: Ini nikah macam apa? Tidur sendiri-sendiri, senyum saja jarang sama aku. Aduh, gimana ini? Kira-kira Mas Bagas mau nganter gak ya? Kalau gak mau gimana dong? Mas Bagas.
1: Waduh, dia panggil aku lagi. Wah, gimana ya? Iya deh, ada apa?
0: Kok wajah Mas pucat begitu? Kenapa? Mas, nanti tolong antar aku bisa gak?
1: Aku heran. Sudah nikah setahun, kenapa hatiku belum juga mencintainya? Maaf gak bisa, dek.
0: Duh, kok Mas Bagas pucat? Sakit?
1: Enggak.
0: Ya sudah, nanti Ratna minta tolong suruh jemput teman saja ya, Mas.
1: Teman? Cewek apa cowok, dek?
0: Ya, karena agak jauh, cowok lah. Santai saja, Mas. Teman SMA kok.
1: Jangan, dek. Naik ojek atau grab aja lah.
0: Ya suka-suka aku dong, Mas. Kamu gak mau nganter? Ya sudah, repot amat.
1: Kenapa tiba-tiba aku punya rasa cemburu dan was-was ya sama Dek Ratna? Wah, apa ini yang dinamakan cinta bersemi?
0: Kenapa melamun sayang?
1: Enggak. Ya sudah, jaga diri ya, Dek. Waduh, Dek Ratna panggil aku sayang. Wah, romantis banget.
0: Dipanggil sayang saja grogi.
1: Sebentar, Dek. Ya, Bu. Apa? Ibu sakit? Ya, Bu. Nanti sore saya bersama Ratna ke situ, Bu.
0: Loh, Mas. Nanti sore kan aku ada acara. Gimana dong?
1: Tapi Ibu sedang sakit, Dek.
0: Ya sudah, aku batalkan saja acaraku.
1: Terima kasih pengertianmu ya, Dek.
0: Iya, sama-sama.

0: Ibu sakit apa, Bu?
1: Vertigo ibu kambuh, Dok.
2: Vertigo? Emang ibu mikir apa, Bu?
1: Biasalah, penyakit lama, Bagas. Sini, nak. Sudah 1 tahun. Kok istrimu belum hamil, loh? Ibu kepingin gendong cucu, loh.
3: Sabar ya, Bu. Semua kan butuh proses.
2: Iya, Bu. Bagas janji. Dalam tahun ini Bagas akan beri cucu buat ibu ya. Ya sudah, ibu cepat sehat. Bagas pulang dulu ya, Bu.
1: Kok buru-buru tole? Tapi kamu janji loh ya.
3: Iya, Bu. Fatma juga janji.
1: Ya sudah, hati-hati.

0: Mas Bagas, nanti anterin aku ya.
1: Kemana, Dek?
0: Rumah sakit. Ayo tebak, ada apa?
1: Kamu sakit?
0: Aku udah telat 2 minggu, Mas.
1: Telat? Telat kenapa, Dek?
0: Mas, ternyata kamu itu kuper banget ya. Mungkin aku hamil, Mas.
1: Apa? Kamu hamil?
0: Mudah-mudahan, Mas. Makanya nanti ke rumah sakit ya, Mas.
1: Alangkah senangnya bila ibu tahu kalau kamu hamil. Kalau begitu, aku menghubungi ibu dulu ya, Dek.
0: Jangan dulu, Mas. Nanti kalau sudah ada kepastiannya aja.
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, pastinya menemani kebersamaan Anda dalam Jujur Malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan untuk ngobrol komunitas tidak dapat kami hadirkan di malam hari ini, tentunya sebagai gantinya beberapa informasi, tips praktis, tips ringan ya, yang hadir menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan tadi yang sudah dibuka, setia, tetap setia di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik pendengar, yang pasti kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini tetap menjadikan suasana malam yang bersemangat ya. Gagal bersemangat.

0: gimana, Bun? Jadi kan buka warungnya?
1: Tapi tempatnya di mana ya?
0: Ya di depan rumah lah.
1: Depan rumah mana? Yang ada cuma selokan?
0: Kita bangun warung di atas selokan, Bun.
1: Nggak boleh ya?
0: Emang kenapa? Banyak yang buka usaha di atas selokan kok.
1: Nah, itu yang salah. Bisa menyebabkan banjir. Kita harus mencegah jangan sampai terjadi bencana. Bukan malah membuat bencana.
2: Cacing raksasa? Memang benar ada? Benar dong, jutaan tahun lalu. Jejaknya masih dapat ditemui di Kali Ngalang Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Laman GeoHeritage mengungkapkan, di dasar sungai ini, tepatnya di bawah jembatan, banyak ditemukan fosil-fosil hewan purba, utamanya fosil bioturbasi cacing, berdiameter 5 hingga 10 cm, dengan panjang 1 meter atau lebih. Fosil cacing purba di Kalingalang menjadi fosil cacing terbesar di Indonesia. Kalingalang merupakan satu dari 13 situs geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul yang dinyatakan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO.

telepon Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Nah pendengar, apakah Anda pernah mendengar tentang mindful spending? Apa itu mindful spending? Ya, mindful spending ini bukan sekedar menahan diri untuk tidak berbelanja sama sekali. Konsep ini berfokus pada kesadaran penuh saat mengeluarkan uang agar sesuai dengan nilai dan kebutuhan hidup tanpa menimbulkan rasa penyesalan di kemudian hari. Nah, upaya untuk memulai kebiasaan ini adalah mengenali perbedaan antara kebutuhan mendesak dan keinginan sesaat. Keinginan seringkali dipicu oleh emosi atau gengsi yang sebenarnya bisa ditunda atau bahkan diabaikan dengan memberi jeda waktu sebelum bertransaksi. Membuat anggaran bulanan yang realistis ini merupakan fondasi penting dalam menjaga kesehatan finansial. Pos pengeluaran untuk kebutuhan pokok, kemudian tabungan, serta hiburan harus dialokasikan secara seimbang sejak awal, serta disiplin dalam mematuhi batasan tersebut. Penggunaan kartu kredit dan layanan pay later seringkali menjadi jebakan manis yang mengaburkan pengeluaran real. Pembayaran secara non-tunai membuat proses bertransaksi terasa sangat mudah, sehingga kontrol diri kerap menurun. Mengutamakan pembayaran secara tunai atau debit membantu merasakan secara langsung setiap uang yang keluar. Nah, pendengar, sebelum memutuskan membeli suatu barang, pertimbangkan nilai jangka panjang dari produk tersebut. Pilihlah barang berkuantitas dan berkualitas baik yang bisa digunakan dalam jangka waktu lama daripada barang murah yang kemudian cepat rusak. Lalu terapkan aturan jeda 24 jam sebelum membeli produk non-pokok. Waktu tunggu ini memberi kesempatan bagi otak untuk meredakan impuls belanja yang berlebihan. Nah, pengaruh media sosial dan promosi digital ternyata juga menjadi pemicu utama ya timbulnya perilaku konsumtif modern. Kurangi paparan iklan dengan menghapus aplikasi belanja online yang jarang digunakan atau mematikan notifikasi promosi. Nah, dengan cara ini, maka mindful spending, belanja bijak yang tidak bikin stres, tentunya bisa kita penuhi.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Juwita Malam menjadi salah satu lagu legenda Indonesia, karya komponis besar Nusantara yang namanya diabadikan sebagai pusat kegiatan seni di Jakarta. Taufik Ismail.

Di tahun 2002, kelompok musik Romeo menyanyikan kembali lagu Juwita Malam di album bertajuk Wanita dengan aransemen bernuansa Broadway. Asal Kota Malang Slang merilis lagu Juwita Malam dalam album Plur di tahun 2004 yang menjadi soundtrack film Banyu Biru yang dibintangi Tora Sudiro.

Ini merupakan sontem dari Mars meet Venus. Ya baik pendengar, dulu kita nanti. Nah, bagaimana sih dulu yang mungkin kita kurang terhidrasi hingga sekarang kita sudah pengen untuk mencoba hidup dengan lebih baik, lebih terhidrasi untuk air minum ataupun cairan yang kita konsumsi, dan nantinya akan memiliki kulit yang lebih kenyal ataupun juga tubuh yang lebih terhidrasi. Nah, pendengar, meskipun juga air putih itu sebagai standar utama pelepas dahaga, penelitian membuktikan bahwa respon tubuh terhadap cairan dipengaruhi oleh komposisinya. Tingkat hidrasi tidak hanya ditentukan seberapa banyak volume yang diminum, melainkan juga seberapa lama cairan tersebut bertahan dalam tubuh. Nah, untuk minuman yang menghidrasi cukup baik ini, yaitu susu murni ataupun susu skim. Kandungan laktosa, kemudian protein, serta sedikit lemak dalam susu membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna oleh sistem pencernaan yang bertindak layaknya spons yang menahan air agar tidak cepat terbuang melalui urin. Kemudian larutan rehidrasi oral atau oral rehydration salts menduduki peringkat tinggi dalam menahan cairan tubuh. Cairan ini dirancang khusus dengan formula presisi yang memadukan garam natrium, kalium, serta sedikit gula sederhana sehingga memicu penyerapan air yang sangat cepat di usus halus sekaligus mencegah dehidrasi. Berikutnya adalah air kelapa murni yang menjadi pilihan alami selanjutnya, memiliki kemampuan hidrasi baik melebihi air biasa. Kaya akan elektrolit vital seperti kalium, magnesium, dan klorida, air kelapa membantu menjaga keseimbangan cairan. Nah, untuk referensi minuman yang lain yang efektif mengikat cairan tubuh adalah jus jeruk alami. Buah ini membawa gula alami berupa fruktosa serta elektrolit kalium yang memperlambat pembuangan cairan dari dalam lambung. Ditambah dengan kandungan vitamin C yang melimpah, jus jeruk mampu menjaga kesegaran tubuh dalam jangka waktu lebih lama. Nah, faktor utama yang membuat keempat minuman itu unggul terletak pada konsep pengosong lambung dan retensi ginjal. Berbeda ketika seseorang meminum air murni, ginjal akan merespon dengan cepat untuk membuang kelebihan cairan tersebut melalui buang air kecil. Namun demikian pendengar, keunggulan indeks hidrasi ini bukan berarti harus menggantikan peran air putih sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari, karena susu dan jus jeruk tetap mengandung kalori serta gula yang perlu dibatasi konsumsinya agar tidak menimbulkan masalah kesehatan lain. Air putih tetap menjadi pilihan paling praktis, murah, dan bebas kalori untuk konsumsi rutin harian. Memahami jenis minuman dengan indeks hidrasi yang tinggi pasti akan memberikan alternatif terbaik saat membutuhkan pemulihan cairan ekstra.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Blues Savana, pendengar yang hadir, berilah cahaya. Temani untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan jangan lewatkan juga pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung tentunya dalam Ruang Rindu di hari Senin, kebersamaan kita dengan Ruang Rindu untuk teman-teman Persada era 90-an. Jadi silakan ya, bisa bersiap-siap nanti.

0: hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
4: Halo, Dok. Kapan le mulai?
5: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
4: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngeluang keren ini gak nunggu sebulan. Iya tak.
5: Mak, nyanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Mak.
6: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftar ke akune si mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
4: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Hai hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Wow, seneng banget ya. Untuk kebersamaan kita di hari Senin kali ini, kita ketemu lagi nih pendengar. Hari Senin, hari yang ke-7 September 2026. Dan pendengar, malam hari ini kita ngobrol seputar barang yang mungkin sepele, tetapi begitu Anda perhatikan ya. Kenapa? Karena kalau barang tersebut tidak pada tempatnya, Anda jadi bingung atau bertanya pada seluruh anggota keluarga. Nah, barang atau apapun yang bagi Anda kalau ketelingsot kalau ketelingsot atau tidak dikembalikan di tempatnya membuat Anda bertanya pada semua anggota keluarga. Misalnya, wadah kesayangan yang tidak ada pada tempatnya, sisir misalnya, atau obeng, atau mungkin gunting favorit. Nah, banyak lagi ya. Oke, kita berjumpa tentunya dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Malam tajam, makasih Nondina.
0: Apa kabar? Gak salah nih yang jauh-jauh dari sana.
1: Gak tahu ini apa, nyasar
0: atau waduh.
1: Baru.
0: Jadi nomor satu. Bikin surprise langsung muncul ini Pak John.
1: Sudah dihitung Nondina.
0: Oh, sudah dihitung itu ya waktunya ya. Waduh, harusnya tadi saya puterin lagu satu lagi ya.
1: Coba kalau ditambahin nanti tetap bunyi terus.
0: Oh, gitu ya. Waduh. Pak John pinter banget ngalkulasinya ini. Waktunya bisa.
1: Udah terbiasa ngitung.
0: Oh, gitu.
1: Ngitungnya pakai kalkulator nanti.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Sampai 0,000 sekian detik gitu ya. Aduh. Apa kabar, Pak John? Luar biasa banget nih. Apaan itu?
1: Ikut berbelasungkawa.
0: Oh iya.
1: Ibu siapa?
0: Ibu Sudaria, betul ya, sekali. Ya. Aduh, rasanya kehilangan sekali loh.
1: Iya, sangat kehilangan. Suaranya nggak kedengaran lagi.
0: Iya, suaranya sangat khas begitu ya. Benar-benar khas dan
1: iya, tetapi masih
0: bikin ngangenin banget.
1: Masih ada, benar, gemanya masih ada.
0: Iya, benar. Aduh, itu terakhir. Ya. Sewaktu masih melaporkan untuk harga-harga bersama Mas Panji waktu itu.
1: Iya,
0: iya.
1: Terakhir ya.
0: Dari Kamis, kemudian iya. Ketika hari Jumatnya harusnya dengan saya, sudah tapi ada. Beliau sorenya sudah dipanggil sudah Yang Maha Kuasa.
1: Iya.
0: Oke, baik Pak John, terima kasih sekali.
1: Perlu abu gosok nggak? Kan lagi banyak abunya.
0: Gitu. Aduh Pak John. Ini profesi sampingan ngumpulin abu gosok. Job yang lain ya. Aduh iya deh Pak John.
1: Iya.
0: Tapi pengen ngobrol barang favorit yang kalau ini nggak pada tempatnya nih, biasanya Pak John itu suka barang yang dikembalikan pada tempatnya. Ketika nggak dikembalikan pada tempatnya bingung carinya. Apa nih biasanya?
1: Maksudnya gimana? Ulang-ulang dulu.
0: Ada barang yang biasanya tuh ada pada tempatnya begitu ya. Nah, ketika barang tersebut ketelingsot. Paham ya ketelingsot ya? Tidak pada tempatnya gitu loh.
1: Banyak
0: loh. Ya, misalnya ada yang mengembalikan ya, tidak pada tempatnya
1: kunci
0: gitu.
1: Kunci mobil atau pena atau apa? Itu saya naruh tempat. Jadi Nandina lagi rapin, jangan dipindah.
0: Oh,
1: masalah
0: gitu.
1: Itu cari masalah.
0: Cari masalah. Wah, cari kalau di film kartun itu langsung ini ya Pak John ya, tensinya langsung warnanya merah itu ya.
1: Iya, tensinya merah. Jangan dipindah. Jadi
0: gitu.
1: Anak saya mamanya udah tahu dimanapun saya taruh, karena begitu jalan langsung disaut. Begitu tidak ada marah. Ini biar rapi, saya nggak suruh rapiin.
0: Yang penting gampang dicarinya gitu dan ya, hafal letaknya sama, gitu ya.
1: Iya, tahu letaknya. Yang terkait dengan itu, yang tadi pertanyaannya, lilin sama korek api.
0: Oh gitu.
1: Di kamar
0: lilin
1: mandi,
0: dan ya, korek api.
1: Korek api di kamar mandi ada satu.
0: Oh.
1: Di samping tempat tidur ada satu.
0: Iya.
1: Di
0: iya.
1: Ruang kerja ada di tempat yang strategis. Jangan dipindah. Begitu mati lampu dipegang nggak ada, langsung jadi terang ruangan.
0: Oh gitu. Karena walaupun katanya kalau lilin cukup bahaya kalau ini, tapi pada saat dibutuhkan pertama kali itu membantu banget ya.
1: Betul. Jadi itu jangan dipindah. Jadi biasanya di kamar mandi, dekat tempat tidur, di ruang tengah, di ruang tamu, di ruang tengah.
0: Benar juga kata, ya.
1: Dan di dapur.
0: Jadi, kadang gini Pak John ya, kadang nggak pernah tahu ketika padam kapan ya.
1: Ya, memang nggak tahu padamnya kapan, tapi itu persiapan.
0: Oh iya, iya betul.
1: Nah itu kalau dipindah udah tensinya naik apalagi gelap.
0: Oh iya, benar. Kadang nggak tahu padamnya kapan. Misalnya sudah punya emergency lamp, biasanya ya ditaruh di ruang tamu, kadang ruang tengah begitu ya. Tapi ternyata ketika lagi ke toilet dan padam, itu kan juga gelap.
1: Bisa.
0: Emergensinya pada di ruang tengah, masih jauh.
1: Emergensi itu nggak ngebohongin kita, kan nggak pernah dihidupin, lama-lama kan rusak.
0: Oh itu.
1: Di charge nggak dipakai, baterainya drop, di charge lagi nggak dipakai.
0: Ya, oh gitu ya.
1: Oh gitu. Jadi yang praktis itu lilin dan koreknya itu bukan korek apa gas.
0: Iya, korek gas ya.
1: Enggak, bukan korek gas, masih yang geretan itu.
0: Oh gitu. Loh,
1: metis.
0: Oh, itu kan ini apa namanya?
1: Itu untuk bakar lilin kan susah, kalau apalagi lilin yang pernah menyala itu. Korek api gas kan susah, ada panas,
0: gitu.
1: Jarinya kan. Nah iya, kalau kayu itu kan cepat.
0: Nah kalau kayu itu kan apa ya, melempem itu maksudnya?
1: Enggak melempem.
0: Biasanya belerangnya melempem.
1: Enggak, karena ditaruh di tempat yang kering.
0: Oh gitu, iya.
1: Yang penting
0: deh,
1: jangan dipindah.
0: Jangan dipindah gitu ya. Jadi ketika padam masih ingat, oh ya lokasinya di sana gitu.
1: Lalu ada saya itu lilin itu kan darurat, kemudian nanti hidupin lampu gas. Petromax ya.
0: Oh iya.
1: Nah, itu hanya bisa pakai
0: gitu. Ini salamnya dari Mbak Arkuning gitu.
1: Sirkus. Mbak Arkuning masih keluyuran
0: belum. Oh gitu, masih keluyuran.
1: Lagi ngumpul debu, apa abu.
0: Lagi oh iya ini abu. Pak John lagi punya profesi baru katanya.
1: Tadi pagi udah beritahu Pak John saya lagi cari abu karena ini pancinya udah pada hitam.
0: Oh, gitu. Gak mau beli tapi ini cara mudah ngumpulin sendiri.
1: Iya. Mungkin ada yang gratis.
0: Waduh. Gak seimbang dengan ini bungkuk-bungkuknya itu loh. Aduh. Iya deh. Oke, baik Pak John. Pak John mau dengerin yang mana nih? Tahunnya 90-an nih Pak John.
1: Hermi kulit.
0: Waduh. Boleh.
1: Memes ya. Memes.
0: Iya, tahun 90-an. Mau yang Hermi kulit.
1: Aduh, judulnya lupa.
0: Yang mana? Saya bacakan aja Hermi kulit. Ada sinaran untukmu, dia. Bukan. Cerita lama. Menggapai bahagia. Yang mana Hermi kulit kan?
1: Coba ada berapa di situ?
0: Sinaran untukmu, dia. Cerita lama. Menggapai bahagia, di dadaku ada kamu. Mulanya biasa saja, layu sebelum berkembang sampai menutup mata.
1: Mulanya biasa saja udah.
0: Oke. Okay.
1: Ada satu lagunya tapi lupa judulnya. Dulu enggak tahu, sekarang lupa.
0: Walau dalam mimpi. Aku kan datang lagi. Itu ada juga. Kemudian kasih jerat. Ada.
1: Kasih. Oh, iya. Aja.
0: Mau yang kasih?
1: Kasih.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Nah, ya. Kasih apa, Non?
0: Aduh. Jangan bilang abu gosok. Enggak pakai saya.
1: Tapi yang Selasa kemarin kok enggak direspon, aku udah kirim.
0: Apa ya? Loh,
1: udah
0: gimana ya?
1: Nomor kok.
0: Wih. Yang wajar masa 3 kali itu ya.
1: Iya.
0: 4 kali pas ngeses program ya.
1: Iya, udah dikirimin kok.
0: Oh gitu.
1: Nanti besok gak mau.
0: Bangnya A, B, C, D, E, F-nya gak ada soalnya di Jogja. Oh, ada bang kok A, B, C, D, E, F. Panjang amat. Aduh. Itu dia.
1: Jangan banyak ketawa nanti sakit perut.
0: Nih, gitu ya. Iya deh, kirim salam buat siapa ini Pak John?
1: Iya, buat Nondina, terima kasih.
0: Aduh, terima kasih ya.
1: Lalu untuk Mbak Mawar Kuning.
0: Okay.
1: Lalu Bu Kus, Mbak Umi, lalu Mbak Jadi.
0: Okay.
1: Ya, Mbak Mus, Mbak Mus ini lama sekali ya.
0: Okay.
1: Kang Ahmad Fauzi juga.
0: Ah iya. Pak Matmaus ini lama banget kemana ini?
1: Pangat juga Pak. Siapa Ramadan ya yang disorong? Lalu Pak Hasan, Pak Hasan Dinomo, Mas Andi, Mas Ian, lalu Bu Nani, Mbak Andin, Mbak Narti, Mbak Yeni Patu, Mbak Ernest, Bu Ani, Bu Worjo. Nah, Pak Benny, Pak Thomas, Bung Adam, lalu Mas Abi, Ibu siapa?
0: Siapa itu?
1: Yang Madura.
0: Bu Ali,
1: lalu Pak Kimayang Seto, Pak Rimbang, Kang Ipul, lalu Pak Dodi, Pak Budi Santoso, Ibu Satila, Bu Krista dan seterusnya dan lain-lain.
0: Dan seterusnya.
1: Yang belum disebut namanya nanti antar ke tempat saya, nanti saya sebut.
0: Itu.
1: Belum ada namanya.
0: Waduh.
1: Kan nomor HP-nya nggak ada.
0: Oh iya. Data. Daftarnya berarti nggak lengkap itu.
1: Nah, jadi dia lengkap. Tolong diantar nanti saya baca.
0: Oh gitu. Aduh, ribet amat ya, Pak John.
1: Terima kasih.
0: Pak John, terima kasih.
1: Nanti kalau ada mawar kuning, tolong minta bagi abunya.
0: Oh gitu. Ya. Bagi abu gosoknya gitu.
1: Iya, jangan dipakai sendiri. Terima kasih, Dina sayang.
0: Terima kasih, Pak John juga di situ. Ya. Yang lagi semangat ya. Ada aja ya. Oke, baik, masih ditunggu 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam yang sudah terhubung. Selamat malam. Mana nih? Ruang Rindu, selamat malam. Oke. Ya, selamat malam.
2: Hai
0: juga. Apa kabar, Pak Hasan?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Terima kasih sekali Pak Hasan gabung ya malam hari ini.
2: Di Pro 1. Mungkin jam 08.04.05.08.03.33 agak tapi saya simpat sampai itu masuk gitu. Tapi sekarang Mbak Dina nggak ketinggal.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Apa saat Pak John masuk tadi ya? Bukan ya?
2: Iya, ya, yang pertama tadi. Tapi mungkin yang kedua ini juga. Nah, ini pakai yang 55.
0: Iya, betul. Iya, benar. Iya,
2: deh. Sehat, Mbak Dina.
0: Tapi mudah-mudahan ini lancar. Alhamdulillah, sehat juga ya, Pak Hasan. Sehat, semangat, tetap baik.
2: Dan tadi apa, penerangan lampu.
0: Bukan, barang yang Pak Hasan atau mungkin keluarga yang itu tampaknya sepele. Tapi kalau ketelingsut atau tidak dikembalikan pada tempatnya itu dicari kemana-mana. Itu apa sih barangnya? Iya.
2: Itu mungkin itu tidak tetap ya, biasa. Misalnya meletakkan suatu barang yang tidak tetap, itu ya juga bisa juga itu terjadi seperti itu.
0: Biasanya
2: kalau tempatnya itu matang, ya, misalnya paling sama yang di rumah. Nanti kalau saya simpan kunci di tempat ini atau di lemak atas rumah ini nanti dipindah. Nah, itu ya letak.
0: Kalau Pak Hasan ini kunci gitu ya?
2: Ya, biasanya kan yang adaan itu rumah tangga kan kunci.
0: Kunci. Oke.
2: Okay. Letaknya itu sudah dipindah-pindah, tapi itu kan nggak bikin bingung atau mungkin yang matang gitu loh kalau istilah Jawanya. Nah, itu kita letakkan di tempat biasanya, kayak oleh sama keluarga, kan sudah tahu nggak usah bilang, pasti di tempat ini kan gitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Nah, jadi kan saya contohkan kayak lampu itu.
0: Bukan sih, tetapi ini pastinya juga bisa menginspirasi orang lain ya, bahwa kadang-kadang kalau meletakkan barang yang kemudian serambangan gitu ya, serampangan ini, ketika dicari bingung juga gitu. Apalagi ketika dicari tadi, kalau Pak John mencontohkan dalam kondisi listriknya lagi padam, wah itu tambah bingung lagi.
2: Iya, kalau masalah listrik kita kan tentunya tidak tahu kapan listrik itu akan mati.
0: Iya,
2: lampu juga gangguan, mungkin kalau petir itu juga tidak bisa, yaitu biasanya tenang dulu, nanti sedikit demi sedikit itu kan bisa di apa itu tempatnya itu dicari. Ya, pakai menyalakan lihat kolak atau batu, kalau sekarang kan sudah ada emergency itu,
0: emergency lamp,
2: otomatis yang langsung.
0: Ya,
2: itu ya kita biasakan saja. Kalau meletakkan barang, nah itu sebenarnya pesan sama yang di rumah, kebiasaan jalan itu di mana. Nah, setiap hariannya kalau ditinggal pergi kan itu sudah tahu nggak usah bilang. Ya itu satu mudah-mudahan bisa kita pada ajak kebiasaan itu ya suatu
0: jadi kebiasaan baik gitu ya. Oke. Baik. Ya. Pak Hasan, terima kasih. Mau dengerin lagunya mana ini Pak Hasan?
2: Apa itu? Dari Ebit?
0: Dari Ebit ya. Boleh yang apa? Ebitnya?
2: Apakah ada bedanya?
0: Oh, apakah ada kita bedanya? Mau dikirim salamnya?
2: Bapak Ben, terima kasih. Jika mungkin ada yang Puspo, ada Pak Sidi Gandaria, Pak Sidi Gerahito, ada Bapak Narto Hindo di... Masih di Bekasi ya? Jalan-jalan telepon cuma SMS atau WA. Juga ada Pak atau Mas Andi tadi di Bundang. Jadi saya masuk, Bung Adam sekeluarga. Ini juga ada Pak Ahmad Fawi Bindarut, masih di Dodo di Palagan, juga Mayang Sirto, ini di grup itu aktif. Ya, saya memang hidup dengan lagu-lagunya dan dengan nyanyian-nyanyiannya itu di grup.
0: Oh gitu ya.
2: Mas Bu Umi juga selamat malam, jam-jam sehat, dikandakan. Juga mungkin ada yang di Sorong itu Bang Ramadan ya.
0: Oh, Bang Ramadan.
2: Di Sorong, Bapak Pak Nur Hasan itu di dekat sebelah saya di Jain. Pak Nur Hasan di Jalimbar, Jalan Negeri yang Barat. Dan ada Mas atau Ardi di Klaten ya. Juga Pak Ernest Rahayu, Pak Yeni di Patok, Bunda Mawar Kuning, tadi sudah disapa sama apa Ulat Sagu.
0: Oh iya, Ulat Sagu.
2: Ya, Bapak Ulat Sagu.
0: Oh iya, baik.
2: Ada Bu Putri dan Bu Sri di Jalan Barang Putus. Ya, pokoknya untuk semuanya, untuk Mbak Dina, selamat tugas malam, tetap semangat dan lancar. Kita lihat ceria.
0: Bisa aja. Oke, okay, baik Pak Hasan, seru banget.
2: Kebetulan komunitas aja gak ada tadi?
0: Kebetulan hari ini memang gak ada. Tapi besok ada. Besok ya, ada. Dan besok tamu tamu saya juga spesial nih besok. Dalam ngobrol komunitas.
2: Oke. Tetap diberikan sehat semuanya. Dalam kita khususnya Eri Pro 1 dan gimana pun berada. Ini selamat dari ulang tahun jelang ya.
0: Iya, ini, sudah siap-siap ya. Ini
2: semoga nanti bisa lancar dan tetap mengudara.
0: Aduh, amin. Terima kasih lo ya Pak Hasan ya. Memberikan doa yang terbaik ya.
2: Lagunya ketemu enggak lagunya?
0: Sudah siap lagunya, malah lupa bilang ya,
2: terima kasih. Yang belum tersebut, salam saja. Pokoknya tidak kami sebut satu persatu. Semuanya saja mendengar hari persatu, dimanapun beliau-beliau berada. Mas-mas enggak. Salam hormat dan salam sejahtera, jaga kesehatan.
0: Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak Hasan, sehat semangat juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, Ruang Rindu selamat malam, sudah terhubung. Oh, mana ini enggak ada suaranya. Ruang Rindu selamat malam. Beneran gak ada suara? Iya deh, mungkin bisa dicoba lagi pendengar. Anda bisa bergabung di 580333 untuk jumpa kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Oke, terputus ya. 580333. Ruang Rindu, selamat malam. Kenapa ini? Ya baik, selamat malam yang sudah terhubung. Oke. Iya deh, tutup lewat ya. Ya baik, untuk jumpa kita pendengar, Anda juga bisa bergabung di 580333 untuk kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta. Iya, baik. Iya, oke. Baik, kalau begitu kita ke lagu dulu. Temani untuk Anda. Sudah ada yang terhubung? Dalam Ruang Rindu, selamat malam. Iya, baik. Sudah masuk nih. Ya, sudah masuk. Selamat malam. Dengan siapa nih?
3: Malam Mbak Dinar, Bang Rindu.
0: Oke, apa kabar Bu Ali?
3: Alhamdulillah sehat, di sana juga sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ali. Disapa Pak Hasan juga ini tadi, Pak John juga.
3: Ini seperti Mak barusan.
0: Kabar baik ya Bu Ali. Ya. Tetap bahagia juga ya.
3: Teleponnya sering ini ya Mbak Dina.
0: Lagi hang ya tadi ya?

0: Oh, maksudnya barangnya.
1: Iya, jenis barangnya apa?
0: Saya yang sering itu ini obeng kecil, Mbak.
1: Oh, kalau pas lagi ini dibutuhkan banget gitu.
0: Tempatnya loh, Mbak Dina. Mm-mm. Tapi kenapa ya kalau dulu pasti langsung ketemu. Sekarang itu sering lupa di mana ya ditaruh ya.
1: Oh, gitu. Dibutuhkan banget ya si obeng ini ya.
0: Obeng kecil. Iya, karena ini yang agak gepeng kecil gitu loh, Mbak Dina. Oh, kalau pas gas habis kan harus ngambil itu apa ya?
1: Karet.
0: Karetnya kan harus pakai itu obeng yang pipih ya.
1: Oh gitu. Okay. Untuk ngambil ini karetnya, silnya itu ya.
0: Ujung pisau kan. Takut ya, takut terlalu tajam gitu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, tapi
1: obeng kecil.
0: Gini nih, Mbak Dina, yang sering lupa di mana ya? Akhirnya kan apa ya, peralatan-peralatan gitu saya taruh di memang box ada ya. Akhirnya baik. Saya bilang ke Akung itu, udah pokoknya nggak usah jadi satu sama box deh, padahal obeng itu kan diperlukan untuk lainnya juga. Cuman
1: gitu.
0: Saya khusus, udah pokoknya taruh di box yang ini sendiri aja.
1: Iya deh, baik.
0: Akhirnya supaya mudah saya gitu kan. Okay. Akhirnya sampai sekarang ya itu, tak sendirikan dari peralatan yang lain.
1: Oh, disendirikan. Jadi kalau pas dibutuhkan cepat gitu ya. Oke, baik Wali, terima kasih banget. Wali membutuhkan obeng kecil nih. Iya deh. Iya, baik. Mau dengerin lagunya apa ini Bu Ali, tahun 90-an? Persada.
0: Coba suara hati Mbak Dina dari Christine Panjaitan.
1: Sebentar, suara hati Christine Panjaitan itu ke 80-an nih Bu kayaknya.
0: Masa?
1: Sebentar.
0: 90 berapa gitu?
1: Sebentar ya. Suara hati ya. Tunggu. Masuk gak ya? Iya Ibu, gak masuk ya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Yang dari Christine yang tahun...
1: Christine Panjaitan ya?
0: Nggih.
1: Aduh. Christine berapa banyak yang tahun 80-an soalnya.
0: Makanya itu. Ini aja deh. Oh.
1: Oke.
0: Okay. Lupa ya.
1: Kalau bukan yang Christine Panjaitan Bu, soalnya... ini banyak yang tahun 80-an. Ya mungkin kalau di Indonesia banget bisa juga sih. Yang selain Krisnan ada nggak Bu yang mau di request?
0: Yang Melly Goeslaw coba apa?
1: Melly Goeslaw. Nah baik, Melly Goeslaw itu ada. Melly Goeslaw. Banyak ini Bu ada. Sebentar ditunggu. Bintang di Langit ada, kemudian Pujaanku, lalu Jangan Ajak-ajak Dia itu bisa, kemudian
0: yang Bintang di Langit aja. Nih.
1: Bintang di Langit ya.
0: Baik. Goeslaw.
1: Oke, mau dikirim soalnya.
0: Mbak Dina.
1: Ya.
0: Maaf ya, saya nggak apa-apa sih. Yang saya masih inget tuh tanggal 1 request lagu saya kok nggak diputer, Mbak Dina, sampai rekaman hampir 2 jam kok nggak kemasukan.
1: Yang mana Bu? Yang kemarin?
0: Yang mestinya dari Mayang Sari, cuman saya minta penyanyinya yang Melly sama siapa ya, kok jadi lupa.
1: Oh gitu, sebentar. Hari apa itu Bu ya?
0: Nggak usah, tanggal 1.
1: Tanggal 1 untuk tanggal 1. Tanggal 1 Bu.
0: Apa sih?
1: Ruang Rindu.
0: Cuman,
1: hari Selasa.
0: Ruang Rindu.
1: Ibu kayaknya nggak masuk sih.
0: Nah, saya masuk sampai apa ya, kan 1 jam lebih tuh. Saya ingat Pak Benny itu di belakang saya masih kok, tapi lagunya Pak Benny kok diputar. Saya keburungan
1: biasanya saya urutkan Bu. Biasanya saya urutkan kalau tanggal 1 kok Ibu nggak masuk ya.
0: Apa tanggal 1 apa tanggal 3 gitu loh, pokoknya tanggal muda itu.
1: Oh gitu. Iya, di tanggal 1 Ibu nggak masuk Bu Ali. Kemudian gitu. Iya, kalau Ruang Rindu dari Senin kayaknya Bu Ali masuk. Lagunya Menghitung Hari ya?
0: Menghitung.
1: Iya, Menghitung Hari. Itu yang di request sudah saya hadirkan Bu, karena saya sudah memberikan centang di sini.
0: Oh, tapi agak belakang kali ya. Mungkin padahal Pak Benny di rekaman saya tuh Mbak.
1: Iya, setelah Benny kan Ibu kemudian saya. Pak Benny itu. Nah, Ibu lagunya dihadirkan Menghitung Hari. Atau mungkin kelewat dengar Bu. Lagunya sudah itu.
0: Oh iya. Gitu.
1: Sebentar, atau jangan-jangan Menghitung Hari yang versi lain ya? Sebentar.
0: Yang Melly Goeslaw.
1: Mungkin Menghitung Hari yang versi lain, jangan-jangan makanya gitu. Dikiranya enggak dihadirkan. Sebentar ya. Sembari

0: Sembari Ibu kirim salam dulu, saya carikan dulu. Saya penasaran tadi juga.
1: Ada Pak John tadi ya, sama Pak Hasan, terus Pak Nur Hasan, Pak Beni, Pak Hadi, Pak Puji, terus Ibu Mawar Kuning, Ibu Satila, Ibu Tuti, Ibu siapa lagi ya, Ibu Wikati, semuanya dulu deh Mbak Dina. Iya Mbak Dina, nggak apa-apa sih Mbak Dina, cuman saya tuh ngantuk sudah
0: malam. Atau jangan-jangan yang menghitung hari versinya Anda ya, tetapi di sini adanya KD dan...
1: Saya puter lagi besoknya sampai, nah Pak Denny itu kan di belakang saya, tapi punya Pak Denny kok diputer ya. Ya udah
0: saya. Atau mungkin yang versinya aku, saya putarkan yang lain Bu, dari versinya Anda ya. Soalnya mungkin, ada juga. Mungkin. Itu ada menghitung hari.
1: Nah, itu enggak mengenal
0: versinya
1: saya kan.
0: Anda. Enggak betul. Tahu itu. Mungkin keliru yang itu. Aduh, maaf ya kalau keliru yang itu. Tapi apa-apa. Saya memang sudah memutar lagu itu. Cuman jangan-jangan mungkin versinya Anda jadinya beda versi, Bu.
1: Ya, itu.
0: Aduh, maaf ya. Mungkin keliru ini.
1: Ini mudah-mudahan yang ini enggak ini lagi.
0: Kalau yang hari ini lagunya yang Meli Guslo yang Bintang di Hati. Oke, sudah siap.
1: Bintang ya, ada bintangnya pokoknya.
0: Bintang di Hati itu soundtrack Bu, Dancing in the Rain itu. Bintang di Hati. Oke,
1: pokoknya itu aja deh.
0: Tunggu ya.
1: Ya, Mbak Dina, maaf loh saya.
0: Enggak apa-apa Bu. Malah juga.
1: Ya, penasarannya.
0: Kayaknya jangan-jangan salah penyanyi itu.
1: Salah ini kan otomatis kan lagunya beda ya.
0: Betul. Soalnya yang sama yang KD dan Meli ya. Krisdayanti, ada juga menghitung hari kan?
1: Soalnya lagu itu paham banget, gitu.
0: Bener.
1: Kade juga gak ada, tapi saya kan dari media.
0: Jangan-jangan harusnya Anda yang saya hadirkan. Aduh maaf kalau itu yang terjadi.
1: Gak apa-apa.
0: Okay.
1: Cuma sudah semingguan kayaknya itu.
0: Hari Senin itu Bu.
1: Iya.
0: Mbak Dina. Makasih ya Ibu. Nanti ditunggu ya Bu Ali. Terima kasih banyak.
1: Lagu doa terbaik pastinya.
0: Aduh amin. Saya semangat bahagia. Iya, selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan sudah bergabung ya. 580333 ya. Oke, baik. Silakan pendengar yang mungkin akan bergabung dalam sudah bergabung ya. Dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Hai, apa kabar Mas Dodi?
2: Iya, betul. Aku tadi udah dipan sama Pak Hasan tuh.
0: Oh gitu.
2: Bisa double ya.
0: Iyalah.
2: Masuk gitu loh.
0: Oh gitu ya berarti tadi ya.
2: Tadi aku dengar udah diterima ya, tapi kok Pak Hasan yang masuk. Ya udah gak apa-apa.
0: Tapi satu nomor atau beda nomor?
2: Kenapa?
0: Di nomor yang 552218 atau 580?
2: Aku gak pernah yang lain.
0: Oh gitu.
2: Pasti aku pernah yang lain.
0: Aduh ini ya teleponnya entah kenapa ya. Jadi bikin masalah terus ini. Maaf ya Mas Dodi. Jadi aduh.
2: Tadi aku waduh.
0: Kadang-kadang
2: malah Pak Hasan yang masuk. Wah, ya
0: enggak apa-apa. Kalah sepersekian detik kali ya. Terima kasih akhirnya masih sabar menunggu ini. Oke. Mas Dodi.
2: Pas anu kan ke Malang.
0: Oh.
2: Iya. Wah. Terus ini barusan pulang kemarin.
0: Kalau lagi ke Malang bisa mendengarkan RR Digital dong. Oke, Mas Dodi, kalau punya barang yang kalau ini tidak pada tempatnya gitu, jadi bingung apaan sih kalau versinya Mas Dodi?
2: Aku punya cerita ya. Center kecil itu.
0: Center kecil.
2: Pas kebetulan kan aku kan suka diang di sebelah meja.
0: Oh gitu.
2: Ruang tamu atau ruang di apa di kamar itu loh.
0: Oke.
2: Tak taruh gitu. Kalau ada yang ngambil tuh, wah jadi kaso ini pas mati gitu terus.
0: Oh gitu. Itu juga buat ini kalau lagi kondisi darurat seperti padam listrik gitu.
2: Kan lebih praktis kan nggak bisa apa.
0: Oke.
2: Kalau diambil terus langsung hidup itu bisa. Itu center kecil itu.
0: Oh iya deh, gitu. Kalau dipindah ini ya bikin heboh gitu ya, jadi harus jadi pada nanya-nanya.
2: Oh iya.
0: Oke, center kecil. Oke, baik Mas Dodi, terima kasih banget. Mau dengerinnya apa nih tahun 90-an?
2: Run lu ada gak?
0: Run yang tahun 90-an apa ya? Lagunya kalau Run itu sudah lebih ke 2000 ya.
2: Oh iya.
0: Kayaknya ya. Yang buat besok kalau Run.
2: Ini aja Pak. Punya Chris ada gitu.
0: Chris ya? Chris ya? Oh, yang apa judulnya?
2: Pergilah Kasih.
0: Oke, bisa Pergilah Kasih.
2: Bisa ya?
0: Wah, dikirim salamnya.
2: Salamnya untuk Bunda Mawar Guni sama Adik Novi ya. Semoga selalu sehat. Juga untuk tadi Pak John ya. Pak John yang sudah masuk. Terus ada Mas Widodo. Ada Pak Beni di Gandaria juga untuk ini yang ada di Pak Adi juga. Untuk Mas Andi. Kok gak jarang masuk ya Pak?
0: Iya Mas Andi. Kadang-kadang ini entah kemana ini Mas Andinya ngilang.
2: Suka lucu tuh.
0: Oke.
2: Godain.
0: Aduh, ada aja.
2: Dina, seneng banget.
0: Aduh, ada aja.
2: Untuk Bu Tuti, Dino Goterto. Katanya Bu Tuti udah pindah ya? Bu Tuti?
0: Oh, Bu Tuti masih di situ.
2: Pindah di Netherlands apa?
0: Wih. Ini Bu Tuti tambah gemes nanti.
2: Enggak, usah.
0: Aduh.
2: Itu orangnya.
0: Oke.
2: Orang bener.
0: Oh gitu ya. Pernah lihat ya.
2: Mbak Adin itu. Ini jualan bakmi terus.
0: Dia jualan bakmi terus. Sampai enggak sempat masuk.
2: Jualan sendiri dia. Sama Haris kan.
0: Oh gitu. Nah, daripada suruh beli terus ya.
2: Mas Andi itu Mas Andi juga.
0: Oke.
2: Datang lah. Terus ini apa? Bu Rahayu untuk Bu Satira yang di Pokap juga ya. Okay. Untuk yang ada di Wonogiri siapa nama lu?
0: Sebentar, siapa ini namanya? Lupa saya. Aduh. Mas Budi Santoso di Wonogiri. Oke. Mas Budi Santoso.
2: Untuk ini apa? Untuk semuanya. Untuk Mas Ardi di Klaten Timur. Juga untuk ini Mas Rianto di Tanwates Kilometer 12 Ayam ya. Juga untuk Mas Ipul sama di Weni yang ada di Batuk Kogogo. Juga untuk ini apa? Jadi lupa ya. Dia tuh semuanya aja tuh waktu hari.
0: Oh iya.
2: Oh iya. Ya untuk ini apa? Yang Kristin yang ada di Solo Kenen.
0: Oh gitu.
2: Ke apa ya semuanya jadi tanpa kecuali ya.
0: Oke.
2: Okay. Lupa aku jadi. Blank nanti lupa.
0: Oh iya baik.
2: Iya, aku lagi ingetin lagu.
0: Ingetin lagunya.
2: Pagi itu lah.
0: Oh iya.
2: Pagi itu kan dulu punya kenangan waktu aku nyetel itu. Kebetulan ada fan yang nemenin saya.
0: Oh.
2: Iya. Itu. Nah, jadi kenangan itulah. Oke, gitu aja.
0: Terima kasih banyak.
2: Gina yang cantik jelita.
0: Aduh.
2: Oh, bener kok. Aku begini bukan basa-basi loh.
0: Oke.
2: Serius.
0: Ya baik. Terima kasih ya. Mas Dodi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu. Temani untuk kebersamaan Anda. Ada lagunya Kasih dari Erwi Kulit.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Okay, baik pendengar yang sudah temani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Apakah ada bedanya? Untuk Pak Hasan, semoga disuka, dan juga untuk Pak John tadi ada lagunya Kasih ya, Ermi Kulit. Baik, kebersamaan kita pastinya dalam Rock Rindu. Iya, untuk yang sudah terhubung, selamat malam.
1: Melodi nih.
0: Aduh.
1: Mbak Dina.
0: Apa kabar, Mawar Kuning?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Untung nih teleponnya lancar. Tadi kayaknya nggak lancar deh ya.
1: Khusus tadi untuk Pak John aja yang
0: lancar. Tapi Pak John sudah ngitung sampai ke detik-detiknya. Oke, baik. Kabar baik ya, Mawar Kuning ya. Aduh, seneng banget Mawar Kuning. Baik. Oh ini Pak. Iya, buat yang cantik di belakangnya Mawar Kuning, apa kabar? Oke. Baik, Mawar Kuning. Kalau punya barang yang kalau diletakkan gak pada tempatnya, bingung carinya gitu apa sih?
1: Kalau saya kunci
0: udah
1: mbak sendiri ya, kunci rumah.
0: Oh, kunci udah sendiri.
1: Kalau saya gunting mbak.
0: Oh, gunting?
1: Iya.
0: Ah, itu kadangkala iya. Sering kali terjadi ya, biasanya dicari-cari ya.
1: Betul. Jadi kalau saya di meja makan tuh harus ada gunting satu tuh. Gak
0: okay.
1: Boleh dipindah-pindah.
0: Oh gitu, iya. Soalnya kalau gak ada di sana harus nyarinya ini muter lagi kemana-mana.
1: Di dapur juga ada.
0: Oke. Okay.
1: Di teras juga ada gitu kan, tapi kalau di meja makan tuh harus ada mbak.
0: Oh gitu. Biar gampang nyarinya, gak usah harus kemana-mana ya.
1: Untuk motong-motong. Itu aja yang lainnya.
0: Hemat waktu juga daripada harus cari guntingnya ke sana kemari.
1: Sama itu kalau di dapur tuh pisau mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya, pada sembarangan kalau habis makai gak dipulangin di tempatnya toh.
0: Oh. Nyarinya bingung ya.
1: Makanya saya agak
0: oh iya yeah. Salam dari Pak John ini. Nah bener kan.
1: Pak John, udah pulang luyur ya Pak John.
0: Oh gitu. Istilahnya Pak John keluyuran.
1: Okay. Makanya dia enggak ya mbak.
0: Malah lebih jauh ya. Mbak Mawar Kuningnya kemana, Pak Johnnya kemana lagi. Oke. Aduh, Mawar Kuning. Silakan Mawar Kuning, mau dengerin lagu yang mana nih? Tahun 90-an.
1: Masuk enggak, Mbak?
0: Yang apa?
1: Ita Purnama.
0: Ita Purnama bisa yang apa?
1: Sanggupkah.
0: Oh, Sanggupkah. Oke, okay, Sanggupkah.
1: Sanggupkah Pak John. Sanggupkah Pak John ngumpulin apa sih? Abu.
0: Oh, gitu ngumpulin
1: aja. Sanggupkah Pak John.
0: Ada aja Pak John ini idenya. Mau punya kerjaan sampingan ngumpulin abu gosok. Oh itu. Waduh.
1: Kulat saku ya mbak.
0: Nah itu dia ya.
1: Itu.
0: Jadi ini eksportir ulat saku. Itu ulat saku kalengan. Waduh. Bisa aja nih. Kerjaan sampingannya Pak John itu.
1: Tambahan sekarang lah.
0: Iya benar.
1: Ada anu abu.
0: Ada mukos abu vulkanik. Oke. Okay. Mawar Kuning, silakan Mawar Kuning. Awak kirim-kirim salam?
1: Iya, salam-salam tadi ya. Ada nama satu Pak John. Terima kasih okay. Pak John senggulannya. Jangan lupa ulas tahunya ya, Pak.
0: Wih.
1: Pak. Aku enggak
0: lupa. Oh, gitu. Aduh. Tidak menerima COD yang khusus itu ya.
1: Untuk Pak Hasan, untuk Mas Dodi memang lama kayaknya.
0: Iya, Mas Dodi.
1: Muncul ya mbak ya,
0: iya.
1: Kayaknya ya.
0: Kalau Mas Dodi tadi ada.
1: Tadi ada ya. Mas Dodi, terus terima kasih segalanya. Untuk Pak Hasan, untuk Bu Ali, terus Bu Tuti. Bu Tuti, anu apa, sampai capek ya mbak.
0: Iya, kebanyakan keliling-keliling.
1: Ya,
0: rumahnya dipindah ke sana, kemari pindah sana lagi, kemari lagi.
1: Untuk Bukus, Bu Yayu, Bu Satila, terus Pak Beni, Mas Andi, Mbak Andin,
0: okay.
1: Mbak Yeni, Pak Puji,
0: oh,
1: Pak
0: yeah.
1: Budi Santoso, Mbak Jadi, ya lo mudah-mudahan masuk ya Mbak,
0: Mbak Jadi. Okay.
1: Terus untuk Mas Dodo, Mas Ipul, Terus siapa lagi ya? Oh Bu Yayu sudah. Oh Mama Tri yang di Kulon Progo. Okay. Ah Mabuk Adam, halo Bung Adam. Masuk yuk. Terus udah. Oh Mbak Christine, Mbak Narti, Mbak Yeni. Nah udah. Oh Mas Abi sudah. Dan kayaknya untuk semuanya sendiri Mbak.
0: Oh gitu. Ini pembisiknya banyak banget.
1: Yang rasa aja Mbak Desa. Iya untuk Bu Adam juga.
0: Oh iya baik.
1: Nah besok. Anu tuh Mbak gak libur tuh Mbak.
0: Besok ada kok.
1: Oh iya.
0: Oke. Tadi lagunya yang Sanggupkah Aku ya. Ditunggu ya. Salam buat yang cantik di belakang sana, tambah sehat, tambah cantik juga. Gitu. Oh gitu. Kapan nih?
1: Besok malam.
0: Oh, besok malam.
1: Mungkin lu ya.
0: Hasilnya harus lebih bagus ya.
1: Untuk Mbak Dina, selamat tugas ya, Mbak.
0: Terima kasih banyak ya, Mbak Arkuni.
1: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Amin. Sehat-sehat dan bahagia juga. Terima kasih selamat sekali, selamat malam. Iya baik, Mbak Markuni yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam untuk yang sudah terhubung. Oh, mana ini? Oke. Gak ada suaranya ya. Iya baik, untuk yang sudah terhubung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu,
0: akhirnya.
2: Selamat malam,
0: Mbak Dina. Apa kabar Pak Adi? Waduh.
2: Alhamdulillah sehat. Masuknya nggak bisa-bisa dari tadi.
0: Oh gitu ya Pak Adi. Iya nggak ngerti ada, tadi
2: ada
0: tuh.
2: Suara nada sambung.
0: Ah ya benar-benar. Tadi ini banyak yang komplain kok nggak bisa masuk 580-nya.
2: 25 kali ini mas.
0: Waduh, banyak banget.
2: Ya nggak nyantol.
0: Oh gitu.
2: Yang satunya kalau sudah bunyi tut dua kali langsung hilang.
0: Oh gitu ya.
2: Iya. Iya.
0: Padahal tadi ini sempat keangkat tapi kok ya nggak ada suara juga malahan.
2: Kadang-kadang gitu.
0: Iya benar.
2: Tapi Mbak Dinanya nggak ada suaranya kesini.
0: Yo. Aduh maafkan tadi.
2: Bapak kalau Mbak Dina.
0: Berusaha dibenahi tapi masih.
2: Iya, kalau Mbak Dina yang sekarang tuh teleponnya susah.
0: Enggak. Sama aja.
2: Ya enggak. Yang sering jalan kan saya.
0: Gak tahu ini kenapa tadi jadi komplain. Aduh untungnya masih sabar Pak Adinya menunggu. Oke terima kasih banyak. Eh Pak Adi kalau bareng yang Pak Adi apa ya di rumah gitu kalau misalnya ketlingsut jadi bikin apa dicari-cari gitu apa sih?
2: Misalnya pengen pakai sesuatu barang tapi
0: iya benar-benar.
2: Ya daripada pusing suka kesana sini mondar-mandir capek ya kalau kita ini ya mending minjem tetangga dulu.
0: Oh gitu. Enggak maksudnya barang apa yang misalnya tadi ada yang misalnya Pak John ada korek dan ini korek dan lilin gitu. Lalu
2: kalau di dapur itu yang sering bermasalah itu ya peso.
0: Oh gitu, yang sering kali ketlingsut ya?
2: Ya karena naruhnya tidak pada tempatnya.
0: Tidak pada tempatnya betul.
2: Yang kumpahan malah ditaruh di tempat sampah. Gitu.
0: Waduh.
2: Iya, untung nggak kebuang kalau
0: oh, gitu.
2: Nggak punya peso.
0: Oh iya deh.
2: Padahal itu sepele tapi kan sangat berguna. Kan nggak mungkin motongin sayuran pakai sendok.
0: Itu. Waduh. Oh iya. Aduh, nah, kadang nyarinya itu, susah gitu ya.
2: Kita lupa. Nah, oh, pas iya. Kita butuh nyarinya. Satu RT di
0: sana. Gitu.
2: Nah, orang di
0: iya deh, baik. Baik, Pak Adi, terima kasih banget. Oke, baik. Pak Adi mau menirkannya yang mana nih? Yang tahun 90-an bersada.
2: Menanti kejujuran bisa.
0: Menanti kejujuran yang gong 2000 ya?
2: Betul.
0: Oke, menanti kejujuran. Oh iya. Menanti kejujuran. Mau dikirim?
2: Salamnya tadi ada Mbak Mawar Kuning ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan Mbak Novinya Mbak Rajar. Lalu Mbak ya ada tadi Bu Ali. Mas Dodi. Mas Dodi itu benar-benar loh pengalaman dari penyiar. Wah yang melanglang buana.
0: Gitu. Gitu ya.
2: Iya dulu kan di
0: jauh-jauh.
2: 88. Terus ada radio baru di Magelang itu 106,15.
0: Kok hafal ini Pak Edi?
2: Terus, waduh. Masih baru 99,5 ternyata dia juga masuk.
0: Oh gitu.
2: Dan waktu itu diem-diem pinter main sandiwara Mbak.
0: Oh gitu, keren ya, nih.
2: Penyakit itu kan, main sandiwara.
0: Iya, iya benar. Itu
2: sering berperan itu.
0: Wah, asik aku banget.
2: Aku dulu aku biarpun sekata dua kata pernah bertapa sama dia itu.
0: Oh gitu. Mungkin, di tempat lain gitu ya. Tapi mungkin udah lupa ya.
2: Aku dulu main ke kantornya pernah.
0: Wah, asik banget. Oh gitu.
2: Kalau ada yang saya tahu ada dua radio itu.
0: Oh iya deh.
2: 6,15 sama 9,5.
0: Mas Dodi kok gak diteruskan ini Mas Dodi?
2: Kalau di AM sudah 88.
0: Ini lagi dengerin lagi gemes ini. Mas Nodi.
2: Tahu ya gitu paling.
0: Iya. Dan hebatnya kalau Pak Adi tuh sampai ke angka-angkanya masih inget loh.
2: Ya kalau waktu di
0: okay.
2: 16 namanya bukan Dodi.
0: Oh, gitu beda ya berarti.
2: Itu Arman.
0: Arman.
2: Okay. Itu Dodi Armanda.
0: Oh, gitu.
2: Ya, kalau waduh. Waktu di
0: itu Kagolan. Waduh. Jadi kebongkar ini Mas Dodi ya. Alah ya.
2: Saya ngupain terus kalau suaranya Mas Dodi.
0: Oh gitu.
2: Makanya kemarin penasaran ternyata Mas Dodi yang itu
0: loh. Oh gitu.
2: Masih senyum-senyum tipis. Awas nanti kalau ketemu gitu.
0: Iya benar.
2: Tidak ada Pak Hasan Pleret.
0: Okay.
2: Selamat malam sehat selalu. Mas Budi Santoso yang punya Wonogiri. Bu Lilis yang punya pemendam. Pernah masuk ruang rindu. Selamat malam. Tapi kalau Indonesia Pekan sering WA ya sekarang.
0: Oh gitu ya.
2: Nah, kemarin waktu Mbak Dina Jalan Cipan juga WA loh.
0: Iya Bu betul. Bu Lilis.
2: Terus ada Bu Susi yang punya Nogoderto. Mbak Susi yang punya Nogine. Pak Andin juga yang sudah menghilang dari peredaran. Banyak kesibukan ya. Selamat malam, mudah-mudahan sehat semuanya. Ada Pak Beni yang punya Gandaria juga. Selamat malam. Ada Mas Tomat Bung Adam kalau menetor. Selamat malam Mbak Yeni Patro.
0: Kalau
2: masih menetor ya selamat malam. Terima kasih ya Mbak Dina.
0: Ya baik Pak Edi, terima kasih banyak.
2: Mbak Dina berarti sudah 14 tahun di area Jogja ya.
0: Wah. Yes. Pak Edi sampai hafal juga ya.
2: 12 kok masuknya.
0: Iya.
2: Iya, kalau Mbak Ria berarti 12 tahun.
0: Iya deh. Pak Edi sampai hafal semuanya ya.
2: Oke. Mbak Dina berarti. Kakak kelasnya Mbak Dina Mas Agus 2010.
0: Itu barengan Pak Edi, waktunya sama. Cuma ke panggung dulu kami berdua. Yang panggungnya RRI dulu.
2: Malah itu 2010.
0: Sama kok itu. Bareng.
2: Oh, berarti satu angkatan.
0: Iya, benar.
2: Oke lah, untuk semuanya sukses selalu.
0: Terima kasih ya.
2: Sudah selamat. Yang ke-81.
0: Aduh, luar biasa banget. Terima kasih loh Pak Adi. Selalu memberikan support. Oke. Okay.
2: Insyaallah. Iya. Sampai kapanpun kalau masih ada umur tetap menetor RR.
0: Aduh, amin. Terima kasih ya Pak Adi. Semangat selalu ya.
2: Itu susah dilupain.
0: Aduh.
2: Iya. Matur nuwun Mbak Dina.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi yang sudah bergabung ya. Luar biasa banget. Oke. Okay. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, selamat malam, Ruang Rindu. Nah, tuh, ngapain lagi ya? Ruang Rindu, selamat malam, sudah terhubung? Selamat malam.
3: Halo, Tina.
0: Akhirnya. Iya, apa kabar, Mbah Jadi?
3: Baik.
0: Oke, Mbah Jadi di Cangkring. Sehat-sehat ya. Wes sehut. Mbak Jadi, kalau punya barang yang kemudian kalau ketelingsut bingung apa sih?
3: Ada dua.
0: Oh, apa itu?
3: Pertama itu senter.
0: Senter. Nah,
3: senter sentolop itu.
0: Iya, sentolop. Enggak semua orang kenal istilah sentolop ya. Iya. Oke.
3: Gulai
0: Mas. Oh, gitu. Iya deh.
3: Yang satu itu, yang satu lagi Arik.
0: arit.
3: Iya.
0: Wah, favoritnya Mbak Jadi toh ngarit ini.
3: Arit.
0: Ketelingsut bingung ya.
3: Lempetke nang koro nonggone.
0: Oh, gitu. Nyarinya muter ya. Oh iya deh. Arit dan apa? Center.
3: Center.
0: Oh. Center
3: itu kalau masuk listrik itu.
0: Nah, gitu kebanyakan biasanya benda yang kadang dicari pada saat padam listrik ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Keramangi tandinya.
0: Bingung carinya. Oke, okay, Mbak Jadi. Terima kasih banget. Mau dengerinnya mana nih? Tahun 90-an ya.
3: Salah tingkah.
0: Salah tingkah. Oke, okay. Salah tingkahnya Yuni Syara ya?
3: Iya.
0: Salah tingkah. Oke, okay. Mau dikirim salamnya?
3: Salamnya untuk Mbak Warga Kuning tadi. Terima kasih. Siapa Hasan?
0: Oke.
3: Okay. Siapa lagi? Pak Beni. Andin. Lukus. Mbak Kristin. Mbak Ma. Ayas Prase. Nabu Tuti. Yayu Gulili. Bu Indra.
0: Oke.
3: Sudah tidak masuk Bu Indra.
0: Iya Bu Indra. Itu.
3: Pada kemarin balik lagi.
0: Oke.
3: Tangganya
0: aku. Oh gitu.
3: Iya. Tau goreng telurnya. Karena di badan aku ingin makan telur.
0: Tetangga lo padahal ya. Sama Mbak Jadi.
3: Iya.
0: Oke.
3: Itu semuanya saja.
0: Mas semuanya. Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mbak Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat ya. Dan untuk yang sudah terhubung dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Sudah terhubung Ruang Rindu, selamat malam. Aduh, mana ini suaranya, kok nggak ada. Ruang Rindu, selamat malam, sudah terhubung.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, apa kabar Mas Widodo?
4: Hampir frustasi.
0: Aduh, kok hampir frustasi? Lemonnya susah ya, masuk?
4: Susah, makanya maaf ya. Pengumuman bagi saudara-saudara bangsa dan
0: air. Aduh.
4: Nyon sewu, bagi Kanjeng Haji ke semua. Nganu mikirin makirakan yang kang wingke Gusti.
0: Wingke.
4: Nyesewu je.
0: Ada je masih dodo.
4: Kemprovios ni ko.
0: Kemprovios.
4: Saya tu ni ko.
0: Panjang
4: data ni pun bising data senarai sumber mawar. Je hari ulang tahun RRI diundang.
0: Oh, aduh.
4: Piagam dan
0: ngobrol langsung.
4: Dan uang. Jadi berapa sih gitu?
0: Ada aja. Iya tapi dari tadi teleponnya emang agak ini,
4: ya,
0: agak trouble juga kebetulan.
4: Koreksi ya Mbak Yu ini yang 58033 suka nut. Saya
0: gitu ya.
4: Pakai yang alternatif J.
0: Suka wah, itu ya nandanya sibuk padahal lagi nggak ada yang masuk ya. Oke, aduh, maaf ya Mas Widodo. Aduh, mohon dimaafkan teleponnya lagi ngadat-ngadat. Oke, baik. Mau mendengarkan lagunya apa nih?
4: Lagunya Yogyakarta saja yang sama. 90-an, Tom.
0: Iya, betul. Oke.
4: Terus, barang apa yang...
0: Kalau temanya yang, boleh. Temanya apa nih?
4: Barang apa yang anu? Ya, kunci.
0: Kunci.
4: Ada yang, itu ada benar. Kalau gelombangnya RRI Dompio ini saya bingung saya.
0: Iya, interkoneksi ya.
4: Iya, ya, ini agak Dompio ini. Saya bingung.
0: Okay.
4: Dompio dan bingung lagi kalau... udah ngebel nggak masuk-masuk itu gak bingung masuk, sekali
0: okay.
4: Soalnya benar ada Mbak Dina aja benar ada ciri khasnya kalau Mbak Dina kan continue maaf kalau yang punya yang lain itu dilepas jadi ini serius dilepas itu jadi beliaunya ngendiko lagu ada nganu dilepas gitu jadi nggak melayani pon pon gini ini serius nih jadi ini keunggulan anda benar
0: okay.
4: Tidak sepi, Bahlil.
0: Oke, mau kirim salamnya buat siapa ini, Mas Widodo?
4: Oke, untuk kagem Kanjeng Gusti Hadi ing Pundong. Selamat sih, wah data Anda sangat lengkap sih.
0: Kompet ya.
4: Dipun ingeti ingkang wingking Gusti sih.
0: Oke.
4: Besok itu harus diundang dapat para Mas Dharma ya. Dan saya mengucapkan itu, innalillahi, itu ibu narasumber yang di Wonok, apa?
0: Iya, ibu.
4: Iya, fotonya Mbak Dina Celing itu kemarin. Maya Rumantel.
0: Aduh.
4: Ya, amin. Ada lagi, ya. Kecik ini ke gondang dia, hati berseri dekat Mbak Dina. Ini itu aja. Salamnya Mbak Andin, Bu Mawar Kuning, Mbak John, dan semuanya aja. Sampun je, matur nuwun. Saya tunggu lagunya je.
0: Iya, baik. Terima kasih loh, Mas.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Widodo di Palekan. Terima kasih juga selalu kasih atensi yang luar biasa ya. Yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada yang bergabung mungkin? Oke. Iya, baik. Selamat malam.
5: Selamat malam, Tabi'un.
0: Oke, dengan siapa ini?
5: Dari Waikanan, ujung langnya Lampung.
0: Oh, gitu. Dengan siapa, Pak?
5: Dengan Beli Govinda.
0: Beli Govinda. Oke, ya. Di mana? Lampung ya?
5: Di Lampung, Waikanan, yang mana pada tanggal kemarin itu kena bencana untuk wilayah Lampung Selatan. Pastinya udah mendengar dan menonton ya.
0: Iya, iya. Sekarang udah baik-baik
5: saya
0: aja ya.
5: Sedikit ya. Apa dampaknya sampai di sana juga?
0: Oke. Baik. Nanti kita masuk di coupling yang lain ya, Pak, karena ini untuk request soalnya.
5: Iya.
0: Nanti daripada daripada yang antri banyak sekali.
5: Salam kenal untuk pendengar Pro 1 Yogyakarta di mana saja berada yang pertama kalinya.
0: Okay.
5: Kemarin sama beliau yang cowok, sekarang sama mbaknya.
0: Iya, dengan
5: kebetulan
0: Dina.
5: Juga sih, sebenarnya saya juga dibilangin mantan ya malu, dibilangin pernah siaran ya malu juga.
0: Oh gitu, wah seneng banget.
5: Iya, saya di SP RRI Waikanan Lampung saya.
0: Oke, 2014. Baiklah. Oke, Pak Govinda, malam hari ini mau mendengarkan lagu mungkin?
5: Kalau saya lagu nggak penting, yang penting bisa masuk gitu aja.
0: Oh, baiklah. Salamnya
5: kalau bisa
0: Mbak semuanya.
5: Panggil nama saja, jangan Pak, karena masih bujangan.
0: Walah, Govinda gitu.
5: Ya, Govinda atau Beli. Kalau Beli itu kan panggilan kakak dari saudara laki-laki.
0: Teman-teman di Bali ya. Oke. Iya, baik.
5: Nanti tak sering-sering
0: Mas
5: ikutan berkenalan dengan fan Yogyakarta yang ada di mana saja berada.
0: Terima kasih ya.
5: Hari ini ya. Untuk mbaknya, semoga sukses.
0: Amin. Amin.
5: Selalu sapa nama Beli Govinda.
0: Iya.
5: Cukup galu Pak Miarso.
0: Terima kasih sekali ya.
5: Kalau orang Jawa enggak bisa, kalau omong Bali bisa enggak?
0: Oh, gitu.
5: Ken-ken kabari kan enggak tahu
0: iya,
5: ya.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Govinda.
5: Saya mendengarkan lewat streaming
0: RRI
5: digital. Salam keakraban di udara. Dan sebentar lagi kan mau ulang tahun RRI.
0: Betul,
5: kan?
0: betul. Oke.
5: Okay. Iya, saya masih ingat karena saya 2014
0: iya.
5: 2019 pas COVID saya keluar gitu. Jadi terkesan untuk pernah jadi seorang penyiar.
0: Wah, asik ya.
5: Terima kasih untuk mbaknya selamat bertugas sekali di udara tetap di udara.
0: Terima kasih, selamat malam. Baik.
5: Selamat malam.
0: Iya baik, terima kasih sekali. Aduh, Mas Govinda yang sudah bergabung ya. Yang sudah gabung dalam Ruang Rindu, selamat malam. Oke, selamat malam.
6: Dimana selamat nih? Malam.
0: Ah, mana? Selamat malam juga dengan? Apa kabar ya. Juga yang sudah gabung ini ada ibu, ada ibu Satila ya?
6: Iya, betul.
0: Bu Satila, kabar baik ya? Saya semangat, Bu Satila.
6: Berkali-kali tidak termasuk.
0: Bu Satila, maafkan teleponnya nggak tahu ini rada-rada.
6: Iya, tapi berkali-kali nggak bisa masuk.
0: Oh gitu. Aduh, maafkan ya Bu Satila, rada ini teleponnya.
6: Iya.
0: Agak sulit, mohon dimaafkan.
6: Iya.
0: Silakan Bu Satila. Oke. Mau kirim salam, mau mendengarkan lagu apa?
6: Lagunya kalau bisa titip rindu buat ayah dari FSG Asik.
0: Oh, mau titip rindu buat ayah.
6: Iya.
0: Oke. Mau dikirim salamnya?
6: Salamnya buat Mawar Kuning, Mbak Kristin, Mbak Andin, Mas Ipul, Mas Dian, Mas Dodi, Mas Arti, Mbak Matri di Kokam.
0: Okay.
6: Mbak Ni, Mbak Pulis, Bu Tuti, Bu Nani, Pak Rimbang, Pak Uci Kreto, Mas Andi, Mas Rian. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat, semangat. Kagum Mbak Dina, Sepengaya Karyo, ngatas paripurna, tetap sehat, semangat.
0: Sehat semangat juga, bahagia ya, sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu ya pendengar. Temani untuk kebersamaan Anda, saya hadirkan untuk Ibu Ali. Ibu Ali di Pamekasan, ini dia. Kita ke lagu dulu untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan. Iya deh, Bintang di Hati dari Melly Guslo untuk Ibu Ali di Pamekasan. Nanti dirangkai juga untuk Mas Dodi di Pakulaman. Mas Dodi, Pergilah Kasih dari Krisya.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.

0: Misi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih

0: keluarganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati. Menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing. Bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Okay. Nah, sudah hadir untuk dua lagu yang temani untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk Mawar Kuning sudah hadir ya. Sanggupkah aku, dan juga untuk Mas Dodi yang hadir tadi, pergilah kasih. Baik pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta yang hadir malam hari ini dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak salah nih, lama banget ya suaranya enggak muncul. Apa kabar Mas Ardi?
1: Selamat malam Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Mas Ardi di Klaten Timur ya.
1: Menawi mboten kentut.
0: Mas Ardi kok lama banget ngilangnya, padahal setiap hari dikasih salam loh ini Mas Ardi.
1: Iya, makasih. Sehat Mbak Dina.
0: Alhamdulillah, Mas Adi juga tetap sehat, semangat ya. Kayaknya lagi sibuk banget ini Mas Adi.
1: Iya. Ya maklum namanya pengacara.
0: Waduh, bukan pengangguran banyak acara loh. Beda loh. Oke. Seneng banget ada suaranya Mas Adi nih.
1: Semoga kabar Mbak Dina malam ini baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehatnya.
1: Lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Aduh amin amin amin. Terima kasih sekali Mas Adi. Sehat, semangat, dan sukses juga ya buat Mas Adi di situ.
1: Amin, amin, okay. Amin. Baik. Masih kebagian lagunya enggak?
0: Aduh, ini tinggal 20 menit loh Mas Adi. Antrinya masih banyak banget.
1: Aduh.
0: Kayaknya harus ikutan dulu ya.
1: Ada pantun dulu buat Mbak Dina.
0: Terima kasih yang dikangenin pantunnya loh. Lainnya juga. Silakan Mas Adi.
1: Bawa sepeda warna oranye. Yang pasar tuku roti mari.
0: Asik.
1: Lama ndak jumpa Mbak Dina rasane kangen. Penyiar Pro 1 yang baik hati, tidak sombong ngangeni dan tidak mboseni.
0: Aduh. Terima kasih. Semoga saya enggak mboseni ya.
1: Enggak mboseni Mbak ya. Itu tadi pengacara tadi, jadi mau masuk itu udah.
0: Oke. Okay. Lagi banyak acara.
1: Iya.
0: Iya deh Mas Adi.
1: Oke, salam-salam ya Mbak ya.
0: Salam ya Mas Adi, lagunya ikutan dulu aja ya.
1: Ya udah ngikut aja dulu lagunya enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Anu salamnya buat Bapak Adi Pundung, Bunda Mar Kuning sama Mbak Nopi Cang. Brenglung cantik udah tidur kali ya Mbak ya?
0: Tadi barusan bergabung kok, belum nih.
1: Oh belum ya, yaudah. Semoga baik-baik sehat selalu. Bunda Kus Kendungan, Bunda Lipa Mekasan, Mbak Umi Telandaan, Bunda Satilah Wonosobo ya Mbak ya?
0: Iya, Bunda Satilah.
1: Bunda Molasi, Mas Widodo Palakan, Mas Ipulwates, Mas Dodi Pakualaman, Bapak Rimbang, Kimayang Sito, Bapak Pucing Reito, Mbak Jadi, Bapak Budi Santoso Wonogiri, Bapak Notendra Bekasi, Bapak Asyang Peret, Bapak Beni Gandario, Bapak Ahmad Pau Jinggarut, Bunda Indra Patean, Bunda Lilis Kumendaman, Bunda Matansis, Bunda Enes Intan Rayu ya Mbak ya, Bunda Nani Bantul, Bunda Pujiati, Mbak Christine Sorokrin, dan monitor Pro 1 semuanya aja ya Mbak ya.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Buat Mbak Dinanya. Matukes tetap sehat, semangat, bahagia.
0: Oke, okay, tetap sukses ya.
1: Jalan, jaga diri baik-baik. Selamat sampai rumah.
0: Aduh, amin. Terima kasih. Ditunggu loh kebersamaannya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ardi di Klaten Timur ya. Oke, okay, terima kasih untuk Mas Rianto di Jalan Matas KM 12,5 Gayam. Lagunya Hati Selembus Salju dari Jamal Merdan. Dan salamnya untuk Mbak Kakung Putri, Bu Maria Sukaisi, ada Pak Kandri, kemudian Mbak Kristina Puswasari, ada Mbak Enos Sintan Rayu, Bu Tuti, Bu Rayu, Bu Satila, Pak Kelik, Pak Bawang Joyo, kemudian Pak Beni, Mbak Andin, Mbak Lisanti, dan buat semuanya. Untuk Mbak Dina, sukses selalu. Oke, okay. Penampan terakhir sih kayaknya ya. Baik, kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Selamat malam. Gak ada suaranya. Selamat malam. Iya deh, mohon maaf ya, gak ada suaranya nih beneran. Oke, Mbak Christine apa kabar? Mbak Christine, terima kasih untuk Mbak Christine di Sorogenen. Titip rindu buat ayah, baiklah. Nanti dihadirkan untuk titip rindu buat ayah. Salamnya untuk Bumi, Bukus, Bu Mujiati, Pak Boji Kraito, Mbak Jedi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mas Marta, Mas Adi di Klaten, kemudian Mas Rianto, Pak Suharyono. Tambah salamnya untuk Pak Hasan, Pak Iskandar, kemudian Pak Rejo Susilo, Mbak Muslimin, oke. Pak Sukandri juga, baik, terima kasih sekali. Dan untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam, Mbak Dina.
0: Apa kabar juga?
2: Ya.
0: Ini yang ada di Tamsis?
2: Iya, betul, Mbak Dina.
0: Oke, dengan Ibu, siapa namanya, lupa aku?
2: Ama.
0: Ibu Ama ya? Kabar baik, Bu Ama?
2: Iya,
0: oke, terima kasih sekali, Bu Ama, di Tamsis.
2: Mbak Dina, kamu itu lama nggak bisa sih.
0: Kenapa?
2: Mama nggak
0: bisa
2: nyambung
0: gitu. Iya, ini Mama.
2: Sampai full banget.
0: Aduh, maaf sekali. Teleponnya nggak tahu rada-rada. Rada-rada susah, padahal beberapa kali berusaha dibetulin nih. Oke, tapi terima kasih akhirnya masih sabar menunggu ini. Mama silakan mau kirim-kirim salam.
2: Oke. Untuk Mama juga bilang salam. Oke.
0: Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar juga untuk Pak Budi Santoso, terima kasih. Salamnya untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Gus, ada Mbak Markuning, Mas Ipul, Pak Yono, Pak John, dan Mbak semuanya. Lagunya Vina Panduwinata yang September Ceria. Waduh, September Ceria. Vina Panduwinata. Okay. Dan apa kabar juga untuk Novi M276. Terima kasih ya buat Novi. Salamnya buat semua, tetap sehat, semangat, tetap bahagia juga. Oke, terima kasih sekali. Mas Widodo juga terima kasih sekali. Salam dari keponakannya. Baik, Mas Lukas ya. Oke, ini penelpon terakhir betulan ya. Iya, baik, yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat
0: sudah
3: malam.
0: Terhubung. Oke, selamat malam dengan?
3: Dengan yang bagian timur, Mbak.
0: Oh, apa kabar? Yang ada di Prambanan, Mbak Narti.
3: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mbak Narti.
3: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Oke, baik, Mbak Narti. Mbak Narti, silakan. Tinggal kirim salam aja, lagunya ikutan ya, Mbak Narti.
3: Iya, ya, lagu pantai, Mbak. Baru pulang.
0: Oke, silakan mau kirim salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat semuanya saja, Mbak. Semoga semuanya sehat.
0: Aduh, amin.
3: Mbak Dina yang sehat selalu.
0: Terima kasih sekali.
3: Lancarkan segala urusannya.
0: Aduh, amin, amin, amin. Terima kasih ya, Mbak Narti. Sehat, semangat, dan sukses ya.
3: Iya, Mbak. Kalau pulang
0: hati-hati
3: ya, Mbak ya.
0: Terima kasih ya. Bahagia selalu ya. Untuk Mbak Narti di situ.
3: Jelingan ya, bahagia selalu terus ya, Mbak ya.
0: Iya, amin.
3: Ya, kademen ya, Mbak Kementera.
0: Aduh, jangan kademen. Oke, terima kasih Mbak Narti.
3: Terima kasih Mbak Dina.
0: Iya, selamat malam. Oke, kita ke lagu ya pendengar menanti kejujuran. Spesialnya buat Pak Hadi yang ada di Pondong, Pak Hadi. Ini dia ditunggu ya Pak Adi, Gong 2000. Kemudian ada juga Salah Tingkah, spesialnya untuk Mbak Jadi yang ada di Cangkring. Untuk Mbak Jadi, Mas Widodo nanti ditunggu ya, Yogyakarta. Kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Tadi yang request hati selembut saldo.

Okay, salah tingkah Yuni Syara yang temani untuk kebersamaan Anda dan pendengar tinggal sedikit waktu lagi saya temani Anda pastinya dalam ruang rindu. Nanti kita akan ketemu teman-teman bersedia dan juga beberapa tips praktis, tips ringan begitu ya. Okay, salah tingkah tadi untuk Mbak Jedi dan kali ini untuk Mas Widodo yang ada di Palagan, Yogyakarta. Penuh bahagia untuk Anda pendengar.

pendengar, pastinya menemani kebersamaan Anda untuk jumpa kita di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga beberapa informasi dan juga tips praktis, tips ringan ya, yang temani kebersamaan Anda di edisi malam hari ini. Baik, Marion Jala yang hadir di intradengar Anda, sembari mungkin yang akan beristirahat ya, menangis tanpa

0: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIU. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Bedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Menemani kebersamaan Anda semoga menjadikan bulan yang penuh ceria, penuh bahagia juga untuk Anda ataupun keluarga. Baik pendengar, salah satu yang membuat kita bahagia, membuat kita ceria kalau untuk kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut bisa terpenuhi, dan salah satunya adalah dengan tidur yang nyenyak. Ya pendengar, karena tidur seringkali dianggap sebagai waktu pasif ketika tubuh beristirahat total dari aktivitas. Padahal di balik mata yang terpejam, organ-organ tubuh bekerja aktif menjalankan berbagai fungsi vital untuk melakukan pemeliharaan. Nah, apa saja? Ya, pada fase awal tidur, otak mulai membersihkan berbagai produk limbah metabolik yang menumpuk selama kita sadar. Sistem limfatik menyapu racun sisa aktivitas sel saraf untuk mencegah penurunan fungsi kognitif serta penyakit neurodegeneratif di masa depan. Selain membersihkan limbah, tidur malam merupakan jendela utama bagi otak untuk mengkonsolidasi memori dan juga informasi baru. Berbagai pengalaman ataupun juga pelajaran yang sudah ditangkap sepanjang hari dipilah, diatur, lalu disimpan ke dalam memori jangka panjang sehingga mampu meningkatkan konsentrasi. Nah, kalau begitu beralih ke sistem fisik. Tidur merupakan saat di mana tubuh memproduksi dan melepaskan hormon bertumbuh secara optimal. Hormon ini merangsang perbaikan jaringan otot yang rusak, mempercepat penyembuhan luka, serta membangun sel-sel baru yang sehat. Sistem kekebalan tubuh juga tidak tinggal diam dan memanfaatkan waktu malam untuk memperkuat pertahanan diri. Selama tidur, tubuh memproduksi protein khusus bernama sitokin yang berfungsi melawan infeksi, peradangan, dan stres. Untuk jantung dan pembuluh darah, mendapat kesempatan yang berharga untuk menurunkan tekanan serta memperbaiki diri. Detak jantung melambat dan tekanan darah menurun secara alami, memberikan istirahat yang sangat dibutuhkan oleh otot kardiovaskular sehingga menurunkan risiko hipertensi kronis serta menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang.

Oke, pendengar. Ternyata juga untuk abu vulkanik ini menjadi perbincangan di mana-mana begitu ya. Dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga berharap masyarakat menerima kehendak alam dengan ikhlas menyikapi maraknya erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia. Namun beliau mengingatkan agar kesiapsiagaan di daerah rawan tetap diutamakan. Terkait sebaran abu vulkanik dari erupsi gunung berapi di berbagai daerah, Sultan mengingatkan bahwa debu vulkanik mengandung material tajam yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka menurut beliau penggunaan masker menjadi langkah perlindungan diri. Dan untuk membersihkan abu vulkanik tentunya juga tidak bisa sembarangan karena justru berisiko tinggi bagi keselamatan dan kesehatan karena membuat partikel halus berterbangan. Jika sampai terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, maka akan membahayakan. Bila terkena air hujan, tumpukan abu vulkanik di atas atap rumah bisa mengeras seperti beton dan menjadi sangat licin. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan bagi warga yang hendak membersihkan atap permukiman mereka. Sultan mengkhawatirkan masyarakat yang kurang berpengalaman akan nekat memanjat atap untuk menyapu abu vulkanik, sehingga rawan mengalami kecelakaan terpeleset. Karena itu, teknik penanganan material erupsi

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Berikutnya adalah pengumuman lomba keluarga sehat. Pemenang pertama adalah keluarga Bapak Santoso. Silakan keluarga Bapak Santoso naik ke panggung untuk menerima hadiah. Pak, sebelum menerima hadiah, boleh wawancara sebentar? Menurut Pak Santoso, apa yang sudah dilakukan hingga bisa menang sebagai keluarga sehat, Pak?
3: Yang pertama, menjadikan sehat itu sebagai gaya hidup. Misalnya, terbiasa sarapan pagi dengan menu seimbang, terbiasa cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar, terus rutin memeriksakan kesehatan, hindari merokok, dan banyak hal lain. Yang intinya, kami menjadikan semua aktivitas kami ini sebagai gaya hidup.
2: Oke. Nah, ada tambahan dari ibu mungkin?
4: Untuk ibu hamil, jangan lupa memeriksakan kehamilannya, minum tablet tambah darah, bila sudah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan bila ada balita, jangan lupa timbangkan berat badan anak setiap bulan, sehingga tahu status gizinya.
2: Sehat itu gaya hidup. Lingkungan dan perilaku yang sehat dapat diciptakan dan dilaksanakan sendiri di semua segi kehidupan. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara nyata.

Alkisah, ada seorang yang sangat bahagia hidupnya. Ia sesungguhnya tidak kaya, juga bukan orang terkenal. Tetapi di masyarakat itu dikenal sebagai orang yang sangat bahagia. Suatu ketika, banyak orang ingin tahu rahasia kebahagiaan si pemuda itu. Ternyata pemuda itu mengatakan, "Aku memang hidup bahagia karena pesan ibuku. Sejak dulu, ibu memberiku saku dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Saku sebelah kanan rapat dan saku sebelah kiri tidak dijahit di bagian bawah. Setiap hari jika aku menemui hal-hal yang menyenangkan, ibuku menyuruh aku mencatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke dalam saku kanan. Sebaliknya jika aku menemui hal yang tidak menyenangkan, apapun menyangkut kehidupan ini atau sikap orang-orang, maka hal yang tidak menyenangkan itu kucatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke saku kiri. Setiap malam saya selalu membuka isi sakuku dan kubaca ulang. Selalu kubaca hal-hal yang menyenangkan karena kuperoleh dari saku sebelah kanan. Dan tak tersisa sejuil catatan pun hal-hal yang tidak menyenangkan hidupku. Itulah kata ibu yang menyebabkan kita bahagia."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar, berjumpa kembali dengan kami program A1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, Selasa 8 September 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Beragam acara menarik kami hadirkan di Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini. Dan Rifana Vin temani di Jogja pagi ini dengan beragam acara menarik juga tentunya. Pukul 8.39 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan Jogja Menyapa. Hadir juga sesaat lagi program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta setelah lagu berikut ini.

0: An Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah mabat. Pendengar, kembali berjumpa di program Mutiara Pagi Pro 1 dengan penuh semangat dan penuh kebahagiaan. Dan juga pagi kali ini Mutiara Pagi kami hadirkan dengan topik menarik, menjaga hak Allah. Dan juga pagi ini Anda bisa bergabung di 580333 ataupun 0811271111 dan melalui sambungan telepon Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita sudah terhubung bersama beliau, Ustadz Dr. Haji Irsadunas MAG, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi,
0: kabarnya sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Mas.
0: Alhamdulillah, penuh semangat penuh kebahagiaan Ustadz. Pagi kali ini kita angkat tema menarik, menjaga hak Allah. Kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo Ustaz.
1: Baik, terima kasih Mas Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa. Yuzhiru ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abadu wa rasulu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulil ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, dibangunkan dari tidur kita. Dan semoga hari ini menjadi hari yang baik bagi kita untuk menjalani hari-hari dan kegiatan pada hari ini. Salam dan salam senantiasa pula kita doakan kepada Allah agar selalu terlimpah kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan public figure bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita sudah berjanji akan mengikuti seluruh ajaran-ajaran Allah dan ajaran-ajaran Rasulnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sesuai yang disampaikan pembawa acara Mas Hanafi tadi, pagi ini kita akan mencoba membahas tentang tema tentang menjaga hak Allah. Satu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi, kita bacakan. Kata Nabi, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah, ihfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'im billah. Kata Nabi, wahai gulam. Gulam itu panggilan pada kesayangan. Ya, begitu. Wahai gulam, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati dia ada di hadapanmu. Jika engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau ingin memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Pendengaran yang muliakan Allah, ini sebuah hadis tentang bagaimana kita menjaga Allah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan apa yang dimaksud dengan menjaga hak Allah. Yang dimaksud dengan menjaga hak Allah itu adalah kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah dan tidak melampaui batas dari batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu maknanya. Nah, penjelasannya adalah apa yang dimaksud dengan menjaga itu seperti apa? Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Penjagaan yang pertama terhadap Allah itu adalah menjaga sholat kita. Sholat bagi kita umat Islam merupakan bagian pondasi dasar dalam beragama, maka penjagaan terhadap sholat ini merupakan hal yang paling mendasar pula bagi kita. Mendirikan sholat, terutama lima waktu, sholat lima waktu, itu adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Menunaikan sholat merupakan satu bukti bentuk keimanan kita kepada Allah. Dan meninggalkan sholat merupakan satu bentuk keingkaran kita terhadap Allah. Makanya orang yang sholat, orang yang tidak sholat, atau orang yang meninggalkan sholat, dia dinilai sudah keluar dari agama Islam atau murtad. Maka Nabi mengatakan juga dalam hadis yang lain, kata Nabi, Ra'sul amri al-Islam, wa'amuduhul sholat, inti atau pokok segala perkara itu adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Jadi sholat menjadi penyangga, menjadi tiang untuk berdirinya agama Islam. Jadi kalau orang tidak sholat, berarti dia sudah mematahkan penyangga itu atau meruntuhkan Islam atau sebagai sebuah agama. Dalam hadis lain, Nabi juga mengatakan tentang sholat ini, kata Nabi, awalu ma yuhasabu yawmal qiyamah as-sholat. Fa'in saluhat saluha kulluhu, fa'in fasadat fasadat kulluhu. Sholat adalah hal yang paling utama yang akan dihisab nanti di akhirat. Jika sholatnya baik, maka semuanya menjadi baik. Jika sholatnya rusak, maka semua menjadi rusak. Jadi maknanya adalah sholat merupakan hal yang paling pertama kali harus kita jaga dalam konteks menjaga hak Allah. Yang kedua adalah menjaga perut kita. Menjaga bagaimana jangan sampai kita memakan atau meminum sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam diri kita. Maka menjaga perut, menjaga makanan dan minuman di dalam kehidupan kita ini menjadi bagian penting dari penjagaan hak Allah. Dalam surah Al-Mu'minun 51 Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu saliha, inni bima ta'maluna alim. Hai rasul, para rasul, makanlah dari makanan yang baik, thayyib, dan kerjakanlah amal soleh. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada para rasul dan termasuk kita sebagai umat Rasulullah untuk memakan makanan yang halal dan baik dan beramal soleh. Maka penyebutan di dalam ayat ini memakan makanan yang halal dan beramal soleh itu mengandung makna bahwa ada hubungan kaitan yang erat antara makanan yang kita makan dengan amal soleh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Maha Sanafi, itu sekedar pembuka terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta pagi kali ini di program Mutiara Pagi 580333. Kami persilakan untuk bergabung, bertanya, berinteraksi bersama Ustadz pagi kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Nafi?
0: Alhamdulillah, Bu Nani sehat juga.
2: Alhamdulillah sehat juga Mas Nafi.
0: Monggo Bu Nani yang ingin ditanyakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nani?
2: Alhamdulillah Ustadz sehat-sehat ya Ustadz. Ini sholat itu kan yang sama dan itu gak bisa ditawar Ustadz ya. Ada yang bagus, tapi kan sholatnya kebakaran nilainya. Ini bagaimana orang tua, kan banyak orang tua dulu yang tidak sholat. Ya istilahnya sangkapin. Bagaimana apakah hilang begitu? Jadi cuman Islam aja Ustadz tidak sholat. Kan banyak yang seperti itu, ini bagaimana kita sebagai anak menebusnya? Apakah bisa ditebus atau kita hanya bisa mendoakan? Karena kalau orang tua sudah meninggal kan sudah terputus, kecuali anak yang saleh. Bagaimana orang tua yang, banyak orang tua yang tidak saleh, dan ketika ada anak yang mampu untuk membacakan hadis pun katanya kalau dulu nggak sholat, ada orang mengatakan nggak perlu karena dia nggak sholatnya, seperti bagaimana. Terus kedua tentang yang subhat tadi kan, kalau yang subhat kita tahu ya, yang haram tahu, yang halal tahu, yang subhat ini kita keraguan karena subhat cenderung ke haram. Ini bagaimana kalau itu berbentuk makanan kan? Kita buat tidur, tapi kalau dimakan melakukan. Kalau kita nggak makan, berarti kan orang lain juga nggak boleh makan. Ini bagaimana dengan makanan yang subhat, Ustaz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani dari Bantul sudah bergabung pagi ini di program Mutiara Pagi Pro 1. Kita sapa kembali di belakang telepon yang sudah ingin bergabung berdering-dering di 580333. Di kesempatan pagi kali ini kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Yang kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah, sehatipun tiang sepuh pun syukuri, bisa kederek tausiah pagi dateng RRI Pro 1.
0: Jee,
3: panjenengan sekeluarga, Pak Ustadz sekeluarga, kru RRI, ugi pendengar sianipun pinaringan sehat selalu.
0: Amin. Ya, monggo, Eyang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Siti?
3: Alhamdulillah, pinaringan sehat, mugi panjang sekeluarga, ugi pinaringan sehat nggih Pak Ustaz.
1: Amin, amin.
3: Ini Simbah Uti Siti mau tanya tentang apakah hadis kutsi ini betul, yang artinya begini. Jadi judulnya kan terlalu banyak bertanya. Begini Pak Ustaz. Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu senantiasa bertanya, apa ini, apa itu, sampai-sampai mereka mengatakan, inilah Allah yang telah menciptakan makhluk, tapi siapakah yang menciptakan Allah sendiri? Hadis kutsi riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Awam Awanah yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Saya mau jelaskan tentang hadis kutsi ini. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penelpon penanya sudah bergabung di Mutiara Pagi Pro 1. Ustadz, kita akan jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak, Ustadz.
1: Baik, Mas.
0: Pendengar, jadi kemana-mana tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithu hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih bersama kami di program Mutiara Pagi Pro 1 dengan topik Menjaga Hak Allah bersama Ustaz Dr. Haji Irisa Dunas MAG, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustaz, pagi kali ini tadi sudah bergabung melalui WA Pro 1 ada Bu Nani dari Bantul terkait dengan sholat adalah tiang agama, tidak bisa ditawar. Bagaimana banyak orang tua dulu yang tidak bisa sholat namun Islam, dan bagaimana yang bisa dilakukan anak keturunannya. Ada juga yang halal dan haram, kalau yang subhat bagaimana ini cara mengetahui apa yang harus dilakukannya. Yang Siti, hadis Qudsi terlalu banyak bertanya, nah terkait dengan hadis yang dibacakan yang Siti tadi. Monggo Ustaz untuk menanggapi di kesempatan pagi kali ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, makasih Mas Hanafi. Tadi yang pertama Bu Nani ya, pertanyaannya tentang orang tua yang meninggalkan sholat. Nah, ini terbalik ya Mas Hanafi. Biasanya anak meninggalkan sholat, ini orang tua yang meninggalkan sholat. Kalau anak meninggalkan sholat, itu kewajiban orang tua mengingatkan. Makanya Nabi sudah menjelaskan, kapan anak itu mulai diajarkan sholat? Sejak kecil, ya. Bahkan kalau sampai umur 7 tahun belum sholat, boleh dipukul. Tapi bukan dengan kekerasan. Maksudnya itu dinasehati dengan cara yang lebih baik. Gitu. Nah, tapi kalau orang tua yang tidak sholat, nah ini terbalik. Anaknya sholat, orang tua tidak sholat. Nah ini memang luar biasa ini. Jadi kalau bisa kita katakan, peristiwa yang luar biasa dalam sebuah keluarga, ada anak yang sholat, orang tua tidak sholat. Nah ini gimana caranya? Jadi anak memang harus berbakti kepada orang tua, ya. Bahkan ketika orang tuanya kafir, anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tua, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, anak boleh menasihati orang tua atau mengingatkan orang tua dengan cara yang baik, bil ma'ruf kata Al-Quran. Jadi bagaimanapun orang tua itu, bahkan kafir sekalipun orang tua itu, tetap anak harus berbakti kepada orang tua. Jadi kalau ingin mengingatkan tentang agama, contoh tentang sholat, bisa silakan dilakukan, tapi tetap dengan cara yang baik. Karena tidak ada kewajiban anak sebenarnya terhadap orang tua. Yang ada itu kewajiban orang tua terhadap anak. Tapi kewajiban sebagai umat Islam adalah berdakwah. Ya, kita semuanya ini umat Nabi Muhammad punya kewajiban berdakwah kepada siapapun, termasuk anak berdakwah kepada orang tua. Cara dengan cara yang baik, dengan bil ma'ruf kata Nabi, kata Al-Qur'an. Jadi begitu Bu Nani, tetap silakan anak yang punya orang tua yang mungkin meninggalkan sholat, ya, tetap teruslah berusaha mengingatkan orang tuanya supaya sholat, jangan meninggalkan sholat dengan cara yang baik. Jangan sampai orang tuanya tersinggung oleh ucapan-ucapan anaknya. Itu yang harus dijaga. Itu namanya bil ma'ruf. Yang kedua tadi Bu Nani mempertanyakan tentang makanan yang

0: ambillah yang kamu tidak ragu. Nah, di antaranya yang sobat itu ya, nanti bisa dilihat ya, makanan yang mengandung gelatin. Nah, ini biasanya subhat ini ya. Gelatinnya apa? Karena ada gelatin dari tumbuh-tumbuhan, ada gelatin dari hewan. Biasanya gelatin dari hewan itu dari babi. Ya, atau makanan yang dibeli dengan uang yang tidak jelas juga. Uangnya haram apa halal. Nah, itu juga masuk subhat ya. Atau yang tidak ada informasi halal dalam makanan itu. Tapi tidak otomatis haram. Berarti tidak jelas subhat. Nah, kalau mau, ya silakan dicari informasi makannya halal apa tidak. Karena tidak ada tanda halalnya. Nah, itu diantara. Atau makanan yang disembelih tidak dengan syariat Islam. Nah, itu diantara yang subhat. Jadi, tugas kita adalah, kalau yang subhat kita tidak tahu, ragu, tinggalkan. Kalau mau, cari informasi tentang makanan itu. Jadi, pastikan yang kita makan adalah sesuatu yang halal. Agar begitu untuk Bu Nani ya. Yang kedua tadi Ibu Siti tentang ya ada orang-orang yang banyak bertanya ya, dulu seperti itu ya, wajar yang banyak bertanya, tapi kadang-kadang banyak bertanya, pertanyaannya melewati batas begitu. Nah, ini dalam sebuah hadis memang pernah diceritakan seperti itu. Jadi kata Nabi, ya'tis syaitan ahadakum fayakul man khalaqa kaza, man khalaqa kaza, hatta yakulu man khalaqa rabbak, fa'iza balagahu wal yasta'iz billah wal yantah. Dan Nabi, setan datang kepada salah seorang di antara kalian, lalu dia berkata, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai-sampai akhirnya dia berkata, siapa yang menciptakan Tuhanmu atau Allah? Apabila seseorang telah sampai pada pertanyaan itu, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. Jadi dalam hadis ini dikatakan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bersumber dari setan, kata Nabi. Jadi kalau kita punya pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang kadang-kadang sudah tidak mampu dipahami, ditangkap oleh akal kita, maka lebih baik kembalikan kepada Allah. Karena tidak semua hal dunia ini bisa dijawab oleh akal manusia. Dan kata Allah, ilmu Allah itu luas sekali. Allah berikan kepada manusia itu hanya sedikit. Ya. Hanya sedikit. Jadi banyak hal yang manusia tidak tahu. Apalagi hal-hal yang berkait dengan Allah. Nah, kita diperintahkan, berfikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan berfikir tentang zat Allah. Dan ciptaan Allah silakan bertanya, kenapa gunung didirikan Allah seperti itu? Kenapa tidak tumbang? Kenapa ini? Dan silakan pertanyaan tentang makhluk Allah. Tetapi jangan sampai ada pertanyaan tentang zat Allah. Karena itu kata Nabi dia disebutkan itu adalah pertanyaan setan untuk mengganggu manusia, untuk melemahkan iman manusia. Jadi kesimpulannya adalah bertanya itu boleh, bagus, tetapi pertanyaan yang sanggup dipahami oleh akal manusia. Tetapi jangan pernah bertanya tentang sesuatu yang luar akal manusia, apalagi bertanya tentang zat Allah. Dan kenapa begitu Mas Hanafi?
1: Baik Ustaz, terima kasih sudah menjawab para penanya pagi kali ini di program Mutiara Pagi. Kami berikan kesempatan kembali untuk bergabung bersama kami di 580333. Di WA Pro 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi di Wonogiri, apakah Allah mempunyai berbagai macam hal-hal yang diberikan kepada manusia Ustaz? Seperti halnya kewajiban manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hanafi.
1: Ji, dengan siapa di mana?
2: Pak Bambang, Mas Hanafi.
1: Ji, Pak Bambang, selamat pagi. Sehat, Pak Bambang?
2: Alhamdulillah, sehat. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Bambang?
2: Cintanya ini pertanyaannya, kan

0: ilmu Allah itu dua, katanya ya ustaz-ustaz itu, yang namanya wahyu itu Al-Quran dan hadis yang sahih, yaitu bagi orang yang beriman dan seluruh alam. Ilmunya sudah dijelaskan di Al-Quran. Yang saya tanyakan, kalau orang itu jelas ada condong serakah, iri, dengki, pokoknya jenis itu yang tidak baik-baik, itu pasti ada di dalam hatinya, walaupun sekecil apapun pasti ada itu di dalam hati orang. Nah, kalau menghindari yang sejenis itu dan istilahnya itu mendolimi sesama orang dan terutama diri sendiri, itu kiat-kiat apa yang dibangun di jiwa manusia, di hatinya itu, biar terhindar rasa seperti itu? Yang pertama itu yang saya, yang kedua kan jelas hadis dan Al-Qur'annya tuntunannya, kalau digabungkan di dalam Al-Qur'an dan hadis itu ada, dan orang itu mengambil yang tidak dari sumbernya, maksudnya ya Al-Qur'an, mungkin Al-Qur'an abal-abal palsu, itu apakah jadi amal jariah nanti bisanya di, maksudnya di surganya itu apakah amalnya sia-sia kalau dijalankan di dunia dan di alam ini? Terima kasih, mohon jelasannya.
1: Baik, dua penanya sudah bergabung. Kami persilakan untuk menjelaskannya, Ustaz. Monggo.
2: Baik, terima kasih Mas Hanafi, dari Pak Budi dan Pak Bambang ya. Yang pertama tadi dari Pak Budi tentang kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada manusia. Ya, ini bagian dari perintah Allah, itu adalah kewajiban bagi manusia semua ya. Maka tadi hadis yang dibacakan oleh yang ditayangkan oleh radio tadi dari Mas Hanafi, takwa itu apa? Takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Nah, melaksanakan seluruh perintah Allah itu adalah kewajiban manusia kepada Allah. Nah, tadi kita sebutkan, menjaga Allah yang pertama kali dan yang paling utama kali yang harus kita lakukan adalah melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat. Dan semua ibadah itu adalah perintah Allah yang diwajibkan kepada manusia. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik, berbuat jujur, berbuat dan seterusnya. Itu semua adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia karena itu adalah perintah Allah. Dan sebaliknya, kita dilarang melanggar larangan Allah atau jangan melakukan apa yang Allah larang. Jadi, kewajiban kita melaksanakan perintah Allah dan juga kewajiban kita meninggalkan larangan Allah. Itu semua kewajiban. Perintah Allah laksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Itulah kewajiban kita sebagai manusia. Dan semuanya sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan juga dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Jadi tugas kita sekarang adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Dan yang paling utama adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu perintah langsung oleh Allah kepada Nabi. Jadi satu-satunya perintah Allah yang Allah wajibkan kepada manusia adalah sholat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi ketika Isra Mi'raj. Nah, karena itu untuk Pak Budi. Kemudian yang Pak Bambang, ada dua ini tentang Al-Quran dan hadis. Ya, karena memang Nabi sudah mengatakan tentang dua sumber dalam beragama Islam, sumber ajaran Islam itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Kata Nabi, taraktu fiku amrain lan tadillu ila masaktum bihima Al-Quran wa sunnatu Rasulillah. Aku tinggalkan dua perkara, dua petunjuk bagi kalian, yang kalian tidak akan tersesat kalau kalian menggunakan dua petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi memang Al-Quran Hadis itu harus digunakan bersamaan. Tidak boleh ada orang hanya mengamalkan Al-Quran, tidak menghadis, itu tidak boleh. Itu salah, keliru. Ya. Atau ada orang hanya mengamalkan Hadis, tidak Al-Quran, itu lebih parah lagi, lebih salah lagi. Yang benar adalah dua petunjuk Al-Quran Hadis itu merupakan satu kesatuan yang harus kita jadikan petunjuk pedoman di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi ada dikatakan tentang bagaimana orang yang punya kecenderungan kepada yang buruk gitu. Nah ini ya harus ada kesadarannya dan kita harus paham ilmu tentang kehidupan ini, tentang akhlak gitu. Ya bagaimana tentang hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, bagaimana pula ada hal-hal yang buruk harus kita tinggalkan. Itu harus kita pahami, harus kita pelajari, harus kita pahami. Hanya kalau kita sering-sering mendengarkan pengajian, hati kita akan semakin terasah, hati kita akan semakin mendapat ilmu, sehingga kita bisa menata hati kita itu, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita lakukan. Kemudian, ya ini, ada orang, apa yang tadi disebut oleh Pak Bambang tadi, Al-Quran abal-abal ya. Mungkin kesalahan di dalam memahami sumber agama. Jadi kita harus pastikan, maka belajarlah kepada ya mungkin para ustadz, para kiai, para ulama yang paham agama. Sekarang ini banyak orang belajar kepada YouTube. Jadi sering mendengarkan YouTube, kadang-kadang yang dengarkan salah. Kemudian dia mengatakan di YouTube seperti itu. Nah ini bisa terjadi kekeliruan di dalam beragama. Jadi akan lebih baik kalau mau belajar agama, belajarlah kepada ahli. Yang mungkin ustadz, mungkin pak kiai dan lain sebagainya. Yang kita yakini memang ustadz dan kiai atau para ahli agama itu adalah orang yang betul-betul paham tentang agama. Biar tidak tersesat dalam menjalankan agama. Kira-kira begitu Mas Hanafi.
1: Terima kasih sudah memberikan ilmunya kepada para pendengar Prosatu dari Yogyakarta. Masih ada yang bergabung di kesempatan pagi kali ini. Kita dengarkan Ustaz. Ini dari voice note Pak Beni di Gandaria. Kita dengarkan di kesempatan kali ini di Prosatu dari Yogyakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz dan Mas Hanafi. Mas Hanafi dan Pak Ustadz, mohon diberi penjelasan tentang surat Ali Imran ayat 26. Menika kemawon Mas Hanafi dan Pak Ustadz, awit paringi pun penjelasan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Pak Beni yang ingin penjelasan terkait dengan surah Ali Imran ayat 26. Apakah juga ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Ustadz? Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi.
1: Ji. Husri. Sehat Bunda kabarnya?
4: Alhamdulillah, semoga semuanya sehat.
1: Monggo Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Sri.
4: Mendirikan sholat sama menegakkan sholat. Yang kedua, kalau ada orang katanya Islam tapi tidak sholat, apa betul dikatakan orang kafir Pak Ustaz? Sedangkan saya pernah mendengar dengan mengafir-ngafirkan orang. Bisa mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya sudah bergabung. Monggo Ustaz untuk menanggapinya.
2: Baik, makasih Mas Hanafi. Yang pertama Pak Beni tadi, Ali Imran ayat 26 ya. Ini kalau kita baca ayatnya, Coba kita baca ayatnya, ditanyakan Pak Beni ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzil mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Al-Imran ayat 26. Allah berkata di situ, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan itu dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, orang hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kewajiban, sesungguhnya engkau maha kuasa. Ya, ini kalau kita lihat ya, ayat ini tentang bagaimana Allah mengatur semuanya itu dalam kehidupan manusia, termasuk siapa yang akan menjadi orang-orang terpilih di dalam kehidupan manusia itu. Ya, kalau kita sebut pemimpin, nah ini yang dimaksud di sini, pemimpin itu bisa pemimpin sebuah negara atau yang lebih kecil dan seterusnya. Tapi yang penting kita pahami di sini, nah ini adalah sesuatu yang kita miliki itu hanyalah sebentar. Ya, bahkan disebut di sini, kalau disebut di sini raja, kerajaan, kekuasaan, apapun yang kita miliki itu hanya sebentar. Dan bagi Allah itu mudah sekali, ya, mengangkat seseorang menjadi terbaik, menjadi mulia, dan menjatuhkan seorang menjadi hina juga gampang bagi Allah. Itu yang disampaikan oleh ayat ini. Jadi dalam kehidupan ini, makanya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita harus selalu menjaga diri kita. Dan harus yakin semua Allah berikan itu adalah bagian dari rencana Allah untuk kita. Bisa jadi Allah merencana kita menjadi yang terbaik, jadi pemimpin. Itu adalah atas izin Allah. Maka jangan sombong begitu. Jadi kalau ada di antara manusia, Allah berikan kesempatan menjadi yang terbaik, pemimpin seterusnya, kemudian sombong, ya ingatlah suatu saat Allah akan ambil itu dengan sedetik, ya, sekejap. Jadi ada orang yang kita lihat sekarang menjadi pemimpin, tapi besok sudah selesai. Karena Allah yang melakukan semua itu. Allah angkat dengan mudahnya, Allah jatuhkan juga dengan mudah. Begitu untuk pertanyaan dari Pak Beni, ya. Kemudian Bu Sri tentang mendirikan sholat, ya. Jadi ada orang melaksanakan sholat, ada orang mendirikan sholat. Itu memang beda, ya. Melaksanakan sholat itu ya sholat apa kewajibannya itu. Ya, sholat lima waktu, ya, subuh dilaksanakan, zuhur dilaksanakan, asar dilaksanakan, maghrib dilaksanakan, isya, semua selesai. Itu melaksanakan sholat. Mendirikan sholat adalah bagaimana orang-orang yang sholat itu bisa memaknai sholat itu dalam kehidupannya. Itu mendirikan sholat. Jadi ada dampak dari sholat itu kepada diri orang itu. Karena kata Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah itu mendirikan sholat namanya. Setelah sholat, dia harus terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kalau tidak, berarti dia tidak mendirikan sholat. Dia hanya melaksanakan sholat. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita sholat, harusnya ada hal yang kita lakukan sebagai dampak dari sholat kita itu, yaitu meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Saya kira begitu, Mas Hanafi.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Sebelum kita akhiri mutiara pagi kali ini, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Ustaz?
2: Ya, makasih Mas Hanafi. Sebenarnya ayat tadi atau hadis yang kita bacakan di awal itu penjelasannya masih panjang itu, tapi kalau semua kita jelaskan cukup, tidak cukup waktu. Ini saya tambahkan penjelasannya dari awal tadi. Menjaga hak Allah, pertama menjaga sholat kita, kedua menjaga makanan kita, yang ketiga menjaga lisan kita. Ya, lisan kita ini luar biasa, ya. Ucapan yang kita berikan, yang kita keluarkan, kalimat yang kita keluarkan itu kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Ya, ada orang mengatakan begitu. Kalau pisau melukai badan, tangan, itu tinggal dikasih obat bisa sembuh. Tetapi ketika mulut kita, lisan kita mengeluarkan kata-kata yang tajam, yang menyakitkan, itu gak bisa diobat dalam waktu sekejap. Makanya kata Nabi, menjaga hak Allah di sini adalah juga termasuk menjaga lidah kita, menjaga lisan kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Makanya ada hadis Nabi yang berikut mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir itu, dia akan berkata yang baik-baik saja atau lebih baik dia. Jadi, dan di era apa istilahnya digital sekarang ini, kita kadang-kadang tidak berucap dengan mulut, tetapi berucap dengan tangan, ya. Ya, sekarang lewat media medsos sekarang bisa melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain, ya. Membuli orang lewat medsos, WA dan seterusnya itu bisa terjadi yang dulu tidak pernah terjadi. Jadi kalau kalimat falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah mengatakan yang baik atau diam, bisa dipahami, hendaklah kalian menyampaikan hal-hal yang baik saja di medsos itu, kalau tidak lebih baik dia. Kira-kira begitu Mas Hanafi.
1: Ustaz, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Ustaz RRI Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan Ustaz menjadi kebermanfaatan fiddini wa dunya wal akhirah. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hanafi. Sehat selalu.
1: Kunder sami-sami Ustaz. Baik pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: erupsi ini sangat perlu kita waspadai karena di sana itu bukan hanya ada debu tapi juga ada silika yang menjadi bahan dalam pembuatan kaca itu. Jadi memang sangat berbahaya dalam ekosistem penerbangan.
1: Itu. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama. Dan kemudian ini persoalan hal-hal seperti ini ternyata juga sudah masuk di ranah-ranah sekolah. Nah, ini sekolah ini juga sudah mulai nampak.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, dua bandara di DIY harus membatalkan aktivitas penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. DPRD Bantul menyoroti perubahan pola penularan HIV di DIY yang berdampak pada peningkatan kasusnya. Bersama saya Rifa Hanafi, inilah Warta Pagi selengkapnya

0: Aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai Citilink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan AFSEC untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
3: Biasanya kan ada mitigasi itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan paling nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
2: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.
0: Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau sebabkan 45 penerbangan di Bandara Yogyakarta International Airport ke Jakarta dibatalkan pada 6 hingga 7 September. General Manager JIA sebut abu vulkanik berisiko bagi penerbangan meski hasil papar tes di bandara masih negatif. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
4: Sejak kejadian tanggal 6 September, itu penerbangan yang cancel karena kejadian Krakatau, 14 penerbangan datang, 16 penerbangan yang berangkat, itu dengan tujuan Jakarta.
5: Dampak aktivitas vulkanik Gunung Krakatau turut dirasakan oleh sektor penerbangan di Yogyakarta International Airport atau YIA. General Manager PT Angkasa Pura YIA, Muhammad Tamrin, mengatakan sejak peristiwa tersebut, jumlah penerbangan tujuan Jakarta terpaksa dibatalkan. Tercatat 30 penerbangan untuk keberangkatan dan juga kedatangan mengalami pembatalan pada tanggal 6 September. Sementara itu, hingga tanggal 7 September siang, 15 penerbangan yang dibatalkan. Abu vulkanik, jelas Tamrin, sangat berisiko untuk dunia penerbangan karena mengandung debu halus dan juga silika yang merupakan bahan baku kaca. Kendati demikian, hasil paper test yang dilakukan di YIA pada saat ini menunjukkan hasil negatif. Artinya, belum ditemukan adanya endapan debu vulkanik di kawasan bandara YIA.
4: Erupsi ini sangat perlu kita waspadai karena di sana itu bukan hanya ada debu tapi juga ada silika yang menjadi bahan dalam pembuatan kaca itu loh. Jadi memang sangat berbahaya dalam ekosistem penerbangan.
5: Tamrin menjelaskan, seluruh fasilitas dan juga alat produksi berada dalam kondisi aman serta siap beroperasi selama 24 jam penuh.
4: Juga berdasarkan sampai dengan laporan tadi pagi untuk paper test, hasilnya untuk di Bandara YIA masih negatif. Jadi tidak ada debu akibat erupsi vulkanik. Jadi kami secara operasional ready memberikan layanan 24 jam. Jadi saat ini kami ready untuk menampung pesawat-pesawat yang harusnya landing di bandara yang lagi di close. Bandara ya siap 24 jam untuk menerima mereka.
5: Meski demikian, Tamrin mengimbau seluruh calon penumpang tujuan Jakarta untuk tetap berhati-hati hingga memantau perkembangan informasi resmi selama proses penyesuaian jadwal penerbangan. Manajemen berkomitmen memberi pelayanan optimal demi keamanan dan kelancaran operasional penerbangan.
0: Sebagai dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta yang beralih ke kereta api. Berita selengkapnya bersama Rosian Anwar.
6: Tapi memang beritahuan itu akhirnya mendadak gitu Mas, di Cipto ya?
7: Iya, dari maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah baru sampai
8: badan. Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
7: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
6: Jam berapa tadi Mas?
7: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
8: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
9: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
8: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pendengar, letusan Gunung Anak Krakatau mengingatkan kita pada potensi bencana vulkanik di Indonesia. Abu vulkanik, gelombang tinggi hingga tsunami bisa menjadi dampak yang perlu diantisipasi bersama. Lantas, langkah apa yang paling penting dilakukan masyarakat dan juga pemerintah untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau agar kerugian bisa diminimalkan? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
10: Halo, nama saya Ana, aslinya Demak, saat ini sedang magang di Jogja. Pengalaman terkait gunung erupsi saya belum pernah. Tetapi yang saya baca terkait adanya erupsi seperti itu, kita harus berjaga-jaga dengan menggunakan masker, terus menggunakan kacamata, dan jangan keluar rumah kalau bisa, karena debu yang dihasilkan dari erupsi itu sangat tipis, yang mana itu bisa mengganggu kesehatan kita juga.
11: Halo, nama saya Yoga Dwi Santosa. Saya tinggal di Jogja, daerah Jalan Wonosari. Saya agak prihatin dengan kondisi saat ini yang di mana-mana banyak bencana. Saya antisipasinya mengurangi aktivitas di luar dan saya antisipasinya tidak pergi ke yang rawan bencana. Kalaupun terjadi erupsi, saya juga harus memakai masker.
12: Ya, saya Ibu Vita di Sambirejo, Prambanan, Jogja. Saya dengar tuh berita tentang gunung api meletus ya. Saya juga di Jogja ini jadi was-was begitu. Jadi saya mempersiapkan masker untuk anak saya kalau ke sekolah. Dan ya semoga bencana ini cepat berlalu biar kita semuanya tenang dan anak-anak semua hidup sehat.
0: Pendengar, erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi selama 4 hingga 6 September 2026 mengakibatkan sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Bagaimana bahaya dari abu vulkanik dan upaya mitigasi serupa? Apa yang bisa dilakukan? Kita simak wawancara singkat Prima Psari dengan dosen Departemen Geografi Lingkungan Fakultas Geografi UGM, Jaka Marwasta berikut ini.
13: Pak Jaka, ini berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Ternyata ini juga berimbas, Pak Jaka, pada abu vulkanik yang kemudian juga tersebar di beberapa wilayah. Nah, kita ingin tahu ini, Pak, dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang perlu kita waspadai bersama juga ini. Silakan, Pak Jaka.
14: Iya, terima kasih. Jadi prihatin kita bahwa Gunung Anak Krakatau itu sedang erupsi dan ternyata erupsinya cukup signifikan dan dia menghasilkan abu vulkanik yang terdiri dari partikel, biasanya potongan halus batuan itu, kemudian juga kaca vulkanik dan kristal mineral yang tajam, yang sangat abrasif. Jadi beberapa bahaya bagi kita, terutama yang pertama dari sisi kesehatan manusia, jelas-jelas abu vulkanik ini nanti bisa mengganggu pernapasan atau istilahnya ISPA ya, karena dia mengandung partikel yang sangat halus, biasanya kita sebut dengan PM2,5 dan PM10. Kemudian ini beresiko terutama bagi iritasi saluran pernafasan. Akibatnya nanti mungkin batuk, mungkin sesak nafas, dan juga memperburuk penderita asma terutama. Kemudian juga iritasi mata. Jadi karena teksturnya yang tajam, ya, seperti pecahan kaca tapi ukuran mikro, sehingga nanti akan bisa menyebabkan konjungtivitas, juga rasa terbakar ya di dalam mata, dan juga hati-hati kalau sampai dikucek gitu bahasa Jawanya, itu bisa menimbulkan goresan pada kornea dan ini bisa menyebabkan kebutaan. Jadi ada pernah teman saya fotografer naik helikopter gitu, dia kena pecahan abu vulkanik ini juga, kemudian akhirnya mengalami kebutaan. Lalu juga iritasi kulit, jadi kalau abu vulkanik ini bercampur dengan keringat yang sifatnya asam, itu nanti akan menyebabkan ruam kulit. Jadi itu beberapa dampak dari kesehatan manusia jika terkena paparan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini. Kemudian juga tidak kalah penting adalah dampak terhadap lingkungan. Jadi terutama kita harus hati-hati, ini bisa menimbulkan pencemaran air dan tanaman. Jadi abu vulkanik ini merupakan senyawa asam dan logam berat, sehingga seperti juga bahaya hujan asam, dia akan mencemari air bersih yang terbuka, yang tidak tertutup, dan juga bisa merusak tanaman karena mengandung logam berat tadi dan juga senyawa asam. Lalu yang jelas biasa terjadi kalau ada gunung meletus itu, atap kita akan tercover oleh abu vulkanik ini. Jadi atap dan bangunan itu, karena abu vulkanik ini kan bersifat asam, bersifat korosif, itu nanti akan menyebabkan atap kita akan terkorosi kalau memang dari logam, juga bangunan, dan juga mesin-mesin industri juga bisa terkorosi. Dan jangan lupa bahwa abu vulkanik ini karena mengandung zat besi juga, itu akan menjadi pengantar listrik saat basah, sehingga ada potensi pada bangunan itu nanti korsleting gitu, Mas. Jadi ya, perlu hati-hati ini dengan bangunan-bangunan yang terpapar oleh abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini. Kemudian juga tentu saja gangguan transportasi. Kita sudah tahu ini kalau tidak salah beritanya penerbangan dari Soekarno-Hatta hampir semuanya tidak bisa diterbangkan gitu, termasuk juga di Semarang, sampai di Semarang. Abu vulkanik ini berbahaya, bisa menyebabkan engine fail. karena kalau masuk ke dalam turbinnya pesawat itu bisa menyebabkan engine failure. Kemudian juga tentu saja jarak pandang pilot terbatas. Kemudian juga dengan jalan raya ya, itu karena pertama jarak pandang juga terbatas, tapi juga jalan itu menjadi licin karena tercover oleh abu vulkanik. Jadi para pengendara yang dekat dengan semburan abu vulkanik yang dikeluarkan oleh Gunung Anak Krakatau itu mohon hati-hati karena bisa jadi jalan rayanya itu menjadi licin karena tercover oleh abu vulkanik. Kira-kira itu Bu Prima yang perlu diwaspadai betul dari dampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini.
13: Terima kasih Pak Jaka, beberapa catatan pentingnya sebagai bentuk waspadaan juga dari masyarakat ini dengan adanya dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Matur nuwun Pak Jaka.
14: Sama-sama Bu Prima.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: DPRD Bantul menyoroti perubahan pola penularan HIV di DIY yang berdampak pada peningkatan kasusnya. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
1: Di Jogja ini HIV naik dan ini ternyata trennya itu berubah. Kalau dulu itu pertama
2: persoalan
1: itu
2: HIV di daerah istimewa Yogyakarta turut mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Bantul. Sebab jumlah penyintas virus imunodefisiensi manusia tersebut kini sudah mencapai 9.000 orang. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah mengungkapkan, tingginya kasus HIV di DIY dipengaruhi oleh perubahan pola penularan. Menurutnya, pada periode sebelumnya penularan HIV banyak dikaitkan dengan penggunaan jarum suntik secara bersama, termasuk penggunaan narkoba. Lalu pada periode berikutnya, hubungan seksual berisiko disebut menjadi tren utama penyebaran HIV. Kini, pola penularan bergeser pada hubungan sesama jenis. Heri menyebut, pergeseran ini perlu disikapi dengan kewaspadaan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya edukasi kesehatan seksual kepada masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Menurutnya, persoalan terkait orientasi seksual juga mulai menjadi pembahasan di lingkungan sekolah.
1: Trennya berubah menjadi man to man, bahasanya adalah LGBT tadi itu. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama. Dan kemudian ini persoalan hal-hal seperti ini ternyata juga sudah masuk di ranah-ranah sekolah. Nah ini sekolah ini juga sudah mulai nampak, bahkan di sekolah anak saya kemarin ada salah satu anak itu yang menyatakan kesukaan terhadap temannya sesama cowok kayak gitu. Ini juga menjadi keprihatinan kita bersama.
2: Di sisi lain, Heri juga menyoroti fenomena LGBT yang kian mencuat di tengah masyarakat. Persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
1: Karena kita melihat penormalisasian oleh masyarakat berkaitan dengan adanya LGBT ini. Dan ini masalahnya kan, ini sudah masuk ke bahasanya adalah isu internasional. Karena sekarang di beberapa negara LGBT sudah dilegalkan kan seperti ini. Ini kalau kemudian dibiarkan, yang pertama memang kemudian ini bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tidak sama dengan nilai-nilai kebudayaan.
2: Sebagai informasi, DPRD Bantul menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan undang-undang atau RUU pidana LGBT. Dengan demikian, pemberantasan perilaku menyimpang akan semakin ditegakkan dengan adanya regulasi yang jelas.
0: UMJ kampanyekan pembentukan ruang aman di lingkungan kampus saat masa ta'aruf mahasiswa baru untuk mengantisipasi kekerasan seksual dan juga perilaku menyimpang. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
3: Sambutan meriah menggema saat Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Profesor Ahmad Durmandi menyapa sekitar 6.000 mahasiswa baru pada pembukaan masa ta'aruf tahun akademik 2026-2027. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sportorium UMY Senin kemarin. Di balkon lantai 2 gedung tersebut terbentang spanduk panjang warna biru bertuliskan ruang aman dimulai dari kita. Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi dalam sesi wawancara menjelaskan maksud dari tulisan itu.
4: Karena budaya anti kekerasan, anti pelecehan segala macam itu kan harus kita bersihkan dari kampus. Harapan saya tidak ada kasus gitu. Tetapi kan kekerasan seksual, kekerasan fisik, bully itu kan tidak hanya antara mahasiswa dengan dosen, tapi juga antara mahasiswa dengan mahasiswa. Yang sering kejadian tuh antara mahasiswa dengan mahasiswa karena beda fakultas, beda organisasi ekstra. Nah, itu yang sering menyebabkan gesekan-gesekan di tingkat mahasiswa.
3: Sebelumnya nama kampus UMY sempat viral terkait dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang mahasiswi prodi farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Saat ini, pihak kampus memastikan telah menonaktifkan oknum dosen yang diduga sebagai pelaku. Agar kasus serupa tidak terulang, Rektor UMY dan seluruh jajaran universitas gencar melakukan kampanye untuk menciptakan ruang aman di lingkungan universitas.
4: Ruang aman itu mulai dari diri kita masing-masing, bukan dari orang lain, tapi dari diri kita. Misalnya saya sebagai dosen, kan mulai dari diri saya, bagaimana supaya kita membimbing mahasiswa, tidak membuli, kan. Mahasiswa itu kan macam-macam, ada yang cepat, ada yang lambat, ya kadang-kadang dosen nggak sabar. kadang keluarlah kata-kata yang tidak mengenakan mahasiswa. Itu misalnya. Dan antara mahasiswa juga sering, antara senior dengan juniornya, beda angkatan, dibikinlah aturan-aturan, dibikinlah game-game yang membuli mahasiswa baru.
3: Melalui langkah ini, Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi berharap seluruh sivitas akademika di kampusnya bisa memegang teguh komitmen mewujudkan ruang aman dalam setiap kegiatan di lingkungan universitas.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang antisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosihan Anwar.
5: Pendengar, Gunung Krakatau meletus hebat dan mulai memberi dampak pada aktivitas kehidupan kita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG menyatakan telah menerbitkan sebanyak 39 dokumen tentang informasi perkembangan meteorologi sejak erupsi di Gunung Anak Krakatau pertama kali terjadi pada 4 September lalu. Hingga 7 September kemarin, tercatat sudah ada 8 bandara yang ditutup sementara waktu. Hal itu karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terus meluas hingga ke arah barat daya dan juga barat laut. Mitigasi yang tepat untuk penanganan bencana erupsi ini perlu kembali dikencarkan. Meski bukanlah kali pertama sebuah gunung berapi di Indonesia meletus, akan tetapi kewaspadaan publik harus disegarkan dan terus ditingkatkan kembali. Sebagai negara yang masuk dalam kawasan yang populer dengan sebutan cincin api atau ring of fire, masyarakat Indonesia menjadi familiar dengan bencana. Entah itu erupsi, gempa bumi, tsunami, siklon maupun ancaman bencana hidrometeorologi. Erupsi, gempa bumi, dan tsunami telah berkali-kali terjadi. Kita punya banyak contoh tragedi yang dapat diambil hikmahnya dan sekaligus meningkatkan pengetahuan kita akan pentingnya mitigasi bencana yang lebih komprehensif. Belum lama ini, gempa bumi dahsyat juga menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pada intinya pendengar, sikap mawas diri terhadap ancaman bencana bukanlah sebuah pengetahuan yang tiba-tiba kita miliki. Masyarakat Indonesia harus terus belajar dan belajar dari musibah kebencanaan yang telah datang dan pergi. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dua bandara di DIY harus membatalkan aktivitas penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. DPRD Bantul menyoroti perubahan pada pola penularan HIV di DIY yang berdampak pada peningkatan kasusnya. Demikian warta pagi kali ini, saya Rifanovi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Secowiningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.

Pendengar, selamat pagi, semangat pagi dari Kota Baru Yogyakarta. Terpantau ya, pagi ini nampaknya langit berawan, entah itu mendung ataupun apapun, namun terlihat belum terlihat matahari untuk menyinari di kesempatan pagi kali ini. Namun tetap semangat, kami temani di program info Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga beragam informasi di Jogja pagi ini. Pendengar, jangan lewatkan juga program kami Jogja Menyapa mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Nanti akan hadir Dr. Herlan Dermawan, yakni dosen Departemen Fisika Fakultas MIPA UGM. Hadir juga Enos Ndaparade, ini humanitarian manager Plan Indonesia. Anda bisa bergabung di 580333 ataupun 0811-2711-911 di pukul 8 hingga pukul 9 bersama Prima Psari. Dan kami akan siarkan juga di live YouTube kami, RRI Jogja Official. Nah, pendengar, memang beberapa hari kemarin dampak erupsi anak Gunung Krakatau ini menjadikan salah satu hambatan tersendiri ya untuk penerbangan di Indonesia. Beberapa jadwal penerbangan ini terpaksa ditunda ataupun dialihkan ketika penerbangan sudah aman dan baik-baik saja. Kemudian ada juga pengembalian tiket atau refund dan juga tentu berbagai macam skema dilakukan maskapai. Tentu hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga masyarakat yang akan berkunjung atau datang dan juga pergi dari Indonesia. Dan tentu hal ini memang sesuai dengan keselamatan penerbangan yang harus diambil agar keputusan tersebut bisa menghadirkan keamanan dan juga keselamatan bersama. Pendengar, pagi ini mungkin Anda akan beraktivitas di Yogyakarta. Kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pagi ini dari Daerah Istimewa Yogyakarta bersama perakirawan Heri Ismanto untuk Anda.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat di pagi hari ini. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 8 September 2026 berlaku 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca secara umum pada pagi hari cenderung cerah berawan, siang hingga sore hari pada umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan di Kulon Progo dan Sleman bagian utara. Sedangkan malam hari dan dini hari, kondisi cuaca cenderung cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara 46 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Saya Heri, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih di program Info Anda Pro 1 dan juga mungkin terkait dengan dunia penerbangan, terkait dengan berbagai macam pengalihan moda transportasi. Ini juga banyak diantisipasi dengan menggunakan moda transportasi darat seperti kereta api ataupun bus untuk wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. Nah, tentu hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi berbagai macam dampak dari penerbangan yang sempat ditutup karena erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Nah, semoga hal tersebut menjadikan salah satu hal yang memang bisa disolusikan dengan baik. Dan juga kemarin juga sempat mendengar bahwa dari PT Kereta Api juga menambahkan tambahan kereta untuk keberangkatan dari berbagai wilayah dan menuju ke wilayah Jakarta. Tentu menjadi poin penting, berbagai macam solusi diupayakan untuk mengantisipasi berbagai macam dampak kerugian. Mendengar perusahaan dari Yogyakarta, mungkin Anda akan beraktivitas di Kulon Progo atau menggunakan moda transportasi udara. Kami informasikan informasi perakiran cuaca bersama BMKG dari Bandara JIA bersama perakiran bakti untuk Anda.

0: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info pekan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info pekan cuaca area Bandara YA untuk hari ini Selasa 8 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di area Bandara YA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik itu pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban bandara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perkiraan cuaca area Bandara YA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Bakti Wira Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Peringkat sesaat lagi, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosien Anwar melaporkan.
3: Dari maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah sampai pada.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi, Mas?
4: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini